turuti, aku moh nih bocah ibadah, aku moh. Ini nafsu gak kuatan niku pak. Ini kalau pak, kadang-kadang kalau sampai niku gak, nopo sebab ngantuk, nopo sebab nopo, gak, kerunguan dan niku tangin apa ngeringkel pak? Ngon? Ngeringkel, niku jenenge nafsu nih pure. Mulai ku turu rong tuwo kok dijak salat. Nah niku nggih purik niku nafsune niku. Nek gak turuti turu aku mau bejak jamaah aku mau. Nah niki nek gak turuti dilimo aku mau ngucap ibadah. Tekandane nafsu wis tetep ya olehmu ibadah sing tetep sing temenan wis to. Mun wis tekan kota, teko nggon rame-rame, ngko tak tukokno delima. Nten, cek semayane malih. Para bapak, akhiripun Ibrahim bin Adam tu terus ngliwati Bariyah. Bariyah ku daratan terbentang luas, Pak, nggih. Iki Bariyah niku enten sing berupa pasir tok. Antane Mekah Madinah niku nggih pasir nggih kerikil enten suket arang-arang ngoten gunung-gunung berbatu. Liwati Bariyah. Lah kok Ibrahim bin Adam ku ndelok ana wit. Bareng ndelok ana wit dicedheke wit niku ternyata delima. Nggih. Wohe ku ting grandol ngoten. Wohe niku kuatah. Akhirnya metik setunggal. Dan dipetik dirasakno kecut. Dibuat metik malih sing nomor kali. Dirasakno malih kecut malih. Mutik malih sing nomor telu dirasakno kecut malih. Maju sing nomor papat dirasakno kecut malih. Nafsu ini beruntak aku moh ini kecut. Aku njaluk sing legi. Nggak lagi aku moh. Dia nafsu ini beruntak ngoten. Akhirnya pun terus sampai dumugi peramean. Corong niki nggih pasar napa-napa. Teng peramean iku enten omah mutho, nggon sing rame tegese wis ditempati penduduk. Enten omah mutho. Nggih. Omah mutho corong sak niku omah kemah niku lho Pak, omah kemah. Nah terus barang aku nengone omah kemahku melebu laku neng juruku ono wong lanang. Lanang tak takwa di nopo sampean gadah drimo. Wong lanang niku jawab duwe aku duwe drimo iki. Cobi kula nyuwun no dilungi. Ibrahim bin Adam dilungi delima. Barang dipecah, dipangan, kecut maneh. Nggih. Nafsune besengut. Nggih. Nafsune besengut, kecut maneh. Banjur terus aku cerita ning wong lanang. Kula niki gumun. Wonten Bariyah, wonten Padang Belantara, kula petuk delima wae kathah. Kula niku mutik sampe ping papat. Niku kok kecut sedoyo. Sakniki kula pengen paringi delima maneh, kok kecut malih. Napa sebabe? Dijawab wong lanangku, "Hei Ibrahim, enek delima dadi kecut mergo kowe tunduk nafsumu." Padahal wis nyemayani lho Pak. Niku sik dari tunduk nafsumu. 20 tahun ora mbok wehi mangan, delima, nuntut mbok turuti. Mbok delima. Rasane kecut, kecut, kecut. Terus akhire nafsu menjaluk delima sing legi. Tak wehi ke delima legi mestine mbok rasane kecut pisan. Iki mergane Gusti Allah gak demen ambek awakmu nuruti nafsumu, gak demen. Dadi delima sing manis maniku dadi kecut kabeh.
kok dimo maris buat cekel dadi kejut mergo kowe nuruti nafsumu. Ibrahim tak kandani yo. Aku manggon omah kemakin suwere wis 40 tahun. Aku iku gak iso bedakne dilimo kejut ambek dilimo legi. Ku gak iso bedakno. Mbuh legi ku piye, mbuh kejut ku piye, aku gak iso ngrasakno. Bergopo aku nalikane mangan makhluke Gusti Allah, rezekine Gusti Allah sing tak ilingi Allah. Dadi nikmatku ku nikmat eling-eling ngene Gusti Allah, mensyukuri Gusti Allah, ora kok menikmati delimone Ibrahim. Masya Allah. Pak, wis iso turu mbek singo gak dipangan barang sik ngene maneh. Dadi di atas pendekar tuh masih ada pendekar lagi. Pendekar sufi, di atasnya masih ada pendekar sufi lagi. Kesian kuaturakan jenengan Syabi Hasan Asadili iku nate dalam tirakat 80 dino mboten dahar, mboten ngombe. Nggih, sing tareka iki to damel iku 80 dino. Nggih, mboten dahar, mboten ngunjuk. Nggih. Niki rumangsa wis bisa, nggih, menahan nafsu. Parane mbok wong wedok metu saka guwa mencorong wajahe kaya srengenge. Marane Syabi Hasan Asadili. Apa sial sial. Wong gak mangan 80 dina rumangsa. Aku iki wis 6 sasi. Nggih. 6 sasi ki pirang dina, Pak? Aku wis 6 sasi. Iku wetengku gak tau klebon apa-apa belas. Tuh. Syabi Hasan iku pendekar. Sik petuk maneh pendekar wedok maneh sing di atasnya. Ora Bapak. Terus akhire Nabi Ibrahim, nggih. Kok Nabi Ibrahim, Ibrahim bin Adham. Aku gumun ndelok wong kaya niku aku gumun. Terus saiki aku terus mlaku maneh. Lah kok petuk pemuda. Pemudaku kena coba ambek Gusti Allah. Pemuda iku awake ku dibolongi ambek kumbang. Dipangan kumbang, nggih. Pangan kumbang. Lah sing dibolong ambek kumbang ku kan akhirnya kan membusuk, Pak. Niku dinggoni set. Sehatnya itu sampai rontok-rontok. Ngiwong niku wau, pemuda niku wau. Banti paling berimpin Adam niku lah kok wong muni alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi afani mimang betala bihi kathirun min khalqihi. Alhamdulillah. Aku diwe kewarasan Gusti Allah saka ujian sing diparingake wong-wong akeh. Alhamdulillah aku dislametaken Gusti Allah saka ujian sing diparingi ke wong akeh. Ibrahim bin Adam gawok. Lah wis awake bolong-bolong kabeh dipangani kumbang lho, kok si alhamdulillah alhamdulillah. Sing disyukuri ku apa? Ditakoni, "Hei anak muda, sampean kok jek muni alhamdulillah alhamdulillah." Rumah saku wis gak ono ujiane Gusti sing luwih gedhe kanthimbang sampean. Long pipi-pipine bolong-bolong, Pak, wis dinggone set kabeh, nggih. Pokoke nggon daging-daging wis bolong, nggih. Dilenge kumbang. Nah sing sete ku kemrutuk-kemrutuk mencelat-mencelat ngoten, nggih. Lah kok jih alhamdulillah. Bareng tak takoni lah kok wonge nyawang aku, terus muni ngene, Ibrahim, dibolongi kumbang, awak dibolongi kumbang, awak dipangani set, iki sik luwe bagus katimbang wong sing kepengin drimo. Lah sing dipangani iku awak dipangani kumbang, dipangani set, iku sing dicoba Allah hanya tubuh, mung tubuh, mung awak.
Tapi ini wong sampai pengen delimo, termasuk delimo ku kan dunyo pak, sing kula aturake niku wau, dunyo. Iki seru apik katimbang wong sing kena dicoba dun dunyo. Wong dicoba ambek kepengen delimo, iki sik apik dipangan kumbang ngene iki. Mulane nggih. Sampeyan niku jenenge kawula sing mengo sapa Gusti Allah. Dingonokno malahan. Mengo saka Gusti Allah. Mergo mengo saka Gusti Allah, drimo-drimo sing legi dadi kecut kabeh. Mergo mengo saka Gusti Allah. Langsung brembenandam semaput, Pak.

Twis potong diriku satu potong maka saya akan bertambah cinta kepada Allah. Jadi mau dipotong-potong, dipedot-pedot ambek Gusti Allah, aku tambah cinta ambek Gusti Allah. Aku wah wali tambah dhuwur maneh. Nah, para bapak sabar, enten rindu. Tak sabarku tuh sopo rindu aku piye. Tiwang diparingi bilai Gusti Allah kuwono sing sabar. Sabariku tahan menerima tanpa cemberut. Artinya sabariku adalah mampu menelan pahit tanpa cemberut. Iku jenenge sabar. Sabar dawe Syekh Junaid. Nggih, mampu menelan pahit tanpa cemberut. Pak, nek sampean duwite ilang niku betah, Pak. Nah, nek kondo-kondo wong berarti gak sabar. Nek muwenenge gak omong-omong wong, nggih. Iku didelok dhisik besengut pegak. Utawa kena coba ditabrak ambek wong. Brek ngoten. Kira-kira nggih, mangkel apa ora? Nek mangkel gak sabar. Masih ora males. Masih gak muli sekno. Nek mangkel iku jenenge gak sabar. Mengko sing nganggo cemberut. Kapane disenggol beda motor, ya atine biasa-biasa. Wajahe gak cemberut. Maneh ora wadul-wadul mek wong, ora kondo-kondo. Lah iku baru diarani sabar. Angel lho Pak sabar niku. Nek sabare kula sampean niku ditempiling wong ya nggur gak males wonten tok mawon. Tapi sik bengok kadang-kadang sik mesuh-mesuh. Jadi sabar iku ora cemberut. Ora loro ati, yura wadul-wadul, gak kondo sopo-sopo. Yeah. Ku jenenge sabar. Ana sing rido, diparingi coba begusa ku rido, rido bihukmillah. Rela, apapun jadi keputusan Allah. Rela. Yeah. Enten malis sing sak duri maneh. Nek diuji Gusti Allah tambah seweneng. Yeah. Niku mau di atas sabar niku. Di siji ora besengut, ora wadul-wadul, dure rela, dure maneh nek dicoba tambah seneng. Tambah seneng. Nah, para bapak, niki sing kula aturaken seorang raja. Dewe pengertian ambek Gusti Allah. Napa? Gedeng ambek dunya. Kerajaannya ditinggal. Kekayaannya ditinggal. Bagian sing apik ditinggal. Dunya-dunya tinggal kabeh. Para bapak nuruti nafsu niku juga masih termasuk dunya. Seneng delima jenenge sik termasuk dunia. Ku ditinggal kabeh. Terus berjalan terus menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, para bapak wong sakit ngeten iki nek pancen atine wis diparingi cahaya, diparingi nur kalian Allah Subhanahu wa taala. Bisane diparingi niku enten telu syaratte, siji temen-temen oleh ibadah maring Allah. Loro teman-teman oleh tawakal maring Allah. Nomor telu teman-teman tinggal dunia menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim.

Dari Samson dengan kenangan terindah sudah muncul untuk Anda dan membawa kita ke menit yang ke-36 lepas dari jam 8 pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Mitra Radio Suara Jombang FM. Senang sekali bisa hadir untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Hari Selasa, kalender yang ke-22 dari bulan September 2026. Saya Nina Ahmad bersama dengan Anda di program Cakrawala sampai dengan jam 10 pagi nanti. Pagi ini juga ada agenda radio podcast Pojok Literasi nanti jam 9 sampai dengan 10 pagi. Mengingatkan saja, sekedar mengingatkan saja kepada Anda semuanya Mitra Radio Suara Jombang FM, karena kondisi cuaca di hari-hari terakhir ini memang luar biasa, masih panas, kering begitu, dan entah sampai dengan saat ini masih belum ada tanda-tanda akan segera turun hujan begitu. Sehingga tetap masih mengingatkan kepada Anda semuanya untuk tetap waspada terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya ini ya, kebakaran dan juga bencana kekeringan. Kalau melihat cuaca, update cuaca pada kesempatan hari ini, untuk hari ini, hari Selasa 22 September 2025, ya, suhu ada di kisaran 35 derajat Celcius, masih cukup panas. Kemudian presipitasi 0%, kelembapan 54%, cukup rendah begitu. Angin 10 km per jamnya. Jadi mungkin agak enggak begitu angin seperti sebagaimana yang kemarin-kemarin, tapi tetap Mitra waspada dan sudah cukup berita-berita tentang kebakaran di hari-hari ini yang begitu banyak menghiasi media sosial, yang tentu saja ini jangan sampai kemudian terjadi di sekitar kita. Ya, hati-hati, bakar-bakar ini juga benar-benar harus diwaspadai. Kalaupun misalnya terpaksa membakar, ya, kalau bisa tidak ya, kalau bisa jangan. Kalaupun misalnya terpaksa, maka harus ditungguin sampai selesai, ya, sampai selesai. Jangan sampai meninggalkan abu. Kok abu ya? Bukan abu. Kalau orang Jombang bilangnya mowo. Kalau masih ada mowonya, jangan sampai ditinggal. Itu mowonya kalau disebul sama angin, itu nanti jadi api lagi gitu. Apalagi kalau di tengah-tengah kebun gitu ya, di tengah-tengah kebun ya. Atau di sawah penyendengan yang dekat dengan permukiman misalnya. Waduh, itu bahaya banget gitu ya. Jadi tetap hati-hati untuk Anda semuanya. Mitra Radio Suara Jombang FM, kita masih tetap waspada dalam kondisi atau situasi yang mengharuskan kita lebih berhati-hati dalam hal membakar gitu ya. Terakhir ini kalau di pegunungan, kalau kemarin-kemarin juga kita update informasi kebakaran hutan dan lahan. Nah, terakhir kemarin itu ya, kebakaran lahan dan hutan di kawasan pegunungan Kawi di Malang ini, yang bahkan meluas hingga Gunung Pitrang dan beberapa di Kabupaten Blitar tuh kan. Data terbaru hingga Minggu 20 September 2026 itu luasan yang terbakar sudah melebihi 1.000 hektar Mitra, Masya Allah. Administrator Perum Perhutani KPH Malang, Keli Jatmiko, mengatakan di Rabu 16 September 2026 itu tercatat area terdampak kebakaran senilai 1.050 hektar dan estimasi luasan area terbakar juga masih meluas sampai 1.500 hektar. Ini, jadi ini yang setelah beberapa waktu yang lalu itu Gunung Bromo gitu ya, sekarang lagi kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Kawi. Ya, kalau di Jombang sendiri ya, saya coba berikan di Jombang itu hampir juga setiap hari itu ada saja Mitra. Saya coba updatekan dari Jombang banget ya. Ini sehari bisa jadi ada 4 kali kebakaran. Nah, selama September ini, sampai dengan September ini, ada 72 kejadian kebakaran
dengan laporan dalam beberapa waktu terakhir bisa mencapai 3-4 kali kejadian gitu ya. Ini update dari BPBD yang juga menyebut sebagian besar kebakaran terjadi di lahan perkebunan warga dan dipicu aktivitas pembakaran yang tidak diawasi. Nah itu loh, jadi aktivitas pembakarannya nggak diawasi, tapi sembakar habis itu ditinggal. Nah jangan sampai. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jombang, Wiku Birawa Felipe Dias Quintas, mengatakan memang dalam beberapa waktu terakhir ini laporan kebakaran yang masuk cukup tinggi. Aktivitas warga masih menjadi pemicu kebakaran, salah satunya adalah pembakaran sampah yang tidak diawasi hingga pembakaran untuk membuka lahan perkebunan. Jadi api dari pembakaran itu ya masih berpotensi merembet ketika kondisi lahan kering. Nah, risiko semakin besar saat angin bertiup kencang sehingga kobaran api bisa dengan cepat meluas. Jadi dihimbau, diminta kepada warga untuk mewaspadai lahan kosong dan rumpun bambu. Vegetasi yang mengering itu juga bisa jadi bahan yang mudah terbakar sekaligus mempercepat penjalaran api. Salah satu kebakaran lahan ini terjadi di Desa Bawangan, Ploso, dan tim BPBD juga diterjunkan untuk melakukan pemadaman hingga api berhasil dikendalikan, syukur alhamdulillah. Dan dari hasil pemetaan BPBD ada 5 kecamatan yang masuk wilayah dengan potensi karhutla yang cukup tinggi. Mulai dari Wonosalam, Plandaan, Kabuh, Ploso, dan juga Ngusian. Sementara dari catatan kejadian kebakaran, Kecamatan Jombang, Diwek, Mojoagung ini menjadi wilayah dengan kasus kebakaran paling banyak, Mitra. Pemicunya beragam, selain pembakaran sampah dan pembukaan lahan, api juga berasal dari sisa tanaman tebu maupun, nah ini yang perlu diwaspadai, puntung rokok. Ya, puntung rokok otis yang masih nyala yang dibuang sembarangan. Nah, ini dia. Jadi BPBD tidak jemu-jemunya juga mengingatkan, kami juga tidak jemu-jemunya mengingatkan kepada Anda semuanya, warga masyarakat Kabupaten Jombang agar tidak membakar sampah, jerami, daun kering, atau material yang mudah terbakar di lahan terbuka saat kondisi panas dan angin kencang. Kalau terpaksa pembakaran dilakukan, maka warga diminta memastikan api dan baranya, ya, mowonya itu benar-benar padam, mati sebelum meninggalkan lokasi. Ya, kalau udah terjadi kebakaran gimana caranya? Ya, lapor saja. Kita kan menemukan asap atau api, laporan bisa disampaikan melalui call center Damkar Jombang di 08 12 59 6233, atau yang lebih mudah itu langsung call center 112 aja. 112, udah enggak usah ditambah-tambahin apa-apa. 112. Langsung kontak dengan call center 112, nanti akan diarahkan langsung seketika itu juga ke BPBD sehingga layanan cepat tanggap akan segera didapatkan. Tapi sebisa mungkin jangan sampai terjadi seperti itu. Kalaupun terjadi, maka hal yang pertama kali harus bisa dilakukan adalah langsung kontak ke call center 112. Karena itu masuk pada kategori kejadian darurat.

Anda masih bersama dengan kami di 141 Radio Suara Jombang FM untuk program Cakrawala, dan saya nanti katanya dengan kabar mengenai kebakaran, update tentang kebakaran maupun juga bagaimana update-update atau kabar-kabar tersebut itu berubah menjadi informasi yang over, yang bahkan menuju ke misinformasi, disinformasi, dan hoax begitu. Nanti akan kita diskusikan bersama di Radio Podcast Pojok Literasi. Akan menghadirkan kawan-kawan dari Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, pagi ini, yang juga akan hadir di studio bersama dengan kawan-kawan dari BPBD. Kalaksa BPBD Kabupaten Jombang nanti juga akan hadir. Kita akan tanya secara langsung seperti apa update bencana kekeringan dan juga kebakaran yang terjadi saat sekarang ini. Lalu kalau dari Mafindo, nanti seperti apa juga hoax bencana di era artificial intelligence atau di era AI sekarang? Karena sekarang kalau bikin efek-efek kebakaran itu kan gampang banget gitu, gampang banget. Jadi yang tadinya foto biasa atau video biasa kemudian dikasih efek-efek kebakaran, efek api yang membara begitu, itu juga bisa banget. Nah, mengidentifikasi apakah video tersebut masuk pada kategori video yang ori, asli, apakah itu cenderung merupakan hasil dari generate AI? Ini nanti kita akan perbincangkan lebih mendalam di Radio Podcast Pojok Kesehatan dengan tema menghadapi hoax bencana di era AI. Ada dua narasumber yang akan hadir di studio. Nanti juga akan kita siarkan secara live streaming di channel YouTube at Radio Suara Jombang. Ya, Mitra Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang membuka posko pengaduan bagi jemaah yang terdampak persoalan travel PT Anisa Ahmada Travelindo. Posko ini disiapkan untuk menampung laporan sekaligus memberikan perlindungan kepada jamaah yang mengalami persoalan keberangkatan maupun pengembalian dana atau refund. Kepala Kemenhaj Jombang Ilham Rohim mengatakan, posko pengaduan dibuka sebagai bentuk respons terhadap banyaknya jemaah yang terdampak. Gelombang pengajuan refund sendiri terus bergulir. Sedikitnya ada 1.100 calon jemaah sebelumnya telah mengajukan pengembalian dana melalui posko yang dibuka PT Anisa Ahmada di Mojokerto. Di Jombang sendiri, sejumlah calon jemaah juga mendatangi kantor Kemenhaj untuk meminta kepastian sekaligus fasilitasi pengembalian dana. Salah satunya adalah Abi Yasin, 61 tahun warga desa Gongseng, Megaluh. Dia mengaku juga telah menyetorkan 25,9 juta untuk paket umroh melalui PT Anisa Ahmada Travelindo ini, dan sesuai jadwal, Abi bersama istrinya seharusnya berangkat pada 15 Oktober mendatang. Namun kondisi travel yang telah diblokir membuatnya pesimis keberangkatan tersebut bisa terrealisasi. Nah, Abi pun akhirnya memilih meminta dana yang telah disetorkan untuk dikembalikan lagi. Dia juga mengaku membayar biaya tambahan 3 juta yang disebutkan oleh pihak travel. Sementara sejumlah jemaah lainnya dalam rombongannya juga telah membayar biaya tambahan tersebut, Mitra. Diinfokan puluhan jemaah yang dijadwalkan berangkat pada 15 Oktober kini diliputi kekhawatiran. Terlebih muncul kasus gagal berangkat yang berujung pada pemblokiran akses Sisko Patuh PT Anisa Ahmada Travelindo. Upaya menghubungi pihak travel juga belum membuahkan hasil. Karena itu dia memilih mendatangi kantor Kemenhaj Jombang untuk meminta bantuan pemerintah agar bisa difasilitasi atau dibantu agar dana yang sudah disetorkan bisa dikembalikan. Kata Abi, dalam rombongan

yang mengikuti manasik untuk rencana keberangkatan 15 Oktober itu ada lebih dari 300 jemaah, Mitra. Khusus jemaah asal Jombang, dia memperkirakan ada sekitar 40 orang. Nominal setoran jemaah juga bervariasi. Ada yang 25,9, ada yang menyetorkan juga 25,5 juta, tergantung paket yang dipilih. Dia sebelumnya menggunakan jasa travel ini untuk umroh karena pengalaman sebelumnya yang dinilai berjalan lancar membuatnya kembali memilih travel yang sama. Dia merasa aman dan nyaman, makanya kemudian daftar lagi. Kini Abi berharap pemerintah bisa membantu proses pengembalian dana jemaah dan berharap uang yang telah distorkan bisa kembali sepenuhnya. Sementara itu, Kemenhaj Jombang memastikan akan berkoordinasi dengan Kanwil Kemenhaj Jawa Timur untuk menentukan langkah lanjutan, termasuk kemungkinan memanggil pihak travel. Langkah ini dilakukan untuk menindaklanjuti laporan dan persoalan yang disampaikan jemaah melalui posko pengaduan. Ilham juga mengingatkan calon jemaah agar lebih teliti sebelum mendaftar umroh. Pastikan itinerari, tiket pergi pulang, akomodasi, layanan, serta visa semuanya sudah jelas sebelum mendaftarkan diri. Jadi ini ya update kasus PT Anisa Ahmada Travelindo, travel umroh yang beberapa waktu yang lalu juga gagal memberangkatkan ratusan jamaah umroh yang sudah siap berangkat. Dan akhirnya sampai saat ini Kemenhaj Kabupaten Jombang sudah membuka posko pengaduan bagi jamaah yang terdampak persoalan travel tersebut. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Anda masih terus menyimak siaran kami. Mitra produsen beras Sumo di Kabupaten Jombang mengakui produk Sumo kemasan kuning tidak sesuai dengan klaim pada label. Kandungan zinc atau seng dalam beras fortifikasi itu ditemukan melampaui 120% dari angka yang dicantumkan pada kemasan. Komisaris PT Sinar Makmur Komoditas Hendra Tan membenarkan Sumo kemasan kuning merupakan produk perusahaan yang diproduksi di Jombang dan produk ini masuk dalam daftar temuan Kementan terhadap beras fortifikasi. Sumo kemasan kuning diluncurkan ulang sebagai beras kategori beras khusus sejak 2025 dan produk ini dipasarkan sebagai beras khusus dengan tambahan zat gizi tertentu. Atas temuan itu, perusahaan menghentikan peredaran dan menarik Sumo kemasan kuning dari pasaran, Mitra. Penarikan masih berlangsung karena produk tersebut tersebar di sejumlah wilayah. Sebagian produk juga masih berada di lokasi yang jauh termasuk di luar pulau, karena itu proses penarikannya belum seluruhnya rampung. Ada beberapa produk Sumo kemasan kuning yang berada di lokasi yang jauh seperti di luar pulau dan sekarang ini masih dalam proses penarikan. Perusahaan juga belum menyampaikan jumlah produk yang telah ditarik maupun stok Sumo kuning yang masih berada di pasaran. Dan Hendra menyebut perusahaan kini fokus menuntaskan seluruh proses penarikan terlebih dahulu. Setelah penarikan rampung, perusahaan akan berkoordinasi dengan otoritas kompeten keamanan pangan daerah OKKPD Jawa Timur dan koordinasi akan membahas temuan kelebihan kandungan seng atau zinc sekaligus langkah perbaikan produk. Jadi ini yang dilakukan sebagaimana info Kementan sebelumnya yang mengungkap hasil pemeriksaan terhadap 27 merek beras fortifikasi. Ada 25 merek yang diduga tidak memenuhi standar gizi sesuai klaim pada label kemasan. Nah, salah satu produk yang masuk daftar temuan adalah beras Sumo kuning yang diproduksi di Jombang. Nah, temuan itu disampaikan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada Selasa kemarin. Dan pemerintah kemudian menyatakan akan menarik produk yang masuk daftar temuan dari peredaran dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran sesuai dengan ketentuan. Jadi, produk beras Sumo kuning dengan label kuning ini sudah dilakukan penarikan, Mitra. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami dan 3 menit kita akan segera berada di titik 9 pagi. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung di program Cakrawala. Kita akan segera jelang Radio Podcast Pojok Literasi bareng dengan Mavindo dan BPBD.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim ratusan badan usaha milik negara BUMN bakal ditutup akhir tahun 2026 demi program makan bergizi gratis MBG. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ada media kredibel dan laporan resmi yang membenarkan klaim tersebut. Setelah memasukkan kata kunci pengalihan dana penutupan BUMN untuk MBG ke mesin pencari Google, hasilnya mengarah pada pemberitaan cnbcindonesia.com yang berjudul begini, Prabowo ungkap alasan tutup 800 BUMN, negara bisa hemat triliunan. Isinya menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penutupan 700 hingga 800 BUMN yang merugi. Tujuannya adalah untuk mengurangi pemborosan anggaran negara yang selama ini digunakan untuk membiayai gaji dan fasilitas jajaran direksi yang tidak produktif. Presiden menegaskan penutupan beberapa BUMN tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan memperkuat tata kelola perusahaan.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Kata inspirasi hari ini.
2: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.

0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 September 2026, pukul 17.40 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Dudi, warga desa Jombang yang melaporkan adanya sebagian baliho yang terlepas di Jalan Gusdur, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Dinas PUPR untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang. Radio Suara Jombang.
3: Pernahkah kita berpikir bagaimana dunia tanpa literasi? Mungkin bagi sebuah tempat yang hanya akan ada kegelapan, hitam tanpa penerang. Ya, begitu pentingnya literasi dalam mewarnai dunia. Maka konsep pembangunan manusia ia menjadi pilar penting untuk mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan dan berkarakter. Radio Suara Jombang FM turut berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kemampuan literasi masyarakat melalui program Pojok Literasi, sebuah program dialog interaktif bekerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat yang membahas tema-tema beragam, mulai dari perbincangan sosial, budaya, bedah buku, maupun dunia digital. Dikemas santai dengan konsep diskusi interaktif, simak Pojok Literasi setiap hari Selasa jam 9 sampai 10 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Halo, selamat pagi semuanya mitra Radio Suara Jombang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Radio Podcast Pojok Literasi. Cukup lama saya tidak ketemu dengan kawan-kawan dari Mavindo. Dan hari ini ada kesempatan untuk ketemu lagi. Kita akan bahas tentang hoax. Kita akan bahas tentang literasi digital yang dikaitkan dengan akhir-akhir ini itu kan cukup banyak tuh bencana yang terjadi di negara kita. Di Jombang pun juga iya. Meskipun mudah-mudahan udah cukup segitu aja lah, jangan besar-besar. Cukup kebakaran itu udah memusingkan kawan-kawan BPBD karena setiap harinya infonya juga cukup terupdate terus setiap hari. Dan ini menjadi perhatian kita bersama bahwa kondisi cuaca yang sekarang ini memang mengharuskan kita harus benar-benar lebih berhati-hati ya, karena kekeringan dan cuaca yang begitu ekstrim sekarang ini benar-benar harus menjadi perhatian dari kita. Hari ini kita berbincang tentang menghadapi hoax bencana di era AI. Nah ini bikin kita jadi agak benar-benar apa ya, kadang itu hasil dari generate AI itu bikin orang percaya begitu saja. Tapi juga tidak sedikit yang sudah mulai paham tentang bahwa itu adalah hasil generate AI. Kita akan bahas lebih mendalam tentang hal tersebut. Sudah hadir bersama dengan saya Pak Wiku Birawa Philippe Dias Quintas SSTP MSI. Beliau ini adalah Kalaksa, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jombang. Selamat pagi Pak Wiku.
1: Selamat pagi Mbak
0: Ninda,
1: Mbak Ninda dan seluruh pendengar Suara Jombang.
0: Yap.
1: Yang berbahagia.
0: Sehat Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Wih, setiap hari ini teman-teman BPBD kerja keras terus. Betul Pak ya?
1: Ya betul, jadi kita terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa terbebas dari bahaya bencana.
0: Baik, saya tidak sabar juga untuk dengar update dari Pak Wiku seperti apa nanti bencana di Jombang ini. Dan yang menarik juga hari ini ada penasihat Mavindo Jombang, Mbak Nuril Hidayah atau biasa dipanggil dengan Mbak Faya. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Faya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi pagi Mbak Ninda.
0: Apa kabar?
2: Baik.
0: Lagi di Jombang nih. Nih orang jalannya kemana-mana soalnya nih kalau di Jombang langsung diap gitu. Terima kasih Mbak Faya sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Radio Suara Jombang. Kita ngobrol lagi. Baik, saya ke Pak Wiku dulu. Mohon update-nya untuk sejauh ini kasus terutama bencana kekeringan dan kebakaran di Jombang itu seperti apa Pak kondisinya Pak sekarang?
1: Tentu Mbak Ninda, kita jujukan kita adalah BMKG. Jadi press release BMKG terakhir diinformasikan kepada kita bahwa saat ini sebagian besar wilayah Jawa Timur masih berada pada puncak musim kemarau. Tentu ketika masih situasinya di puncak kemarau akan banyak muncul kejadian-kejadian kebakaran.
0: Yep.
1: Jadi perlu kami informasikan potensi angin juga tinggi, memicu kebakaran besar, terutama di wilayah Kabupaten Jombang juga sangat tinggi dan mengalami peningkatan di akhir-akhir ini. Namun kami dari BPBD juga sudah mengklaster sebetulnya wilayah-wilayah potensi kebakarannya cukup tinggi. Kami petakan dalam risiko tinggi, kami beri warna merah, risiko sedang kami beri warna kuning, risiko rendahnya hijau. Terus daerah mana saja yang masuk kategori merah, ini termasuk di Wonosalam, Mbareng, Mojowarno, dan Ngoro, sebagian di Kecamatan Pelandan, Kabuh, dan Ngusian.
0: Okay.
1: Ya, ini yang masuk merah, yang lainnya hampir juga terjadi tapi tidak semerah yang kita petakan.
0: Jadi kalau merah itu yang berisiko tinggi Pak?
1: Berisiko tinggi.
0: Okay.
1: Perlu kami informasikan juga mungkin kepada pendengar Suara Jombang, di dashboard laporan kejadian kita di kebakaran ini kurang lebih sampai dengan hari ini sudah 157 kejadian kebakaran. Dan ada korban jiwa juga di kemarin di Diwe, Tanon, juga membakar lahan. Setelah itu tidak bisa keluar dari situasi itu, terjebak. Akhirnya keracunan asap dan meninggal dunia. Jadi sudah ada korban jiwa juga. Trennya untuk hari-hari ini terus meningkat. Kalau di grafik kita sudah mencapai level 80% peningkatannya. Jadi kita berharap masyarakat untuk benar-benar hati-hati ketika berhubungan ataupun membakar, dalam hal ini kadang kebiasaan-kebiasaan masyarakat membakar lahan dan sebagainya, untuk ditunggu, diperhatikan kalau bisa jangan. Karena disertai angin kencang, ini memicu besarnya api dan berimbas ke permukiman juga, bahkan tempat usaha.
0: 157 itu sejak bulan apa, Pak?
1: Ini dari data kita di tahun ini.
0: Tahun ini?
1: Tahun ini.
0: Yang lebih banyak di bulan-bulan ini?
1: Ya, di bulan ini sudah mencapai, peningkatannya mencapai 80%. Dan kita juga membagi ke wilayah yang kejadiannya lebih besar juga ini untuk jumlah kejadiannya ini ada di Jombang, Kecamatan Jombang, Diwe, Mojowarno, terus Mojoagung, dan Ngoro. Ini yang tingkat kejadiannya tinggi.
0: Jombang, Diwe, Mojowarno, Mojoagung, Ngoro?
1: Iya.
0: Padahal itu nggak masuk di warna merah.
1: Warna merah. Tapi ini yang paling sering terjadi. Sering karena itu terjadi. Tadi kebiasaan masyarakat membakar itu tadi.
0: Pak Wiku, berarti bisa dipastikan ini adalah human error?
1: Bisa. Karena semuanya dipicu oleh human error.
0: Gara-gara membakar?
1: Membakar.
0: Rata-rata gitu?
1: Rata-rata seperti itu, Mbak Ninda. Jadi memang kebiasaan masyarakat yang dianggap biasa malah membahayakan.
0: Nah ini, dalam satu hari Pak, teman-teman BPBD itu bisa nanganin berapa kasus? Rata-rata?
1: Rata-rata 7-8 kejadian.
0: 7-8?
1: Ya, 7-8 dengan skala ada yang kecil, sedang, besar.
0: Bayangkan lo mitra radio Suara Jombang FM, please. 7-8. Itu enggak kaleng-kaleng itu.
1: Iya, betul sekali.
0: Pak, apakah ini terjadi hanya di Kabupaten Jombang saja atau yang lain juga terjadi?
1: Untuk itu? Hampir semua ya. Hampir semua. Seperti saya sampaikan di awal bahwa Jawa Timur posisi masuk di puncak kemarau ini. Dan ini terjadi bahkan sampai dengan hari ini di Bromo belum selesai.
0: Ya.
1: Kebakaran lahan Bromo di Bromo
0: belum selesai, Pak.
1: Belum selesai. Kita juga pernah membantu di sana kurang lebih hampir 1 minggu. Karena juga melihat eskalasi di kita juga cukup tinggi, akhirnya kita menarik medan yang sulit di Bromo, terus di sekarang menggunakan waterbombing di penanganannya. Karena di jalur penanganan secara manual oleh manusia sudah tidak memungkinkan.
0: Kemarin kalau tidak salah saya juga ada info di media sosial itu Gunung Kawi udah mulai kena juga, Pak?
1: Iya, sempat kena tapi ada
0: hujan
1: sebentar terus. Relawan dan petugas di sana juga cukup sigap untuk memutus aliran kebakarannya.
0: Sudah selesai berarti?
1: Ya, kita berdoa untuk tidak berkembang lagi.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Baik. Kalau ngomongin tentang bencana, otomatis ini juga ada kayak keprihatinan yang cukup mendalam gitu ya. Karena di beberapa hari terakhir ini bencana cukup banyak sekali terjadi di Indonesia. Tidak jauh-jauh di Jombang juga pun begitu, sudah diadbit oleh Pak Wiku. Berapa banyak korban, meskipun tidak korban meninggal hanya satu. Ini yang meninggal, Pak. Korban yang masih, rumahnya terbakar, yang lahannya terbakar, kan juga termasuk korban tuh, Pak.
1: Iya, kerugiannya cukup besar ya. Juga tempat usaha, akibat juga dari pembakaran lahan kering yang berimbas ke permukiman, tempat usaha, ini juga terjadi. Dan cukup luar biasa kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran itu.
0: Oke, baik, sebelum ke Mbak Faya, yang sudah dilakukan oleh teman-teman di BPBD, pemerintah Kabupaten Jombang, apa Pak selama ini untuk menangani kebakaran-kebakaran yang terjadi ini?
1: Pertama, kita dengan regulasi sudah SK darurat bencana kebakaran sudah ditindaklanjuti dengan surat edaran bupati ke kecamatan. Sudah kita lakukan jauh-jauh hari dan sudah kita sebarkan ke kecamatan. Dan himbauan-himbauan harian kami juga update tiap hari untuk menghimbau masyarakat agar tidak membakar dan sebagainya secara masif kita terus sampaikan. Jadi kita di BPBD, kalaupun ada kejadian segera dilaporkan. kami menghimbau kepada masyarakat, terutama yang di Kabupaten Jombang, waspadai kondisi panas, kering, dan angin. Jangan membuka atau membersihkan lahan dengan membakar. Terus jangan membakar sampah di dekat lahan kering.
0: Okay.
1: Jangan meninggalkan api tanpa pengawasan.
0: Yep.
1: Waspadai semak atau rumput dan material kering yang mudah terbakar. Jika melihat asap atau titik api, segera laporkan.
0: Baik.
1: Jangan menunggu api besar baru dilaporkan, ini akhirnya kadang-kadang jadi masalah besar. Pemadaman awal hanya dilakukan jika aman dan mampu. Kalau tidak mampu, segera dilaporkan ke call center kita di 112. Terus keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas kami. Berikutnya, karhutlah lebih mudah dicegah daripada dipadamkan setelah meluas.
0: Ya,
1: jadi itu himbauan-himbauan kita kepada masyarakat untuk mulai punya kepedulian, kepekaan terhadap lingkungan di sekitarnya.
0: Oke, okay. Baik Pak Wiku. Selain kebakaran, kekeringan, ini kan biasanya menyertai Pak, kebakaran, kekeringan, kekeringan dulu ya, kemudian kebakaran. Kalau yang bencana kekeringan biasanya kan kaitannya dengan apa, kekurangan air dan sebagainya, masih ada?
1: Betul, jadi kita terima kasih dan alhamdulillah di Kabupaten Jombang, dari dinas teknis kita selalu koordinasi dari pengalaman yang sudah-sudah. Kita sudah mengantisipasi bahaya kekeringan pasti akan kekurangan air, di air untuk kebutuhan dasar, terus juga untuk pertanian dan sebagainya. Dari menyikapi dari beberapa masalah terdahulu, dari Perkim kita sudah mengantisipasi. Jadi untuk tahun ini alhamdulillah kita masih aman dan belum ada satu kecamatan pun yang menyampaikan ke kita kekurangan air. Padahal kecamatan di sekitar kecamatan yang ada di luar kita ya, taruhlah Mojokerto dan sekitarnya, itu sudah banyak yang melaporkan kekurangan ke BPBD provinsi untuk dibantu suplai air bersih.
0: Alhamdulillah, luar biasa ini.
1: Masih aman. Ya.
0: Baik. Nah, meskipun begitu, informasi bencana yang berseliweran sekarang ini di media sosial itu cukup membuat masyarakat juga sebagian merasa khawatir, panik, atau bahkan bisa jadi panik berlebihan. Ya. Ini juga membuat otak ini menjadi mode apa ya? Ini waspada terus begitu. Saya ke Mbak Faya. Mbak Faya, sekarang ini kan eranya AI tuh, Mbak. Saya khawatir jangan-jangan informasi, kemudian gambar atau video-video yang berseliweran itu jangan-jangan AI. Seperti apa kawan-kawan Mavindo menanggapi hal ini, Mbak Faya? Silakan.
2: Iya. Kalau menurut pantauan kami, memang sepanjang September ini ya, hoax juga mengikuti beberapa bencana yang terjadi. Kalau kita tadi bahas karhutla, sebagian besar hoax selama September ini memang banyak membahas karhutla. Tapi ada juga beberapa yang masih apa ya, terkait dengan gempa NTT misalnya yang Agustus kemarin ya. Terus kemudian juga ada beberapa tentang erupsi Krakatau. Nah, jadi sebagian besar karhutla, terus kemudian juga masih ada tentang gempa NTT, gempa susulan, terus kemudian erupsi yang menyusul gempa misalnya. Terus ada juga, nah kalau yang karhutla ini agak menarik ya, karena kebanyakan hoaxnya itu berkaitan dengan ini, politik, kebijakan pemerintah gitu. Kayak misalnya katanya ada klaim yang mengatakan bahwa pemerintah itu mau hemat dana sehingga menolak mengeluarkan anggaran penanganan karhutla gitu. Padahal kan faktanya sudah ada anggaran 5 triliun ya untuk menangani karhutla di Kalimantan gitu. Terus kemudian juga ada misalnya hoax yang mengklaim bahwa Malaysia melaporkan Indonesia ke PBB. Nah, padahal faktanya kan untuk masalah karhutla itu diselesaikan atau dicoba diatasi dengan negosiasi ini ya, lewat ASEAN gitu. Nah, jadi hoax-hoax yang semacam itu agak ini ya, yang sekarang sedang beredar, yang banyak beredar selama September itu ternyata masih mengikuti pola yang sempat saya amati di ini banjir Sumatera di 2025 lalu. Jadi saya memang sempat melakukan penelitian, saya kumpulkan sekitar 47 hoax yang beredar sejak selesai bencana banjir itu ya, selama 1 bulan. Nah itu ternyata ada polanya gitu.
0: Polanya seperti apa?
2: Di minggu pertama itu yang coba di apa ya, di eksploitasi itu adalah ketakutan.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kayak misalnya ada air bah datang lagi gitu misalnya. Terus ada video, nah ini yang AI ya, dibuat AI ya, ada ular piton masuk ke perkampungan.
0: Oke. Okay.
2: Terus kemudian ada harimau juga masuk ke perkampungan. Nah itu yang video-videonya itu yang dibuat sama AI gitu.
0: Itu kayaknya kelihatan banget gitu. Tapi bagi beberapa orang percaya.
2: Iya.
0: Baik, kalau yang Karhutla ini, Mbak?
2: Yang Karhutla ini kebanyakan memang arahnya ke ini ya,
0: politik ya,
2: politik ya, dipolitisasi gitu. Kayak misalnya ya soal pendanaan tadi, terus kemudian soal bagaimana tanggapan luar negeri. Nah, terus ada juga klaim soal dampak kebakaran yang katanya sampai ke pemukiman di Brunei Darussalam. Nah, padahal fotonya ternyata ini bukan AI ya, cuma foto yang dipakai itu bukan foto tahun ini, tapi foto tahun 2025 gitu.
0: 2025 udah lampau kan?
2: April 2025.
0: Tapi itu di framing sekarang.
2: Di framing sekarang. Iya, terus ada lagi yang dikaitkan dengan isu yang apa ya, terkait dengan perubahan iklim. Misalnya erupsi gunung di Indonesia berkaitan dengan HAARP itu. Itu biasanya itu yang ini.
0: Apa
2: ya
0: itu?
2: Rekayasa cuaca ya Pak Iko ya.
0: Oh ya ya ya ya ya ya.
2: Jadi seakan-akan bencana yang terjadi di Indonesia itu memang ada pihak tertentu yang
0: merekayasa
2: itu gitu. Nah itu juga salah satu hoax yang beredar ini di tanggal 9 September. Jadi memang kita akhir-akhir ini tuh banyak sekali terjadi bencana di awal tahun, terus kemudian sekarang juga ya menjelang akhir tahun. Nah itu bahan yang sangat subur ya, buat lahan yang sangat subur buat hoax itu untuk berkembang. Makanya saya senang kita bisa membahas ini karena memang ada pola yang sangat jelas yang bisa diamati, yang bisa membuat kita jadi belajar. Oh, ternyata kalau kita dalam situasi krisis itu ini loh yang akan terjadi. Gitu.
0: Ada risiko gitu ya.
2: Iya, mungkin begini Mbak rumusnya ya. Kenapa kita harus hati-hati? Rumusnya itu kalau dalam situasi krisis, kita kan mengalami ketidakpastian ya. Ini ada apa sih gitu? Ada apa? Terus apakah akan terjadi lagi? Apakah apa yang akan saya hadapi selanjutnya gitu kan? Jadi ada semacam anxiety gitu ya, ada kecemasan. Nah, dalam situasi itu, terus kemudian dikalikan dengan risiko tinggi, nah maka akan menghasilkan, kalau dalam istilah akademisnya mungkin informasi yang diimprovisasi. Nah, itu hoaxnya itu berasal dari situ. Kalau kita cemas, kita kan membutuhkan penjelasan ya, membutuhkan kepastian. Nah, kadang-kadang ketidakpastian itu jauh lebih susah ditanggung daripada kepastian yang lebih parah gitu. Ya mungkin ceritanya begini, saya punya cerita yang mungkin bisa ini ya, bisa jadi gambaran. Ini anak saya waktu itu pernah mau mencairkan dana di rekeningnya ke bank gitu, tapi kebetulan memang belum punya KIA, kartu identitas anak. Nah, jadinya tidak bisa diambil. Sebenarnya bisa pakai kartu pelajar, cuma kartu pelajarnya ternyata cuma ada versi digital dan nggak bisa juga.
0: Baik.
2: Nah itu kan frustasi ya dia, frustasi. Terus akhirnya dia bilang gini, udahlah, nggak usah diambil sekalian, itu dibiarin aja hangus katanya.
0: Oke.
2: Gitu. Jadi itu kan sebenarnya kan frustasi karena ada harapan yang mm-hmm. tidak terpenuhi, mm-hmm. Tapi supaya lebih bisa ditanggung, mm-hmm. dia jadi kayak apa ya, kalau dia nggak ngambil itu kan suatu kepastian ya, mm-hmm. itu meskipun jauh lebih merugikan, itu lebih bisa ditanggung oleh kapasitas mentalnya saat itu. Nah itu juga yang terjadi pada kita mungkin ya di situasi bencana, mm-hmm. di situasi krisis, kita sudah menjadi korban bencana, mm-hmm. misalnya sudah rasanya udah nggak karu-karuan, mm-hmm. terus takut juga apa yang akan terjadi nanti. Nah, itu kalau kita membayangkan wah nanti akan terjadi sesuatu yang lebih parah, nah itu mungkin mm-hmm. lebih bisa ditanggung oleh mental kita, mm-hmm. nah, sehingga itulah potensi hoax itu menjadi berlipat-lipat.
0: Mm-hmm. Oke, okay, baik, saya ke Pak Wiku. Pak Wiku, di Jombang sendiri apakah ada bencana yang sudah dihoaxin, yang di manipulasi sedemikian rupa sehingga kemudian menjadi hoax, dan kemudian apakah Pak Wiku pernah teman-teman BPBD pernah menghadapi kasus yang itu ternyata hoax?
1: Ya, jadi,
0: gimana Pak?
1: Aninda, memang ada beberapa informasi yang muncul yang sebetulnya terjadi di luar, mm-mm. namun di
0: framing
1: seolah-olah ada
0: di Jombang.
1: Untuk itu kita kepada masyarakat, mm-mm. terkait dengan bagaimana menghadapi prediksi bencana, terutama yang berseliweran di medsos yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, kami menghimbau kepada masyarakat jangan panik, mm-hmm. jangan panik, terus jangan langsung percaya dan menyebarkan mm-hmm. berita-berita. Bedakan informasi potensi ancaman dengan prediksi kejadian. Ini kadang-kadang ya itulah masyarakat kita latah ya untuk mm-hmm. hal-hal seperti itu. Gempa bumi juga dimunculkan di situ, padahal kita belum dapat diprediksi secara tepat kapan, di mana, dan berapa kekuatannya.
0: Jombang juga masuk katanya Pak?
1: Ya, kita masuk, punya ya? Potensi di sesar Peloso itu juga.
0: Potensi?
1: Memang, ya.
0: Mbak Peloso, Mbak. Mbak Faya Peloso, Mbak Faya.
1: Dan sekitar tahun 1800-an pernah terjadi, tapi kita berdoa supaya tidak terjadi lagi. Terus kita juga tetap mengimbau kepada masyarakat, periksa sumber berita, mm-hmm. cari informasi dulu, mm-hmm. lakukan cek dan recheck dulu, mungkin ke kanal resmi kita di BPBD, ada medsosnya mm-hmm. juga. Mm-hmm. Terus juga bisa melihat di BMKG juga biasanya dirilis.
0: Yeah.
1: Waspada boleh, tapi jangan panik. Mm-hmm. Ya. Mm-hmm. Dan selalu sharing berita yang bisa dipertanggungjawabkan, itu yang kita terus himbau, karena itu tadi di masyarakat ketika ada gambar-gambar yang muncul tanpa dicermati dulu seperti yang disampaikan tadi, langsung disebarkan dan itu jadi masif di mana-mana.
0: Yeah.
1: Akhirnya diklarifikasi ke kita juga ternyata nggak ada kejadian. Nah ini yang kadang-kadang membuat keresahan di masyarakat.
0: Mm-mm. Pernah nggak ada kasus kayak gitu Pak?
1: Iya. Kasus waktu angin angin kencang ya disertai hujan itu mm-hmm. kejadiannya di Cirebon Jawa Barat, mm-hmm. ya teman-teman dari Mavindo yang juga membantu untuk men-take down berita itu
0: di framing katanya di Jombang,
1: di Kabupaten Jombang, dan itu benar-benar masyarakat resah karena kondisi angin disertai hujan terus juga petir. Padahal tidak terjadi di Jombang, dan akhirnya kita juga minta bantuan teman-teman dari Mavindo, dan kami juga terus menginformasikan lewat media, baik di medsos kita maupun teman-teman media lainnya untuk menyampaikan berita bahwa itu adalah berita hoax.
0: Hmm. Pak Wiku, pernah nggak mengalami laporan yang palsu? Misalnya, di sini Pak ada kebakaran, ternyata didatengin, nggak ada apa-apa.
1: Ada beberapa kejadian. Jadi masyarakat kita harapkan untuk bijak ketika menyampaikan laporan, karena kita sifatnya kedaruratan ya.
0: Yep.
1: Begitu masuk berita lewat call center ke kita, mm-hmm. terus menyampaikan kondisi kejadiannya, maka kita akan langsung bergerak cepat, baik itu di laka, di bencana, pasti kita akan langsung bergerak. Mm-hmm. Alangkah sangat tidak eloknya ketika sampai di lapangan kita tidak menemukan, dan ini kadang juga terjadi.
0: Ya. Saya itu kan membayangkan gini, ada orang laporan gitu kan, laporan telepon ke 112, biasanya teman-teman 112 minta apa namanya bukti, apa-apa, entah itu foto atau apa gitu kan. Nah foto sekarang kan bisa dibikin pakai AI. Betul. Mbak Faya. foto bisa dibikin pakai. Meskipun kemudian ketika laporan di 112 juga harus menyertakan apa identitas gitu kan Pak ya. Ada identitasnya. Nah, hal-hal kayak gini memang sangat rawan sekali. Nah, saya balik ke Mbak Faya lagi. Apa yang kenapa orang itu mudah percaya sama sama hoax bencana? Tadi sudah disampaikan sebenarnya ini karena memang situasinya itu ya, situasinya serba pada ada ketidakpastian gitu kan.
2: Ya.
0: Orang yang kalau ketidakpastian itu kan cenderung untuk mengarah kepada sesuatu yang dia yakini pada akhirnya.
2: Ya.
0: Nah, parahnya yang diyakini itu kemudian tiba-tiba kok ya hoax itu.
2: Iya.
0: Gimana? Ya.
2: Tadi sudah sempat saya singgung bahwa sebabnya adalah karena orang itu suka kepastian kan ya, dan cenderung tidak tahan sama ketidakpastian. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita itu sering ini memang mencari kambing hitam. Nah, itu. Jadi hoax itu memang memanfaatkan dua kebutuhan itu. Ini yang saya amati dari pola hoax yang beredar pasca banjir Sumatera itu ya. Kalau yang di minggu pertama kan tadi yang menjual ketakutan sama satu lagi itu harapan. Jadi kayak misalnya dari sekian korban itu ada satu yang selamat atau misalnya ada cerita-cerita kayak ada gajah menyelamatkan anak harimau dan yang inilah yang kayak apa ya hayalan-hayalan itu yang menyenangkan gitu ya. Itu di minggu pertama. Itu karena kebutuhan orang kan memang butuh yang butuh dihibur terus juga butuh kepastian tadi ya. Jadi informasi yang pasti sekalipun mengerikan itu lebih bisa ditanggung gitu mungkin daripada ketidakpastian yang membuat terus waspada gitu ya. Terus di minggu kedua sampai keempat ini hoax yang beredar itu kebanyakan yang dijual itu kemarahan. Jadi harus ada pihak-pihak yang disalahkan ya atas apa yang terjadi sama kita. Nah, siapa lagi kalau bukan pemerintah ya, misalnya kayak yang tadi ya karhutlah itu pemerintah nggak mau mengeluarkan dana katanya terus atau kayak misalnya bantuan dilemparkan cuman isinya cuman kardus kosong gitu. Nah kayak gitu itu di minggu kedua dan keempat hoax yang beredar cenderung seperti itu. Jadi seakan-akan memanfaatkan kebutuhan orang untuk menyalahkan ada pihak yang harus disalahkan ya atas apa yang terjadi sama kita.
0: Yang bertanggung jawab.
2: Nah, itu ya. Jadi kenapa mudah percaya? Karena memang tadi ya yang pertama kita itu butuh kepastian, terus yang kedua kita butuh sesuatu untuk disalahkan.
0: Gitu, nah, itu yang manusia dimasukkan. Ya. Oke. BPBD, saya balik lagi ke Pak Wiku. BPBD itu kan di dalam penanganan bencana itu yang terdepan kan Pak? Yeah. Yang terdepan. Nah, ketika terjadi bencana, apapun itu, termasuk juga kebakaran, orang kan pengennya, ndiki BPBD ini gak teko-teko, ndiki pemadam kebakaran, gak datang-datang, wis tak telpon iki, kapan? 5 menit yang lalu, gurung teko-teko. Bagaimana Pak Wiku, ada apa namanya SOP-nya dari teman-teman BPBD untuk bisa langsung datang ke lokasi itu seperti apa sebenarnya Pak?
1: Jadi, sebetulnya kalau informasinya benar, terus laporan masuk tentu kita butuh personil untuk bergerak cepat.
0: Ya.
1: Kita untuk responnya 15 menit sudah harus sampai di lokasi.
0: 15 menit Pak
1: sudah.
0: Ya?
1: Paling lambat 15 menit sudah harus di lokasi.
0: Kalau di lokasi yang paling ujung misalnya?
1: Ya, makanya itu kita berhitung dengan waktu. Kita alhamdulillah dengan respon time kita masih sesuai.
0: Masih ngatasi ya Pak?
1: Masih ngatasi.
0: Di Jombang itu kan BPBD pusatnya ada di Jombang Kota ya.
1: Betul.
0: Kemudian ada kayak semacam UPT ya Pak ya?
1: Iya, jadi kita
0: saja, Pak,
1: perlu menginformasikan juga kepada masyarakat mungkin yang tidak melek teknologi. Kalau ada kejadian bisa ke pos Jombang, ada di Wahid Hasyim.
0: Ya.
1: Terus di pos pemadam kebakaran Mojo Agung, terus di pos pemadam kebakaran Peloso, dan di Kecamatan Ngoro. Jadi kita punya 4 pos di wilayah yang bisa memberikan pelayanan.
0: Ya. Makanya dengan rentang waktu 15 menit itu insya Allah semuanya bisa dijangkau ya Kabupaten Jombang itu.
1: Alhamdulillah selama ini sesuai respon time-nya
0: ya Pak ya?
1: 15 menit.
0: Oke. Saya rasa kalau melihat survei layanan masyarakat, apa SKM, survei kepuasan masyarakat, kayaknya BPBD kan terakhir ini dapat tinggi sekali ya Pak ya.
1: Iya. Jadi
0: selamat Pak.
1: Kita memang tidak hanya di bahaya kebakaran maupun bencananya, hampir menjadi tren di masyarakat ini BPBD semuanya dilayani.
0: Iya iya iya iya. Ya.
1: Kucing nggak bisa turun dari atap, BPBD ditelepon. Terus anak nggak mau sekolah, BPBD ditelepon.
0: Oh ya?
1: Terus
0: cuma ada
1: ya,
0: gitu, Pak.
1: Sering kita mendapati pengaduan dari orang tua anak bolos, terus diantar ke kita, kita dampingi.
0: Mantap
1: terus,
0: sekali.
1: Macam-macam dinamika di masyarakat, kadang-kadang kunci mobil ya tertinggal di dalam juga
0: BPBD.
1: Ban bocor di jalan juga akhirnya kadang melampaui apa yang menjadi tugas kita di hari, apa kesehariannya. Jadi ini yang mungkin menjadi nilai plus buat masyarakat dan kita gratis.
0: Tapi tetap
1: semua
0: dilayani kan Pak, meskipun melampaui.
1: Selama bisa kita tangani, pasti kita layani.
0: Luar biasa loh
1: juga,
0: teman-teman BPBD ini.
1: Begitu juga apa di hewan liar lainnya atau hewan berbisa. Ini ular.
0: Monyet.
1: Ini juga mesti telepon ke kita.
0: Kapan hari saya lihat pernah ada yang ini, cincin gak bisa keluar.
1: Betul. Ya.
0: Kok bisa kita terus telepon BPBD?
1: Iya, jadi juga cukup banyak pelayanan di cincin ini. Kadang-kadang dipasang, begitu dikeluarkan sudah nggak bisa. Akhirnya larinya ke BPBD. Bahkan orang tengkar kamarnya dikunci, nggak keluar pun minta tolong BPBD. Iya, masalah rumah tangga pun kadang-kadang kita dimintai untuk memberikan pelayanan. Tapi kita selama bisa memberi bantuan atau pertolongan pasti kita layani.
0: Luar biasa Pak Wiko. Nah ini sebenarnya kan kesigapan dari pemerintah dalam hal ini adalah BPBD ya, yeah, yang memberikan pelayanan yang optimal terhadap kesiapsiagaan bencana seperti itu. Nah saya balik lagi Mbak Faya, agar masyarakat itu tidak mudah terkena hoax bencana. Sebentar, sebelum ke situ, bentuk-bentuk dari hoax bencana yang tadi kan jenengan sampaikan kayak semacam narasi-narasi kayak gitu. Sekarang itu kan mudah banget ya. Misalnya kayak apa namanya? Kebakaran gitu kan. Yeah. Kebakaran. Itu video tertentu kemudian dikasih efek kebakaran, itu kan bisa banget toh, Mbak. Pakai AI sekarang itu. Yeah. Itu gimana cara membedakannya?
2: Ya ini yang agak susah ya karena kan sebenarnya udah ada aturan untuk memberikan
0: label,
2: watermark ya, label atau watermark ya ke konten-konten yang dihasilkan AI. Tapi kan nggak semua orang tahu itu di mana letaknya watermark itu. Terus juga sebenarnya ada banyak alat yang bisa digunakan untuk mengecek apakah sebuah konten itu dari AI atau bukan, seperti misalnya Hive Moderation, terus Eleven Labs, terus dan sebagainya gitu. Kayaknya itu juga masih belum digunakan secara umum ya, mungkin banyak yang belum mengenal juga ya. Hasilnya pun itu juga masih berupa probability. Misalnya kemungkinannya ini sekian persen, 80% atau 90% misalnya dihasilkan oleh AI. Sementara itu kadang-kadang alat deteksi AI pun masih ada ini, ada kesalahan deteksi. Kadang-kadang ada, terutama yang ini ya, bentuknya tulisan itu. Kadang-kadang itu ada konten yang original itu masih dianggap sebagai hasil AI. Ada yang seperti itu juga.
0: Nah itu loh Mbak.
2: Nah, jadi makanya kita belum bisa 100% mengandalkan alat deteksi AI ya untuk membuktikan apakah sebuah konten itu AI atau bukan gitu. Jadi yang kalau teman-teman di Mavindo, teman-teman fact checkers itu membantu, sangat membantu alat-alat deteksi AI itu. Cuman kita tetap harus melakukan cross checking dengan beberapa sumber yang reliable yang lain. Itu yang utama kayaknya, pendekatan yang paling utama.
0: cross check dengan
2: sumber-sumber yang reliable, sumber yang lain, media-media yang reliable gitu, yang terverifikasi, atau otoritas seperti misalnya BPPD atau Kementerian Komunikasi dan sebagainya yang punya otoritas untuk menyampaikan sebuah informasi.
0: Soalnya sekarang itu bedanya semakin tipis banget.
2: Benar.
0: Semakin tipis itu. Katakanlah kayak itu Gunung Anak Krakatau yang meletus kemarin itu, kan ada yang video juga di kayak di dekat banget gitu, terus kemudian sumber semburannya saya juga agak-agak percaya apa enggak ya, ini benar apa enggak ya ini.
2: Gambarnya memang sekarang makin mulus ya hasilnya, video juga makin mulus seperti beneran gitu.
0: Terus kemudian captionnya di bawah ini adalah rekaman video dari nelayan yang sedang melaut terus tiba-tiba ketemu itu. Saya harus percaya apa enggak ya kayak gini nih. Tipis banget bedanya itu Mbak Faya.
2: Iya, benar.
0: Kalau ketemu sama video AI yang di situ kelihatan apa namanya? Wajahnya orangnya tuh mulus banget, kemudian ngomongnya tuh artikulasinya jelas banget, itu kelihatan sih kalau itu AI.
2: Iya. Itu apa ya? AI itu juga membuat hoax itu berevolusi ya. Mm-hmm. Kalau dulu mungkin sebelum ada AI generatif ya, model-model hoax itu masih bisa dikenali kayak misalnya dengan tulisan yang tiponya banyak gitu ya, yang dengan karakter huruf besar-besar gitu. Terus kalau video mungkin editannya nggak mulus kayak gitu ya. Nah kalau sekarang itu lebih mirip dengan model jurnalisme. Jadi kayak laporan singkat real time gitu loh. Nah itu yang bikin orang itu kayak cenderung mudah percaya. Oh ini memang laporan yang real time dan kayak produk jurnalistik gitu. Nah itu sekarang seperti itu. Terus tulisannya juga lebih rapi. Kalau dulu kan typo, terus juga ini ya kata-katanya bombastis gitu kan, memancing emosi. Nah sekarang itu dengan adanya AI kan bisa menulis sangat rapi, terus bisa banget membuat konten yang sekarang itu kalau video bisa lebih mulus gitu ya, lebih mirip aslinya. Jadi evolusinya tuh ke arah ini, meniru model-model jurnalistik
0: gitu. Terus parahnya lagi, tadi Mbak Faya juga bilang ini kadang videonya asli tapi itu diklaim AI. Terus kita jadi manusia harus gimana Mbak Faya, kan bingung ini.
2: Iya, apa ya? Ada yang namanya istilahnya itu liar dividends ya. Jadi konten-konten yang asli sekarang gara-gara AI itu juga banyak dicurigai sebagai konten AI gitu, padahal sebenarnya asli. Nah itu jadi yang dapat keuntungan di sini yang beneran bohong gitu. Karena yang nggak bohong pun dicurigai gitu.
0: Jan.
2: Semakin apa ya? Sengkarutnya itu semakin bulat ya, semakin susah diurai. Ya jadi kalau menemukan konten-konten semacam itu ya kita akhirnya di samping mengandalkan fact checking harus mengandalkan yang lain juga. Yang bisa kami sarankan mungkin ya kalau untuk saat ini kalau ketemu konten-konten yang semacam itu ya seperti yang disarankan Pak Wiko tadi ya, tahan diri. Jangan mudah terpancing, meskipun misalnya kita sangat takut, sangat marah gitu, jangan mudah terpancing, tahan diri dulu. Kalau misalnya bentuknya gambar, mungkin kalau sekalipun itu AI ya, itu kayaknya masih bisa dicari dengan ini ya, reverse image search. Nah, kalau misalkan dulu ada gambar yang serupa, itu bisa kita tahu oh bukan konteksnya bukan saat ini gitu. Itu masih bisa meskipun
0: bisa keluar ya
2: masih bisa. Terus juga mungkin kalau kontennya dicurigai AI itu kita bisa lihat platform cek fakta yang kredibel. Kalau kami punya chatbot yang namanya cek sumber. Nah bisa ke situ, bisa langsung tanya apakah ini hoax atau bukan. Ini bisa dicatat nomornya.
0: Boleh,
2: Mbak.
0: Di Kalimasada itu ya, Mbak ya?
2: Kalau dulu kami punya Kalimasada, sekarang ini lebih dikembangkan lagi.
0: Apa?
2: Diperkembang lagi. Namanya cek sumber.
0: Cek sumber.
2: Iya.
0: Namanya?
2: Nomornya? Nomornya
0: 0851 2108 7680. Cek sumber. Tapi Kalimah Sada masih bisa?
2: Kalimah Sada udah enggak? Mending pakai yang terbaru baru karena ya? Lebih ini ya, lebih dikembang.
0: Boleh di save Mitra Radio Suara Jombang FM untuk cek sumber. Ini untuk nomor WA ya, Mbak ya?
2: Ya.
0: Nomor WA yang dikelola oleh Mavindo. Yang dikelola oleh Mavindo bisa Anda simpan 0851 2108 7680. 0851 2108 7680. Nah, ini penggunaannya seperti apa? Langsung tanya aja gitu?
2: Langsung tanya aja.
0: Ini benar apa enggak gitu?
2: Iya, kalau dulu kan mungkin yang Kalimah Sada pakai kata kunci ya. Mm-hmm. Nah, ini dia mungkin dikembangkan jadi lebih responsif gitu. Jadi model pertanyaannya kalau kita langsung nanya sesukanya gitu ya, tidak harus pakai keyword khusus itu mungkin lebih bisa ini dicoba-coba dulu.
0: Tapi berbasis AI juga nih?
2: Iya.
0: Berbasis AI tapi bisa dipercaya kan ya?
2: Iya.
0: Pastilah.
2: Tergantung basis datanya ya.
0: Tergantung
2: karena
0: basis data.
2: AI itu kayak gitu. Kayak misalnya kayak kalau kita biasa pakai ChatGPT sama Gemini itu kan kadang-kadang masih halu ya mereka ya, karena sumbernya dari mana-mana terus mereka menghubungkan antara satu hal dengan hal yang lain gitu ya. Nah, kalau saya misalnya sebagai akademisi kadang-kadang saya pakai yang consensus.app karena basis datanya itu jurnal ilmiah.
0: Oke.
2: Okay. Nah, jadi beda-beda memang. Kalau ChatGPT sama Gemini itu kan memang AI yang konversasional gitu ya. Nah, kalau yang consensus.app tadi basis datanya apa? Gitu. Basis datanya kan jurnal. Jadi kita cenderung lebih bisa percaya gitu. Nah,

0: terus kita lakukan adalah kurangi pengeluaran, nggak usah ngambil utang. Terus kemudian apa namanya mas, siapkan apa kotak kotak atau tas nanti setiap saat, setiap waktu nanti ketika terjadi gempa atau terjadi banjir maka kita siap untuk mitigasi, evakuasi. Siap untuk evakuasi. Nah, saya ke Pak Wiku. Pak Wiku, biar kita tidak terlalu ketakutan menghadapi hal seperti ini, tapi tetap mitigasi bencana masih tetap bisa kita lakukan sebagai masyarakat, apa yang harus dilakukan, Pak?
1: Pertama, kita perlu menginformasikan kepada masyarakat ancaman ini bukan megatron saja ya. Jadi ada gempa bumi dan tsunami, ada banjir dan banjir bandang, ada tanah longsor, ada cuaca ekstrim, angin kencang, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, erupsi gunung api, kebakaran permukiman atau gedung, kegagalan teknologi dan ancaman lainnya. Jadi kita yang lebih tahu artinya potensi ancaman di wilayah kita apa aja. Dari Jombang, terutama di kajian risiko bencana kita sudah ada beberapa yang kita masukkan di dalam seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Intinya masyarakat juga harus membiasakan diri untuk mengenal ancaman atau potensi yang ada di wilayahnya. Mungkin kalau dia di wilayah Mojoagung, oh kalau di curah hujan tinggi ada luapan, ada banjir dan sebagainya. Jadi apa yang harus disiapkan ketika menghadapi situasi seperti itu? Mungkin dokumen-dokumennya harus diamankan ketika terjadi banjir ataupun luapan. Terus terkait dengan kebutuhan dasar, ini juga harus disiapkan. Walaupun kita dari BPBD biasanya sudah juga ikut menyiapkan ketika ada terjadi. Jadi kita mengimbau kepada masyarakat untuk tidak terlalu panik yang berlebihan ya terkait dengan. Pasti kita akan juga terus memberikan informasi update kondisi ataupun potensi yang akan muncul di Kabupaten Jombang.
0: Baik. Ya. Terima kasih. Jangan terlalu panik ya.
1: Iya, jangan terlalu panik.
0: Mbak Faya, terakhir pertanyaan saya. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk membedakan, bisa membedakan dan juga mempercayai informasi yang benar. Membedakan antara yang benar dengan hoax dan mempercayai yang mana yang harus dipercayai gitu.
2: Iya, tentu saja tahan diri ya. Saring sebelum sharing itu mutlak. Ya. Terus ini ya, kalau tadi sempat dibahas tentang tas darurat bencana itu mungkin kita bisa menganggap bahwa literasi digital itu adalah tas darurat kita, gitu. Tas darurat kita. Dan kebiasaan untuk memverifikasi secara kritis itu juga bagian mutlak dari itu ya. Terus kemudian juga solidaritas, soal solidaritas. Jadi menghadapi krisis itu kita butuh solidaritas dan empati. Jadi jangan sampai korban bencana itu menjadi korban ganda. Sudahlah misalnya kehilangan rumah atau kehilangan lahan yang terbakar ya, terus menjadi korban informasi yang palsu juga.
0: Nah gitu. Itu.
2: Ya itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya untuk
0: tetap kedepankan empati.
2: Tetap kedepankan empati dan saring sebelum sharing.
0: Baik. Pak Wiku, ada pesan?
1: Ya, terakhir mungkin kepada seluruh masyarakat pendengar suara Jombang FM. Kami perlu menyampaikan kalau menerima informasi bencana di media sosial, jangan berlomba menjadi yang pertama menyebarkan. Lebih baik menjadi yang pertama memeriksa kebenarannya, cek sumbernya, cek kanal resminya, baru kita bagikan biar informasinya jadi baik dan benar gitu.
0: Saya tertarik dengan kalimat yang terakhir itu tadi, jangan menjadi yang pertama yang menyebarkan, tapi yang pertama mengecek kebenarannya. Tahan diri ya. Baik, terima kasih Pak Wiku, terima kasih Mbak Faya sudah hadir di studio pada kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang sudah kita perbincangkan bisa menambah wawasan bagi kita dan juga menambah awareness kita terhadap kemungkinan, segala kemungkinan yang terjadi, risiko bencana yang ada di sekitar kita. Semoga kita senantiasa diselamatkan. Amin. Terima kasih, selamat melanjutkan tugas kembali untuk panjenengan dengan berdua. Salam sehat selalu, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam dan selamat siang.
0: Selamat siang. Terima kasih Pak Wiku Birawa Filipe Dias Quintas. Beliau ini adalah Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD Kabupaten Jombang, Mbak Faya Arina atau Mbak Nuril Hidayah, Penasehat Mafindo Jombang. Sudah

Radio Suara Jombang. Mitra Radio Suara Jombang FM, sesaat lagi tepat jam 10.00 waktu Indonesia Barat. Mohon untuk menghentikan aktivitas sejenak, saatnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila. Kami mohon untuk berdiri.

0: dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila.
1: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
2: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
3: Dangdut suara gendang.
2: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
4: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break in Time. Selama 2 jam ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break in Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
5: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Radio Suara Jombang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Assalamualaikum.

the same. We a different type. You just text me tripping. I

0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar unggahan video di media sosial yang mengklaim jurnalis yang hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau telah ditemukan. Faktanya, klaim bahwa jurnalis yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau telah ditemukan adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Hingga 16 September 2026, 5 jurnalis dan 3 orang lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan di perairan Selat Sunda. Adapun berdasarkan pemeriksaan DNA yang masih berlangsung, jenazah tanpa identitas yang ditemukan di Pulau Enggano, Bengkulu juga belum teridentifikasi sebagai bagian dari rombongan tersebut. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, Ali Al-Amrat, menuturkan pihaknya mengoptimalkan pencarian melalui pembagian sektor dan pengerahan berbagai unsur SAR, mulai dari Basarnas, TNI, Polri, maupun potensi SAR lainnya.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah tangkapan layar berita yang menyebut Menteri Keuangan Suhasil terlibat korupsi sebesar 500 triliun rupiah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, tangkapan layar tersebut merupakan hasil manipulasi. Artikel aslinya dimuat Detikcom dengan judul begini, Menkeu Suhasil, defisit APBN akan tetap di bawah 3% pada tanggal 14 September 2026. Artikel itu membahas soal pernyataan Suhasil setelah dilantik sebagai Menteri Keuangan untuk sisa masa jabatan 2024-2029.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
3: Hah? Serius?
2: Iya. Ini ada fotonya juga. Aku share biar semua tahu.
4: Tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
2: Belum sih, tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
4: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu nggak sih, berita itu... ternyata hoax.
5: Hah? Serius?
4: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
2: Tapi kan aku cuma share.
4: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya nggak cuma-cuma tahu.
1: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar di media sosial Facebook foto mantan Menteri Keuangan Menkeu Purbaya Yudhisadewa mengenakan seragam pakaian dinas upacara Direktorat Jenderal Bea Cukai atau DJBC Kementerian Keuangan. Foto itu dikaitkan dengan jabatan baru Purbaya yang diklaim menjadi Ketua Bea dan Cukai setelah dicopot sebagai Menkeu. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran melalui Google Search, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel terkait jabatan baru Purbaya sebagai Dirjen Bea dan Cukai. Foto Purbaya mengenakan pakaian dinas upacara DJBC identik dengan unggahan akun Instagram @bckanwilkalbaktim pada 13 Oktober 2025. Melalui keterangannya diketahui bahwa foto itu diambil ketika Purbaya menjadi pembina upacara dalam peringatan HUT ke-79 Bea Cukai. Dikutip dari laman Kementerian Keuangan kemenkeu.go.id, jabatan Direktur Jenderal Bea Cukai saat ini masih diemban oleh Letjen TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama yang dilantik sejak tanggal 23 Mei 2020. 5 yang lalu.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial X atau Twitter dengan narasi yang mengeklaim Malaysia telah melaporkan Indonesia ke Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengenai asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang merugikan negara tetangga. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah memasukkan kata kunci, begini, Malaysia laporkan

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maka mendidik bukan memaksa cepat, tetapi mengarahkan dengan sadar.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan video di media sosial yang mengklaim jurnalis yang hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau telah ditemukan. Faktanya, klaim bahwa jurnalis yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau telah ditemukan adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Hingga 16 September 2026, 5 jurnalis dan 3 orang lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan di perairan Selat Sunda. Adapun berdasarkan pemeriksaan DNA yang masih berlangsung, jenazah tanpa identitas yang ditemukan di Pulau Enggano, Bengkulu juga belum teridentifikasi sebagai bagian dari rombongan tersebut. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, Ali Al-Amrat, menuturkan pihaknya mengoptimalkan pencarian melalui pembagian sektor dan pengerahan berbagai unsur SAR, mulai dari Basarnas, TNI, Polri, maupun potensi SAR lainnya.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Panjenengan remen sanget kalian lelakon jawi gending campur sari. Lamonggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu ugi kirim salam. Sampun supil nggih gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 100.1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: Setunggal atas kawan koma setunggal radio suara Jombang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enten sing kangen kalian ari suara Jombang nge. Kulo niki sing kangen kali konco-konco pamidanget radio suara Jombang FM. Nge pangapunten niki tasik masa penyembuhan. Amargi kalau wingi nge. Namine tiang nge. Cuacane katus ngeten niki. Akhire kenging flu basane jenengan katisen lah kenging katisen niku wau adem panas akhire nggih istirahat riyen mboten napa-napa nggih niki alhamdulillah siaran ten gene ruang siaran nggih tasik damel jaket amargi nggih tetep menjaga kesehatan nggih sumangga kados padatan ngantos mangke purna tabuh tiga sonten ingkang remen sanget kan lagon-lagon Jawi campur sarian sumangga pinara ampun supaya kalian pasrutipun nggih gayeng marem pancen gawe ati ayam tur tentrem sumangga enten sinten mriko gayeng marem radio suara Jombang FM sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Monggo Pak Jono pesbetipun.
1: Pancen gawe ati ayem tur tentrem.
0: Matur suwun, sehat Pak Ortos panjenengan nggih.
1: Alhamdulillah Mas Ari sehat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat nggih. Kulo nggih tukur rada katisen sing wulan-wulan iki lho. Napa pemulihan ini lho kok radi ewet sih.
1: Mboten kagian pekerjaan.
0: Kagian job. Nggih, mboten saestu niki kanca-kanca ternyata nggih sami.
1: Nggih ta Mas Ari.
0: Nggih, enten sing keterak watuk pilek, awak panas. Nggih, ternyata pas pemulihan niki lho kok rada angel ngoten lho.
1: Nggih. Ngapunten kula piyambak nggih. Mboten napa.
0: Oh nggih. Nggih, pokoke mugi-mugi mawon donga. Dungane niki sehat walafiat ngoten nggih.
1: Nggih. Dinungo terus masalah.
0: Jenengan batin apa mboten kula mboten siaran niki beberapa waktu niki.
1: Nggih, batin.
0: Batin
1: nggih. Kakek copi wong iki
0: gak tau mlebu. Nggih mboten niki dapak kok geletak e. Akhire.
1: Mboten menapa Mas Ari.
0: Nggih, alhamdulillah.
1: Ono rewangi.
0: Nggih.
1: Basane ono gerah ngelune kuwi ono
0: sampinge
1: lah Mas.
0: Oh nggih. Nggih.
1: Ono sing jupukno mie.
0: Nggih.
1: Jupukno obat.
0: Nggih. Pak Jono mangke dikancani kalian lelagon menapa Pak Jono?
1: Imbang ono katresnanku.
0: Imbang ono katresnanku. Sampun nanti diputer nggih.
1: Sampun Rina Dita Mas.
0: Nggih. Imbang ono katresnanku.
1: Nggih.
0: Imbang ngono katresnan Rina Aditama. Oh nggih.
1: Lek jenengan gerang ngelu lek kula nggih ngelu jane ngian.
0: Ngelu saestu napa?
1: Mboten.
0: Tang ngelu-ngelu waduh dasku ngelune rek.
1: Mboten.
0: Napa niki?
1: Ngelu nggih. Yoga kula niki Mas Ari.
0: Kenging napa?
1: Mboten bareng-barengan nang Surabaya niki Mas Ari.
0: Nggih.
1: Dadi sak derenge wisuda kan enten sumpah.
0: Nggih.
1: Profesi.
0: Nggih.
1: Matur nuwun wisuda.
0: Nggih.
1: Jenenge wong lanang kan penak.
0: Nggih.
1: Nek wong wedok jarian.
0: Leren jarian, leren damel sifat alis, sifat kuping.
1: Wingi nggih.
0: Sifat kuping.
1: Jenenge lari nggih, boleh meneng-meneng nggih nangis.
0: Kenging nopo?
1: Nggih.
0: Terharu.
1: Mboten terharu nggih piyambake rep wis tak laksanakno wis apa jare kono.
0: Oh ngoten. Tapi lancar to acarane nggih.
1: Lho, lan nggih lancar Mas Ari wong katon wisudane kemawon kok.
0: Nggih.
1: Nah, ngene iku wae Mas Ari jarian terus.
0: Oh, nggih kedang ngoten niku pun umum niku ten pundi-pundi.
1: Nggih, boleh kok lho kok nangis bareng aku.
0: Namine niki paling nggih terharu nangis bahagia.
1: Mboten Mas Ari nggih nangis menika pembae kan
0: mboten betah jarian ngoten ta.
1: Nggih ngoten mawi.
0: Ah.
1: Nggih jeneng ping wisan nggih kados anak tunggal Mas
0: Ari. Ngeten walah nduk awakmu nggih jarik mek acara iki kok ya nangis bareng to nduk ngono jane.
1: Nggih kula nggih nduk wis laksanakno nduk wis sudah karep ngono apa sing sing
0: nggih.
1: Pas sekolah biyen iku. Nggih. Bapak iki ngetokno biaya.
0: Nggih, alhamdulillah. Mugi-mugi ilmune bermanfaat, benjing-benjing saged maringi manfaat kangge sedaya masyarakat. Ngoten nggih Pak Jono nggih?
1: Nggih.
0: Selamat kangge kelulusan putri. Putri ini pun nggih, putri panjenengan. Nggih. Niki Mbang Ono katresnanku sampun sumadyo. Mangke kula klikaken ngoten nggih.
1: Nggih, Mas Ari.
0: Nggih.
1: Sedaya kemono.
0: Nggih. Monggo-monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Jono saking Tlatah Tembelang sampun rawuh niki. Pak Juwito sekedap nggih ten jalur WA mangke telepon malih. Niki enten sinten malih mriko? Gayeng Marem Radio Suara Jombang FM. Sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Monggo Mas Gilang.
2: Nggih. Marem gawe ati ayem tur tentrem.
0: Matur suwun. Mas Gilang sehat nggih pawartosipun nggih?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Sampun
2: jenenge.
0: Dalem?
2: Sampun sulipun jenengan terus suwun nggih.
0: Niki mugi-mugi mawon pokoke tetep sehat wal afiat ngoten nggih.
2: Napa gejala flu?
0: Nek ngarani wis anggap ae katisen.
2: Musim Mas Ari.
0: Tiang katisen bi niki nek mantun katisen niku panase ilang, moro ngoten penyembuhan niku lak rodok gleor awake.
2: Ngoten.
0: Rodok nggih to, dereng jejeg cara ngoten.
2: Den ruangan ber AC.
0: Lah, makane niku lah posisi kula kados ngeten niku sak niki tasian.
2: Nyambel jaket, Mas.
0: Nggih, nyambel jaket. Alhamdulillah. Makane sing kalau wingi siaran kali Mitra Tani wingi nggih nguat-nguat nih asli nih.
2: Kok iya disambangi dulur lanang.
0: Oh, lah nggih.
2: Hilang kayak luar dugaan Mas Ari.
0: Nggih, nggih tapi kedah ngoten. Sak bendinten iki kedah midhangetaken Radio Suara Jombang FM amargi kathah sanget informasi-informasi ingkang.
2: Nggih, tansah niki kan dua jalur nggih. Nggih. Kali telepon biasa.
0: Nggih.
2: Tawon terus kali bapak-bapak ibu-ibu jencang nggih. Dari ini
0: kata. Lah nggih.
2: Luar biasa.
0: Nggih.
2: Nggih, nggih. Kulone kathah.
0: Nggih, nggih.
2: Diparingi tembangane Mas Ari.
0: Menapa ingkang dipun suwun? Menapa?
2: Sikep
0: niku nopo niku Mas Gilang?
2: Sikep niku lek basa Jawane sikep niku kados nopo niku? Nambah tameng nggih.
0: Tameng nggih. Nggih, tameng.
2: Tiang dagang, tiang kerja, tiang usaha nopo namawan jenengan ngeten niki nggih dagang kagungan sikep Mas.
0: Oh, ngeten nggih.
2: Untuk menjaga-jaga ada
0: hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Kata Asmuni hil-hil yang mustahil, hal-hal yang mustahil.
0: Jika ada hil-hil yang mustahil.
2: Setuju nggih Mas Ari nggih.
0: Nggih nggih nggih nggih. Leres sangat niki. Nggih,
2: basa lamine piandel.
0: Nggih nggih, piandel, leres sangat nggih.
2: Nggih. Salamipun ngagem jenengan,
0: Mbak
2: Amel sekeluarga tetep diberi sehat.
0: Amin amin.
2: Kan kok sing Gusti. Kang nembe landing nggih.
0: Nggih.
2: Bapak Cici atau Bapak Jono,
0: Pak. Nggih.
2: Nggih wonten Pak Cip.
0: Nggih.
2: Wiwi sekalian. Pak Breng sekalian, Pak Abang Bram, Mbak Penceng,
0: Mbak Penceng,
2: Mbak Bundawati, Bu Juminta,
0: Mbak
2: Buawan, kali Mbak Yukira,
0: Mbak
2: Mas Prayogo, Mbak Sulis, Mas Imam Tejo, Yang Kimin Mujiono, Mas Alan, Mama Yeti, Mbak Ani Irama, sinten malih Mas Ari tuang kula.
0: Sinten malih nggih, kula nggih dangu. Pokoke sedaya mawon nggih.
2: Nggih ngaten mawon nggih, Kang jeneng kecepet nggih benjang malih Pak Juwito nggih pun antri.
0: Oh nggih niki Pak Juwito pun antri.
2: Mas Ayito nggih ngaten. Selamat kula Kang sedaya Mas Ari.
0: Nggih.
2: Jenengan nyuwun pamit.
0: Monggo-monggo.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Saking Tlatah Kertosono Mas Gilang. Enten Pak Juwito mriko, kanca-kanca. Gayeng Marem Radio Suara Jombang FM sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Matur suwun. Monggo paswetipun Pak Juwito.
3: Gawe ati ayem tur tentrem.
0: Matur nuwun sangat. Sehat Pak Wartos panjenengan nggih?
3: Alhamdulillah sehat walafiat. Nggih kados jenengan niku prak-prak mawon ngeten iki.
0: Panjenengan nggih, Kak panjenengan nggih manten niki napa katisen?
3: Nggih panas adem ngoten
0: niku. Lah nggih, tapi niki nggih kenging napa kok rada balike rada angel ngoten lho prasa kula.
3: Kalau kalau jamu ni ku, jamu dekat muku, alhamdulillah.
0: Pun sekecoh. Alhamdulillah.
3: Pun cakap aktivitas ni. Loro sedengan Mas Ari. Panas adem, ono panas, ono adem.
0: Lagi mangan di genten panas, genten adem, genten watu, genten pilek, genten wah. niki. Tapi mboten napa-napa. Hikmahe dikengken leren dhisik. Leren sik le nyambut gawe aja nguber donya terus sing ngoten.
3: Nggih disyukuri mawon. Nggih. Ora jogo anu gak tau lara.
0: Nggih mangkane niku. Pak Juwito mangke lelagone napa niki Pak Juwito?
3: Anyuwun niku uga-uga.
0: Uga-uga. Nate diputer napa dereng ten kene adicara gayeng marem.
3: Dereng.
0: Dereng nate nggih.
3: Tak wonten
0: uga-uga mriku saking sinten? Menawi
3: Banyuwangian
0: oh, kendang uga-uga Banyuwangi kendang kempul. Oh.
3: Ya wis suwe ya surup polan.
0: Niki niki sampun kepanggih niki. Ingkang nyanyi Deni Armila. Mugi-mugi mawon mboten koplo niki nggih. Mboten
3: Deni nggih wonten, Sumiati nggih wonten.
0: Nggih. Cobi kula padosaken sing niki riyin nggih, kula cawisaken rumiyin. Uga-uga Banyuwangian. Nah, niki mangke kagem sinten sumangga niki Pak Juwito.
3: Matur Mas Gilang ingkang nembe lumencer,
0: Bapak Jono,
3: Bapak Sukardi, Bang Imam.
0: Nggih.
3: Ajeng katur dumateng yang Dimin.
0: Yang Dimin Studio,
3: nggih. Umur Tinia Dayani.
0: Nggih.
3: Katur dumateng Mama Titin, Mama Kom,
0: okay.
3: Bu Paita, Bu Juminten, Bu Wiwi, Bu Wati, Bu Wawan,
0: okay.
3: Dumateng, hingga wonten Badas niku, Pare, wonten Mbak Sinten niku.
0: Sinten.
3: Rofi Atul Janah.
0: Okay. Apal jenengan niki termasuk, nggih.
3: Okay. Atur buateng Bapak Nur Seto.
0: Nggih.
3: Katur Cawit.
0: Nggih.
3: Katur ugi dumateng Mbah Loso.
0: Nggih, lajeng sinten malih?
3: Bu niku. Bu sinten ingkang wonten Gluto niku, Bu. Pak gratis P.
0: Nggih, kula nggih supe.
3: Nggih. Gluto Bu niku lho sing lah sing tengene anu pun sedo sing teng ngrandun sami.
0: Nggih.
3: Aminipun.
0: Dewi napa Dewi Sinta?
3: Nggih, Bu Dewi Sinta, Bunda Dewi Sinta.
0: Nggih.
3: Kutha Mojokerto nggih.
0: Nggih, nggih.
3: Nggih, katur ugi dumateng samudayanipun
0: panjenengan
3: Kayu Parem.
0: Nggih.
3: Lajeng sih mugi lelakon kabeh katur mangke saged dados jampinipun saya.
0: Nggih, nggih.
3: Katur Mas Ari.
0: Nggih.
3: Tansah Winandura Ayu Widodo.
0: Nggih.
3: Diworogo.
0: Nggih.
3: Gampang pengebut patos sadang buko. Ugyo pinaringan panjang yuswa khusnul khotimah.
0: Amin amin.
3: Pinoko penyiar niku beti awet urip.
0: Nggih, alhamdulillah.
3: Kata sing dongane.
0: Kata sing dongane, nggih alhamdulillah. Nggih, nggih. Nggih, monggo-monggo.
3: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Juwito. Tebe-tebe nggih dikanten Mas Gilang, ugi Pak Jono. Kula manggi kanca-kanca ingkang wonten jalur WA mriko matur suwun sanget kagem Mas Prayoga Sudiono. Ah mriko request lelagon lungiting asmoro. Lelagon mriko kula aturaken kagem Bunda kula Bunda Suciati katuran salam kagem Samudayani. Kemawon Mas Ari sugeng siang kagem samudayane. Mas Ari Sukoco inggih matur suwun. Niki kula enggak ada pantun iki Mas Ari. Iwak bandeng disupit yuyu. Sing lanang ganteng sing wedok ayu. Salam kagem Mas Gilang Dirga matur suwun senggolanipun nggih. Oh wow nggih matur suwun. Mr. Bram nggih midhangetaken niki ternyata nggih. Monggo mangke gegono nggih, mangke gegono. Niki matur suwun sanget kagem Mbak Penceng kang sampun rawuh ugi saking telatah Blimbing, request lelagon Trisno Sudro, salam kagem Mr. Bram, Pak Jono, Mas Gilang, ugi sedaya pamidanget suara Jombang FM, kagem Mas Ari, mugi-mugi sehat lan pulih kesehatanipun matur suwun. Jamune napa niki, Mbah? Jamune napa, Mbah Penceng? Matur suwun, Mbak Sami Sunda ugi, gayeng marem pancen gawe ATM tur tentrem, Mas Ari pripun pawartos panjenengan, alhamdulillah. Niki nembe sehat nggih, mugi-mugi mawon enggal-enggal pulih kesehatan kula. Niki mangke kula ngersakaken lelagon Talak Tilu, salamipun kagem Bu Juminten, Mama Titin, Mama Yeti, ugi Bu Wawan, Bunda Eti, Pak Breng Bu Breng, Mr. Bram, Bu Wati, Pak Cip, Bunda Wiwi, Mbak Ani, Cak Wi, Cak Dul, Pak Nur Seto, Pak Jono, Kang Gilang Dirga, ugi sedaya pamidanget Radio Suara Jombang FM. Kagem Mas Ari, sugeng ngayahi tugas nggih, sehat selalu, hatur nuwun pisan. Oke, matur suwun sanget nggih. Nggih sampun, kanca-kanca, mriku wonten taukah anda rumiyin mangke kula sembung kan lelagon panjenengan nggih. Setya tuhu ngantos mangke purna adicara tabuh tiga sonten, nggih menika wonten adicara geng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem sumangga.
4: Radio Suara Jombang. Tahukah Anda, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut tren pelaporan gratifikasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu 2018, KPK juga menerima laporan gratifikasi berbentuk barang unik. Barang tersebut diantaranya 1 hektar tanah, perjalanan wisata ke Eropa dan Cina, keris, wine, hingga suplemen ginseng turut dilaporkan oleh pejabat negara sebagai barang gratifikasi. KPK sendiri terus menghimbau bagi para pejabat untuk segera melaporkan apabila menerima gratifikasi dari pihak tertentu.
5: Bersama KPK, berantas korupsi. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami, persembahan Radio Suara Jombang.

0: Eh, lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
1: Hah? Serius?
0: Iya, ini ada fotonya juga. Aku share ah, biar semua tahu.
2: Tunggu-tunggu, kamu udah cek beritanya belum?
0: Belum sih, tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Ah, paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
3: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu nggak sih, berita itu...
2: Ih, ternyata hoax.
4: Hah? Serius?
2: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
0: Tapi kan aku cuma share.
3: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya nggak cuma-cuma tahu.
5: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Dini Armila uga-uga Kendang Kempul Banyuwangi sampun kula puteraken monggo-monggo kanca-kanca ingkang gegono malih kula tenggo nggih 87 1777 utawi dateng jalur WA 081235993737. Kayang marem radio Suara Jombang FM sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mereka Pak Sukardi matur suwun pasbetipun, monggo Pak Sukardi.
1: Rem ketombo ati ayam tur tentrem trem.
0: Nggih. Nggih, sugeng siang ugi matur suwun. Siang mereka sampun rawuh pawartos panjenengan pripun niki Pak Sukardi? Pawartos panjenengan pripun?
1: Pak Sukardi nggih sae-sae mawon. Tangi melek.
0: Enake. Nek jam ya menten tangi melek terus mindo niki awak terus rasane seger ngoten nggih.
1: Kene awan niku tangi melek biasane wong ngopi. Pak Sukardi mindo.
0: Niki tegese awake sehat walafiat alhamdulillah. Nggih alhamdulillah.
1: Syukuri mawon.
0: Nggih. Pak Sukardi niki mangke dikancani kalian lelagon apa niki panjenengan?
1: Diparingi Terminal Trenggalek.
0: Terminal Trenggalek. Nggih.
1: Trenggalek.
0: Nate mriko ta?
1: Oh, ben kali menawi.
0: Nggih, nggih.
1: Ponorogo niku medal Trenggalek.
0: Apik niku pemandangane nek mriko.
1: Walas-alas masare.
0: Lah nggih.
1: Ngalas ning wono ngliwang keneng ngoten niku.
0: Nggih, ancine nek nek ten Ponorogo.
1: Ponorogo.
0: Nggih.
1: Alas rembu alas alas
0: iki. Apik pemandangane iki nggih.
1: Tapi nggih mir-mir.
0: Nggih, nggih mboten mir-mir tok mur-mur.
1: Iku wong jerang e.
0: Nggih.
1: Kono ta.
0: Niki Mr. Bram nang mangke insyaallah lintang jalur WA niki. Niki pun telepon.
1: Yang Inggris yo kali Pak Pri. Pak Pri nggih Inggris sugeng.
0: Nggih, sugeng midhangetaken.
1: Salame sedoyo yo mawon gentosan kanca-kanca nggih.
0: Nggih.
1: Enten nggih Terminal Trenggalek.
0: Enten.
1: Nggih, siap Mas Ari.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Sukardi saking telatah Parimono Sisiler. Ten jalur WA Mr. Bram monggo pinara. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih matur suwun Mr. Bram, monggo pesbetipun.
2: Gayeng marem kae tombo ati ayam tur tentrem.
0: Matur suwun. Sampun rawuh siang menika sehat sedaya keluarga nggih Mr. Bram.
2: Alhamdulillah. Nggih, sehat Mas Ari.
0: Alhamdulillah. Kula njenengan dongaken sehat terus nggih.
2: Nggih, sami kula nggih gorong 100 niki nggih tasik 80
0: kowe. Lho, sami ta? Sing di dirawasaken sami ta?
2: Ala saniki watuk kuwi lek usum niki buat watuk kula desa idik niki.
0: Lho lha nggih. Wong katisen niki, katisen panase wis mari, terus masa pemulihan niki lho, pemulihane kok rada angel nggih. Cek rada aras-arasen ngoten lho, awak iki rasane
2: kula ngantek kajenge WA adik.
0: Ya napa?
2: Tak ngono Mas, iki kalau aku gak siarani purik, tak pekoro apa.
0: Dapa, wong geledak ya. Wong pinginane niku. Nggih.
2: Mbak Ninda ini kalau garap Mas.
0: Ya napa?
2: Garap.
0: Ya napa?
2: Perlu gak kenalan, terus kalau ngomong. Loh, ya napa sih? Niki radio pun di Mbak.
0: Nggih.
2: Loh, ya napa sih Mbak Bram? Niki suara Jombang. Loh. Mosok saya kowe
0: mosok. Lajeng ya napa? Jenengan iki anjene senengane garapan.

0: diangin iki. Terus ya napa?
1: Nggih, terus kula ngamunten. Kula guyon.
0: Nggih, nggih, nggih, nggih. Alhamdulillah Mas. Mr. Bram, nggih winginane nggih kula pantau setunggal-setunggal, tapi nggih sementara memantau riyen. Sakjane wingi pun siaran kula Senin wingi, Senin ijing. Ah, okay. Pas sore ini iki kok ternyata awake sik dorong anu gorong malah wah gak penak
1: Mboten ini okay. Tandanya
0: nopo?
1: Kalau kita itu makhluk.
0: Oh, nggih leres.
1: Makanya apa yang dikatakan la haula
0: wala quwata
1: illa billah.
0: Nggih.
1: Nggih. Kan tidak ada daya, upaya, dan kekuatan
0: kejobo
1: kecuali izinnya Gusti Allah.
0: Leres sangat.
1: Nah, mau tentu bisa kalau berarti Ari cek terdas penyakit.
0: Gak terdas penyakit tapi aja suwe-suwe bahaya.
1: Gak. Dengan ngertos Rabu kedua.
0: Gak.
1: Karena pas dengan Mbak Amel itu kan ngomong eten.
0: Gak.
1: Mas Bram iki umpamu dege setengah pitu masuk. Dadi kula rebo niku setengah pitu nyetel. Lah yo timbae gak enek wonge belas.
0: Ternyata nggih ngeten iki namine tiang niku bre. Nggih. Tiang niku
1: nika Mas Ari matur kula kudu sakit niku kula pikir ya pun penak
0: ngoten. Nggih. Sapak niku.
1: Mangke niku Mas.
0: Napa niki?
1: Kula jane nggih kalpun mboten angel-angel diparingi lagu wajib jaman siyen kula.
0: Napa niku lagu wajib panjenengan?
1: Yen mulo seliramu wis tak aturi.
0: Asik.
1: Kaya bojo sing tresno welas sejati.
0: Oke.
1: Okay. Jane seliramu tiga weloro
0: situ situ
1: ini dati rondo
0: niki lagu wajib niki
1: kemudian niku Mas terus cincin kawin kanggas niku
0: nggih
1: jaman kula kasih remuke niku ngoten
0: nggih nggih
1: soalnya nek gak golek dua ya percuma masa aku nyewa bujuan ayo.
0: Oh nggih berarti lah kaya apa cara nyanyi kok nyanyi ijen.
1: Nyanyi ijen ya.
0: Tapi ngeten iku jaman sian nggih anu tanya wer ta sampean niku kan.
1: Masalah Mas ngapunten nggih. Ijen niku nek punten pondopo teng arep niku muni.
0: Nggih.
1: Pokoke muni lho Mas.
0: Nggih.
1: Pon debo koyo Dirulam berambang.
0: Langsung dipoyoki mongga akhirnya ge.
1: Nggih. MC ning pun pensiun kabeh Mas arek rada ayu ngoten aja ning.
0: Nggih, nggih. Siap.
1: Nggih, pokoke muni acara tingkat dua ge mesti dirulam berambang.
0: Jenengan tas eling MC ne sinten ten kene Pemkab siap.
1: Mbak
0: Daru niku ta swara Mbak Daru napa anu
1: nggih nggih insyaallah niku insyaallah
0: nggih enten Mbak Nita Mbak Daru sian niku
1: nggih pantas sing jaler niku dhuwur ganteng ngoten lha niki enten fotone kula enten kali fotone Pak Woto kula ngate fotone Pak Woto
0: kali Pak Suwoto lah sampean kirim ning enten kula nggih
1: oh nggih niku acara lomba ayam buras teng desa keras
0: okay.
1: Tingkat nasional ketika itu
0: nggih nggih nggih nggih mister niki sampun jam kali wancine kata inspirasi mangke kula puteraken nggih
1: nggih matur suwun
0: nggih
1: salam kangge sedoyo yo
0: nggih
1: pendengar suara jumbang
0: nggih nggih
1: nggih Pak Ada Mbak Penceng nggih
0: nggih
1: matur suwun Mas Ari
0: sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Moga-moga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Mr. Bram konco-konco Pak mantan kades Brambang. Matur suwun sangat sampun rawuh niki. Alhamdulillah ternyata yang golei ya. Golei Ari suara Jombang ternyata. Kangen ternyata. Ya sampun, niki wancinipun kula kedah ngedalaken kata inspirasi rumiyin, lajeng mangke kula sembung kana lelagon ingkang panjenengan suwun nggih. Setya tuhu ngantos mangke purna dicara tabuh tiga sonten, nggih menika wonten dicara gaeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem. Semoga kata inspirasi rumiyin lajeng kula puteraken lelagon ingkang sampun panjenengan request. Sumangga.
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
3: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
4: Radio Suara Jombang.
2: Panjenengan remen sangat kalian lelakon Jawi? Gending campur sari. Lamonggo. Sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,01 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
5: Radio Suara Jombang.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Tahukah Anda bagaimana negara Guatemala membuat para koruptornya jera? Baru-baru ini, 9 pengusaha yang terbukti bersalah lantaran menyuap para pejabat di sana dijatuhi hukuman untuk membangun jalan dan sekolah. Pengusaha itu terlibat dalam jaringan korupsi selama pemerintahan mantan Menteri Prasarana Alejandro Sinibaldi. Kesembilan pengusaha tersebut berusaha mempercepat pengadilan dengan mengaku menyuap. Selain dihukum membangun jalan dan sekolah, masing-masing dari mereka diperintahkan pengadilan Guatemala membayar denda senilai $67,000 atau setara dengan Rp900 juta.
2: Bersama KPK, berantas korupsi.
0: Radio Suara Jombang. Panjenengan remen sanget kalian lelakon jawi gendeng campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Tan mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
3: Nggih, 1,1 Radio Suara Jombang FM kanca-kanca kula aksesaken saking kompas.com. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika utawi BMKG niki nggadahi prediksi menawi rendeng periode 2016-2017 tenggene hampir sebagian wilayah Indonesia niki bakal mengalami kemunduran. Utawi rendenge niki mature kepala BMKG Tengku Faisal Fatoni Sanjang rodok mundur. Penyebabe niki amargi enten El Nino, ugi El Nino ingkang kiat sanget, ugi Indian Ocean Dipole utawi IOD tenggene samudra sekitar Indonesia. Lah niki sing nyebabaken berkurangnya curah hujan. Ngoten nggih. Dados kondisi El Nino wau sing sesarengan kalian IOD wau niki memperparah ugi memperpanjang periode kekeringan di sebagian besar wilayah Indonesia. Dados rendeng niki rodok tekone rodok telat. Niki prediksine BMKG. Ngaten nggih. Terus kapan niki kinten-kinten saged Jawa, saged udan. Niki sanjangi BMKG, sebagian besar wilayah Indonesia mangke mengawali musim udan niki ten ulan November 2016. Nggih. Desember ugi mangke puncak napa niki puncak musim hujan niki ten Februari 2017. Nggih. Kados ngeten iki info-info ngeten iki dibagiaken ten Radio Suara Jombang FM kersane panjenengan sedaya nggih pirsa ngaten nggih nika kula updateaken informasi saking kompas.com. Enten sinten malih mriku gayeng marem Radio Suara Jombang FM sugeng sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Monggo Mama Yeti peswetipun.
4: Gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem.
3: Matur suwun. Nggih, sehat pawartos panjenengan nggih?
4: Sehat sedaya Mas Ari.
3: Alhamdulillah.
4: Pripun kabaripun?
3: Alhamdulillah niki masa penyembuhan.
4: Nggih.
3: Niki mangke dikancani kalian lelagon napa niki Mama Yeti?
4: Kula nyuwun Kepati-pati.
3: Kepati-pati. Saking nggih. Sinten niku lagu niki?
4: Saking Imam.
3: Imam. Imam sinten? Imam Musola. Dimas Tejo ta?
4: Nggih ta.
3: Nggih, sampean iki gak apal karo penyanyine.
4: Mboten apal
3: e. Nggih. Kepati-pati. Sik, mugi-mugi mawon kok gak dangdut koplo ya. Nggih pun niki enten saking Dimas Tejo mugi-mugi mawon pas mangke lagune nggih.
4: Nggih.
3: Nggih, pun.
4: Salame sedaya kemawon.
3: Nggih.
4: Ki wonten berkumis racun.
3: Berkumis racun niku sinten?
4: Nggih, ten niku Penudar.
3: Oh, namine berkumis racun nggih, sampai lali aku rek. Nggih. Sampai lali berkumis racun niku enten nggih ternyata.
4: Wonten banget.
3: Nggih.
4: Wonten.
3: Nggih.
4: Bu Etik nggih, apa Prem?
3: Nggih.
4: Mas Hari.
3: Sami-sami. Nggih.
4: Assalamualaikum Mas Hari.
3: Monggo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget Mama Yeti. Semoga ten jalur WA niki Bu Wati ta. Sekedap nggih Bu Wati nggih. Kula trami ten jalur telepon rumiyin 87977. Gayeng Marem, Radio Suara Jombang FM sugeng sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Matur suwun monggo pesbetipun.
5: Gayeng Marem.
3: Nggih.
5: Agawe ati ayem.
3: Nggih. Matur suwun. Saking pundi niki?
5: Saking Gajah.
3: Pak Pur.
5: Nggih.
3: Pak Purwanto nggih. Pak Pur napa Pak Purwanto?
5: Nggih, sembarang kalir.
3: Oh, sembarang kalir. Pak Pur matur suwun. Gegono niki kok napa kok moro-moro pengen gegono jenengan?
5: Umpangi lho Mas niki wau kok umpangi lho nggih.
3: Oh,
5: wau kula.
3: Kat wau. Nggih.
5: Nggih. Kalah dhisik.
3: Kalah dhisik.
5: Nggih.
3: Nggih. Oke, ten Gajah niki nggih penak nggih Radio Suara Jawa FM di midhangetaken nggih.
5: Nggih jelas.
3: Oh jelas nggih, alhamdulillah. Nggih. Mangke dikancani kali napa niki Pak Pur?
5: Anu Mas, Bung Karno Fajar Esuk.
3: Bung Karno Fajar Esuk.
5: Fajar Esuk nggih.
3: Judule ning ngoten.
5: Nggih.
3: Bung Karno Fajar
5: Fajar Esuk.
3: Bung Karno Fajar Esuk. Putra Fajar nih kita, Sanes.
5: Sanes.
3: Enten
5: Male.
3: Enten Male. Oh, sing nyanyi sinten Semerap? Boten Semerap.
5: Mungkin ae niku lho.
3: Oh, Fajar. Fajar, Fajar Esuk napa Fajar Esuk?
5: Fajar Esuk nggih.
3: Nggih, cobi. Karawitan nyampleng Bung Karno sang Fajar Esuk.
5: Saking Tulungagung niku.
3: Nggih. Fajar Esuk. Nggih, cobi niki mangke. Oh niki enten karawitan niki. Karawitan Sri Asih niki cobi mangke kula puteraken nggih.
5: Nggih, niku saking Jombang.
3: Niki saking Jombang nggih. Leres sing niki. Sanes.
5: Niki saking Tulungagung.
3: Oh, saking Tulungagung.
5: Nggih.
3: Cobi mangke kula menawi mboten panggih pripun iki mangke.
5: Nggih sembarang.
3: Sembarang
5: mboten panggih niku mawon kula napa-napa.
3: Napa niku? Sing saking Sri Asih wau.
5: Saking Sri Asih niku.
3: Oh, nggih, cobi. Kula padosane rumiyin mantun niki nggih.
5: Nggih.
3: Nggih, atur pambagyo kagem sinten Pak Pur?
5: Salami kangge Abram.
3: Nggih.
5: Sugeng midhangetaken.
3: Nggih.
5: Kakak Mas Hari, matur
3: sami-sami.
5: Assalamualaikum.
3: Monggo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Monggo, saking Pak Purwau, Bu Wati sampun siap niki. Gayeng Marem, Radio Suara Jombang FM. Sugeng sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Matur suwun.
6: Pancen gawe ati ayem tur tentrem.
3: Nggih. Matur suwun sanget sampun rawuh niki Bu Wati nggih. Sehat
6: Pak Mas Ari?
3: Alhamdulillah. Sehat.
6: Mugi-mugi diparingi sehat selama-lamanya.
3: Amin. Matur suwun sanget.
6: Nggih. Mugi kula diparingi napa nggih?
3: Napa?
6: Mung sliramu.
3: Mung sliramu.
6: Cek boten angel-angel madosi.
3: Betul niki. Napa male waktune pun mepet gitu.
6: Nggih, cagem Pak Pur.
3: Nggih.
6: Apa Bram?
3: Nggih.
6: Sami Sunda.
3: Nggih.
6: Mas Gilang.
3: Nggih.
6: Oke, kalau Pak Jono.
3: Nggih.
6: Mas Prayoga.
3: Nggih.
6: Matur sembahnuwun Mas.
3: Sami-sami Bu Wati.
6: Panjenengan ten mriki.
3: Nggih.
6: Assalamualaikum.
3: Monggo Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat sumangga menika wonten talak tilu rumiyin katuran kagem panjenengan sumangga.

الله أكبر.

Inggih, setunggal atus kawan koma setunggal Radio Suara Jombang FM. Wancini pun kula kedah pamitan rumin saking adicara Gayeng Marem edisi dinten menika nggih. Mantun iki wonten adicara Dangdut Asik Suara Jombang FM. Sepindah malih kula aringkang tugas derek pamit sugeng sonten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
1: Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.
2: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Asik. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda. Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi ini. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
0: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
1: Kincana,
0: kincana. Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
3: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan di media sosial Threads yang mengklaim bahwa Menteri Hak Asasi Manusia HAM Natalius Pigai menyebut penembakan terhadap aparatur sipil negara ASN oleh kelompok kriminal bersenjata KKB di Wamena tidak melanggar hak asasi manusia HAM karena KKB dianggap sedang mempertahankan haknya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan bahwa kelompok sipil bersenjata masih memiliki pandangan bahwa masyarakat pendatang merupakan bagian dari aparat yang beroperasi di Papua. Ia kemudian meminta aparat menangkap pelaku dan memprosesnya secara hukum. Pernyataan itu menunjukkan bahwa Pigai justru meminta pelaku penembakan diproses secara hukum. Sementara itu, dalam siaran pers Kementerian HAM, tanggal 10 September 2026, Kementerian HAM menyatakan mengecam dan menegaskan tindakan pembunuhan tersebut tidak dapat dibenarkan serta meminta pelaku diusut tuntas serta dihukum. Lebih lanjut, Kementerian HAM memastikan pernyataan seperti yang diklaim dalam unggahan media sosial tersebut tidak pernah disampaikan oleh Natalius Pigai baik dalam forum resmi maupun melalui komunikasi publik lainnya. Kementerian HAM pun meminta masyarakat untuk memeriksa kebenaran setiap informasi yang diterima, terutama informasi yang mencakup nama pejabat publik atau lembaga negara.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.
4: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
5: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PPPP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 141 Radio Suara Jombang FM. Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngedung, niku kita umur pinten nggih?
2: Kek bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
4: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo! Lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Anda hari ini mitra masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break in Time. Selama 2 jam ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break in Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang. Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustadz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairahu. Wa kana 'arsyuhu 'alal ma'i wa kataba fil dzikri kull syai'in wa khalaqas samawati wal arda. Kana wujud sapa Allahu Allah. Walam yakun lan ora ana apa syai'un suwiji-wiji iku ghairahu sakliyane Allah. Wa kana lan ana apa arsyuhu arasy Allah. Iku alal ma'i ing atase banyu. Wa katabatan nulis Allah fi dzikri ing dalam kitab kulla syai'in ing saben-saben suwiji-wiji. Wa khalaqalan dadi'angki sapa Allah as-samawati ing pira-pira langit wal arda lan bumi. Rawahu al-Bukhari. Dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanallahu wa lam yakun syai'un ghairahu. Allah iku wujud dan tidak ada sesuatu niku nggih. Wa lam yakun syai'un gantos niku. Wah niki nggih jelas bertolak belakang. Ngoten. Dadi la tafakkaru fi dzatillah, dzate Gusti Allah iso aja diangen-angen. Ngoten. Pikiran ciptaan-ciptane Gusti Allah, nek gelem mikir-mikir ciptaane Gusti Allah, maka orang itu akan semakin yakin, semakin percaya ana ning Gusti Allah. Dan ini contoh yang gampang niku nggih, mboten usah adoh-adoh Bapak Ibu. Awake dhewe niku lho percaya nek roh niku ana. Nyawa niku ana. Tapi nek dikongkon mbuktekno, sampean percaya nek nyawa iku ana. Buktine apa? Apa wis tau roh bentuke nyawa ketok melok-melok ngoten? Panggonane ndi-ndi ngoten niku ya ora iso jawab. Tapi ya percaya nek nek nyawa niku ana. Lah kok iso ngarani nek nyawa iku ana? Soale ana tanda-tandane, ana buktine. Lah omah iki iso obah niku berarti ana nyawane. Nggih. Dadi anggere dicekel kok obah ya berarti ana nyawane. Lah niku tapi yo gak iso mbuktekno bentuke piye, rupane kaya apa, gedene sepira, ora iso mbuktekno. Tapi yo percaya nek nyawa niku ana. Lah Gusti Allah niku nggih ngoten Bapak Ibu. Dadi kita percaya, yakin nek Allah niku ana yo lewat bukti-bukti tentang penciptaan Allah niku. Lah nek besok tenggene akhirat. Nek tenggene akhirat, tenggene swarga, manusia itu iso nyawang Gusti Allah, iso roh Gusti Allah. Ngoten. Lah kok ngoten, Pak? Nggih. Lah kenging napa ya mbuh ora roh kok kenging napa niki. Ya yes, pokoke lek urusan ngoten niku ora kena dikejar terus. Nggih. Dadi memang teng donya niku nggih. Menungso niku anjene tidak bisa menangkap secara indera tentang keberadaan Allah. Ngoten. Tapi Allah itu bener-bener ada wujud. Buktine apa? Nggih, buktine alam semesta niki. Ngoten. Nggih. Nah makanya nek wis urusan ngoten niku kudu gawe kekuatan iman, kudu gawe kekuatan keyakinan. Makanya Kanjeng Nabi niku nate ngendika ngenten Bapak Ibu. Dadi wong kok gondelan karo akale faqad dhalla. Man iktamada bi aklihi faqad dhalla. Wong sing gondelan karo akale niki kok iso dadi sesat. Niki maksudnya gondelan dengan akal niku nek mpun urusan-urusan kali hal-hal sing ngeten niki, urusan akhirat, urusan kali Gusti Allah. Jangan mengandalkan akal, niku kudune gawe iman. Nek gawe akal, yo akal niku mboten nutut. Ngoten. Akhire nggih niku wau, semua harus bisa ditangkap dengan akal. Ngoten. Nek Gusti Allah iku ana ndi buktine? Akal niku kudu iso nangkap bentuke piye, rupane piye, lah ngoten. Makane niku kudu gawe iman. Iman niku percaya. Ngoten. Nggih. Percayane nggih dengan adanya wujudnya alam semesta niki Bapak Ibu. Dadi donya niku iso teratur. Nggih, bergerak dengan teratur, angger esuk srengenge metu teko wetan, angger sore surupe nanggone kulon. Niku teratur. Lah ngoten niku semua ada yang mengendalikan. Ora kok berjalan dengan sendirinya niku mboten. Nggih. Riyen niku wonten perdebatan antarane Imam Hanafi kalih wong ateis. Ateis niku ya wong sing ora percaya anane Gusti Allah. Nggih. Dadi nurut wong ateis niku donya iku ana ya wis ana sak karep-karepe dhewe. Ora ana sing onokno. Ya mara-mara mak pecungul ngoten. Mara-mara mak bedunduk ngoten. Wong ateis niku ngoten niku. Lah nek wong iman kabeh ana sing ngendhalekno. Sing ngendhalekno nggih Gusti Allah. Lah niku nate debat antarane Imam Hanafi kali wong ateis tentang Allah, tentang Tuhan niku Bapak Ibu. Janjian dinone wis ditentokno, tanggale, jame, panggonane. Yes, diajak debat. Wong ateis niki pede. Ya akan menjatuhkan argumennya Imam Hanafi sing ngarani nek donya niki diatur karo pangeran. Donya niku ditata karo Gusti Allah. Lah nek wong ateis ora donya iku ya ana-ana sak karepe dhewe, mecungul-mecungul sak karepe dhewe, ngoten. Pun bareng pun janjian wong ateis niki saking semangate, Pak. Teko sesuai dengan waktunya. Tepat waktu pokoknya. Bareng teko tepat waktu niku Imam Hanafi gak teko-teko. Wah, sansaya pede. Mangene iki wis ketara, wis gak wani iki Hanafi iki. Lah nyatane ora teko kok janjiane jam 8 durung teko. Malah melete iki mbake. Wah, iki jelas gak wani debat karo aku iki. Lah nyatane yahmene durung teko lho. Aku wis ngenteni setengah jam kok durung-durung teko. Lah nek ngomong niat ora wani ngomong ndek wingi, tambah melete ngomongnya sak niki, Pak. Tapi akhirnya teko. Nggih, akhirnya teko. Bareng dugi niku Imam Hanafi njaluk sepura. Sepurane cak iki mau aku keri mergo macet dalane. Lah pas macet nanggone pinggir segara, dadi dalane niki wau tenggene tepi. Nggih, tenggene tepi pantai ngoten, Pak. Pas macet iku mau lho, aku kok nyawang dek laut. Lah ya ana kapal semono akehe lalu lalang. Padahal gak enek nahkodane lho. Kok yo gak tabrakan. Dadi critane Imam Hanafi niku asline mancing kang wong ateis niki. Ngancane wong alim iki ngonten niku. Dadi aku ndelok kapal semono akeh nek segara lalu lalang ngalor ngidul ngetan ngulon kok yo ora tabrakan. Padahal ku gak enek sing nyetir, gak enek nahkodae. Kok iso gak tabrakan iki lho. Akhirnya Imam Hanafi digawendeng-gendeng no karo wong ateis. Awakmu yang jadi gendeng no. Wong kapal gak ini nahkodai kok iso gak tabrakan iku lho ya aneh. Iku ya sono nahkodai. Ono sing nyetir lah nek gak ini nahkodai tabrakan. Awakmu kok gendeng no. Jadi Imam Hanafi digendeng-gendeng no. Anjene wong alim. Jadi wis kepancing nih wong ateis. Karek malek tok Imam Hanafi. Ya sing nemen gendenge iku tambah awakmu kok. Lah donya semene gedene, ana donya, ana srengenge, ana bulan, ana bintang. Lah iki lalu lalang kok ya ora tabrakan. Iku kan mesti ana sing ngendhalekno. Wong kapal lalu lalang gak tabrakan mergo ana sing ngendhalekno. Lah nek alam semesta iki ya mesti ana sing ngendhalekno. Sing ngendhalekno ya Gusti Allah. Langsung kelakep wong ateis niki. Gak iso bantah. Oh iya ya. Lah nek kapal kaya ngono gak tabrakan mergo ana sing nyetir. Lah masuk donya alam semesta iki gak ana sing nyetir. Lah nek gak ana sing nyetir ya tabrakan niki mangke dadine. Dadi niki akhire argumane wong ateis kalah. Oh berarti ya donya niki ya ana sing ngendhalekno. Oh, lah makane bukti nek donya niku ana Gusti Allah nggih niki wau. Wujude alam semesta niki, Pak. Nggih. Kalau ingin membuktikan bahwa Allah inilah yang mengendalikan dunia ini. Nggih. Jane nggih mboten usah sing gede-gede. Mboten usah alam raya. Nggih, jagat niki mboten usah. Jane sing enek tenggene awake dhewe niki mawon. Pasti orang akan meyakini bahwa semua itu berjalan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lah sak niki koyo jantung niku Bapak Ibu. Jantunge menungso niku berdetak terus. Nggih, masih yo wonge turu lho jantunge ijek berdetak terus. Lah ngono iku sing gerakno sapa? Apa yo terus gerak-gerak dhewe ngonten? Ana sing gerakno. Sing gerakno ya Gusti ya Allah. Lah iku mandek ngono ya buyar temenan niku. Lah niki bukti bahwa apapun yang terjadi di muka bumi ini semua atas kendali Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Kewan sing cilik-cilik barang ngoten niku oleh jenengan ngongan ngangen lah ya atase nyamuk. Atase semut sing cemilik cilik ngoten niku ya iso urip. Nggih, ya iso mangan. Atek nek manak iku ya akeh. Iku terus leke rabi kapan kok iso mung manak semono akehe. Iku terus jantunge ndek endi, ususe sepira, paru-parune sepira, kok ya iso urip kabeh. Sapa sing ngendhalekno? Nah, itu menjadi bukti bahwa Allah itu kanallahu wa lam yakun syai'un ghairahu. Bahwa apapun yang terjadi di muka bumi ini kabeh atas kendalinya Allah Subhanahu wa taala. Wa kana arsyuhu 'alal ma'i wa kataba fi dzikri kullasyai'in. Arase Gusti Allah iku ndek ndhuure banyu. Dadi niki mboten bahasa yang semestinya Bapak Ibu. Nggih. Aras niku singgasanane Gusti Allah. Lho berarti Gusti Allah niku manggon tenggene singgasana, manggon tenggene istana. Niki nggih mboten saged diotak-atik karo akal. Wonten. Jadi ampun jenengan bayangno aras niku singgasana kaya kerajaan. Ana kursine sing gawedhe, megah, mewah, terus Gusti Allah lungguh angkruk-angkruk nek kono. Niki lak akale menungso, pikirane menungso. Ngoten. Dadi makane sifate Allah itu mukhalafatu lil khawadis. Allah niku beda karo makhluk. Ora padha karo menungso, ora padha karo ciptaane. Dadi nek aras niku singgasanane Gusti Allah, ya aja dipadana karo singgasana nggone menungso. Lah terus piye? Ya mbuh ngoten mawon, pokoke ora padha karo menungso. Lah piye kok koyo ngono? Ya ora piye-piye. Pokoke nek wis mikir Gusti Allah, zate Gusti Allah, aja diterusne, ditinggal ngopi ngoten mawon wis. Mergo ada diongan, angen terus, dipikir-pikir terus, ya suwe-suwe dadi pedot niki mangke. Jadi garis besarnya itu yang harus dipegang, bahwa Allah itu mukhalafatun lil khawadisi. Allah itu tidak sama dengan makhluk. Nonton, wis ora padha karo makhluk. Nonton. Dadi nek piye-piye piye-piye ya wis ora piye-piye, wancane ora padha karo ora padha karo makhluk. Nonton. Wa kataba fi dzikri kullasyai'in. Allah itu sudah menulis nanggone kitab apa saja yang akan terjadi. Kullasyai'in, segala sesuatu itu wis ditulis. Maksudnya ditulis niku direncanakno kalih Gusti Gusti Allah. Kullasyai'in, segala sesuatu yang akan terjadi di jagat raya ini kabeh wis direncanakno kalih Gusti Allah. Kabeh pun wonten tulisane teng mriko tenggene Lauhil Mahfud. Nonton. Cuma nggih Lauhil Mahfud. Lauhil Mahfud niku nek cara cara sakniki ngoten nggih kaya komputer sing menyimpan data. Dadi nek dibuka niku datane sapa ae enek teng mriko. Dadi upamane kenek dibuka upamane Bapak Ibu nggih. Misale awake dhewe ngetik si A ngoten, mangke langsung metu jret si A iku umure pira? Rezekine piye? Nyambut gawene apa? Dadi apa? Bojone sapa? Anake pira? Niku mpun enten kabeh teng mriko. Enten. Upamane anake ditulis teng mriko anake 11 ngoten. Wong dek kene kok uangnya kepengennya loro, ya jebol terus. Nonton, wes ngombe pil KB, jebol terus. Lah tulisannya teng mriko 11 ya. Kalah karo tulisan sing pun enten. Nonton. Tapi tulisan niku ora kena dibuka. Wo kena dibuka ya enak. Nonton. Sing ngertos namung Gusti, Gusti Allah. Cuma tulisan-tulisan yang ada di loh niku tenggene Alkitab atau tenggene Az-Zikri niku bukan harga mati. Maksudnya bukan harga mati niku masih bisa diganti. Nek harga mati ora iso diganti. Wonten. Jadi tulisan-tulisan sing kata ba fi dzikri kullasyai'in itu bukan harga mati. Sing harga mati niku mok siji NKRI harga wis niku NKRI niku gak kena diganti wesan. Jadi tulisan-tulisan teng mriko niku masih bisa diganti. Nggih. Lah Allah ki ambak sing ngendi kok ya mukhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah itu bisa menghapus apa yang telah dikehendaki dan menetapkan apa yang telah dikehendaki. Dan jadi nopo sing pun ditulis niku dihapus Gusti Allah ya kenek. Ditetepno sesuai dengan catatan ya kenek. Cuma awake dhewe niki ora ngerti. Dan lah gantine piye? Gantine lewat ikhtiar, lewat donga. Mangkane nek menungso niku ijek gelem ikhtiar, ijek gelem donga, niku mangke iso-iso catetan teng mriko niku iso dirubah. Mangkane diperintah kongkon donga. Ngoten. Termasuk umur niku Bapak Ibu. Nggih, teng ngriku niku upamane cathetane pira ngoten pun enten. Tapi kan wonten amalan-amalan sing iso ndadekno umur dawa. Lah wonten to nggih, mung sing dawuh Kanjeng Nabi, sing sapa wonge pengin didawakno umure, pengin dijembarno rezekine, fal yasil rahimahu. Lah wonten to nggih? Silaturahim. Berarti silaturahim iku iso ndawakno umur, iso jembarno rezeki. Nah padahal tengri komponen enten tulisane. Niku saged dirubah. Wonten. Dadi upama ana wong tulisane teng riko 70. Wonten. Mergo sregep silaturahim iso dadi 80. Wonten. Cuma nggih wong mboten ngerti 80 teng donya niku niku asli tulisan teng ngriku napa hasil revisi niku nggih mboten ngerti. Wonten, mboten enten sing ngerti. Tapi sing jelas menungso niku diperintahno ikhtiar, diperintahno donga, apa sing wis ditulis karo Gusti Allah iso dihapus ya iso ditetepno. Ngoten lho Bapak Ibu. Nggih. Jadi ibaratnya umur wau nggih, jane tulisane 70, tapi iso berubah dadi 80. Nonton. Tapi nggih mboten ngerti, 80 iku asli apa perubahan mboten ngerti. Nonton. Sing penting menungso dikongkon usaha, dikongkon ndonga. Nonton lho nggih. Dadi catetan-catetan teng ringko niku mboten harga mati. Nonton, lani harga mati lak menungso gak iso usaha apa-apa. Nah, anane dikongkon donga, dikongkon ikhtiar, dikongkon usaha, itu bisa merubah catatan teng riko. Nonton, nggih. Dadi niki wa kataba fi dzikri kulla syai'in, apapun sesuatu yang akan terjadi, semua sudah ditulis kalih Gusti Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaburat khianatan antu haditha akhaka hadithan huwa laka bihi musaddiqun. Kaburat gede apane khianatan khianate, opo antu haditha yento cerita sopo siro cerita akhoka ing dulur ira hadithan ing cerita huwa kali utawi dulur ira laka marang siro bihi kelawan hadith kelawan cerita musaddiqun iku wong sing benerake wa anta kali utawi siro lahu marang akhoka iku kadhibun wong sing goroh. Rawahu Abu Dawud. Dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gede banget khianate. Dadi niki diarani wong sing nemen khianate, khianat sing gede. Nek awakmu cerita nanggone dulurmu, dulurmu sing kok ceritani iku benerno apa sing kok ceritani? Percaya. Sing kok critakno iku percaya. Lah padahal awakmu sing cerita iku malah goro. Nggih, kene cerita nggawetu. Padahal ceritane niku goro. Sing kono sing diceritani niku percaya mawon. Lah niki khianat kaburut khianatan. Gedhe khianate nggih ngeten niki. Wanjane lek cerita niku meyakinkan. Ngomongi iso blekutuk, blekutuk, blekutuk iso mantep ngoten. Wong sing dijak omong iso terhipnotis. Nggih, iso percaya. Wadah asline mbujuki. Nggih. Wanjane lek sadurunge cerita niku duwe data sing lengkap kok. Nggih. Kadang wong niku nyun sewu ana sing profesine niku ngoten niku. Wes nek ngomong iso ngawalor ngidul ngetan ngulon wonten. Ngomong iso ndadekno wong sing diomongi niku larut dalam pembicaraannya. Tapi tibake mbujuki, ngomong alor ngidul suwe-suwe mburine tibake utang ngoten ya ana model ngoten niku. Bareng wis utang amblas. Ya ngomongnya ya wandus. Nggih, mangke seminggu kula anu wangsulaken. Opo enak ngomongnya ngoten. Sing diomongi ku ya katut. Tibake mbujuki. Nah. Ngeten iki jenenge kaburut khianatan. Khianat sing gawedhe niku nggih ngeten iki. Oh, ngoten lho nggih. Lah ngene iki nek Ramadan-Ramadan tambah entek ganjarane nek Ramadan. Ora Ramadan niku nggih mpun dosa. Kok Ramadan posone ning entek. Ngoten, ganjarane entek. Makane Kanjeng Nabi itu ngendika, nggih. Dadi kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Akeh wong sing poso tibake ora oleh apa-apa. Mergo napa? Ya mergo ngeten iki, ya mbawujuan ngeten iki. Nggih. Makane Bapak Ibu sering kula aturaken, wong poso niku ora mung sekedar ora mangan, ora ngombe, tapi ya nyegah ngeten iki, nyegah hianat, nyegah bohong, nyegah rasan-rasan, nyegah elek-elek lian. Ngoten. Wong niki ora poso mawon khianat niku dosane ya gedhe. Lah nek Ramadan malah ngentek-ngentekno ganjarane Ramadan. Ngoten. Mangkane ben aman niku Bapak Ibu, ben gak gedabrus lae. Niki kula cerita tapi ujung-ujunge bohong kan ngoten niku wae. Nah niku solusine niku digawe turu, makane dawuhe niku naumus shaimi ibadatun, turune wong poso niku ibadah. Kenging napa kok ibadah? Mergo nek turu terus ora nyelathu, nek turu ora khianat, lek turu ora bujukan, lek turu ora rasan-rasan, makane turune dadi ibadah. Makane poso benjing niku digawe turu ae. Nggih. Lah soalé lek melek terus nyelewatuan niku napa? Nah, solusine digawe turu. Ngoten. Tapi nek ndekne iso menghindari kaburut khianatan teng mriki dengan tidak tidur, melakukan aktivitas sing positif, maka lebih baik digunakan untuk melakukan hal-hal yang positif. Ngoten nggih. Dadi teng mriki disebut kali Kanjeng Nabi kaburut khianatan, gedhe khianate. Apa meneh kok nanggone wulan Ramadan. Ora mok gedhe khianate, tapi yo ngentek-ngentekno ganjarane Ramadan. Eman wis ora mangan, ora ngombe, tibake ora oleh apa-apa. Ngoten. Nggih. Dadi niki antu haditsa akhaka haditsan fahuwa laka bihi musaddiqun. Dadi sing dijak omong iki lho percaya. Benerno. Tibake sing ngomong malah bujuki. Niki jenenge khianat sing paling gedhe kaburut khianatan. Pun kula kinten niki Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken. Mugi-mugi wonten guna lan manfaatipun. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Penyakit umat-umat sebelum kamu telah menjangkit kalian, yaitu kedengkian dan permusuhan. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Pernyataan Menteri Purbaya terkait penolakan tawaran pinjaman dan dari IMF. Pencarian informasi juga tidak menemukan pemberitaan kredibel mengenai kantor IMF di Indonesia yang ditutup paksa oleh TNI Polri. Sementara itu, thumbnail yang menampilkan kantor IMF dikelilingi pasukan TNI Polri terindikasi dibuat dengan bantuan Artificial Intelligence atau AI berdasarkan hasil pemindaian Hive Moderation.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari, dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari, dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan, hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
2: Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya, cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.

0: Bang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Eh, lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
1: Hah? Serius?
0: Iya, ini ada fotonya juga. Aku share ah, biar semua tahu.
2: Ih, tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
0: Belum sih, tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Ah, paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
3: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu nggak sih, berita itu...
2: Ih, ternyata hoax.
4: Hah? Serius?
2: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
0: Tapi kan aku cuma share.
3: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya nggak cuma-cuma tahu.
5: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop hoax, saring sebelum sharing. Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo! Lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Ingat 3M Plus, menguras, menutup penampungan air, mendaur ulang barang bekas, mencegah gigitan dan perkembang biakan nyamuk.
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini. Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
1: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
0: Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Asik. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
2: Hah? Serius?
1: Iya. Ini ada fotonya juga. Aku share biar semua tahu.
3: Tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
1: Belum sih, tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
3: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu gak sih, berita itu... ternyata hoax.
4: Hah? Serius?
3: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
1: Tapi kan aku cuma share.
3: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya gak cuma-cuma tahu.
0: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop hoax, saring sebelum sharing.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Sebaik-baik urusan adalah yang pertengahannya, yang adil atau tidak berlebihan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar di media sosial Facebook unggahan yang menampilkan klaim jika Dewan Perwakilan Rakyat DPR telah membuat RUU melarang masyarakat untuk membeli rokok. Unggahan tersebut disertai dengan narasi begini: masukan terbaru DPR, RUU larang membeli rokok di Indonesia. Aturan tegas untuk kesehatan nasional, pelanggar akan dihukum berat. Faktanya, dilansir dari turnbackhoax.id, DPR belum membuat RUU berkaitan larangan membeli rokok. Sejauh ini, larangan jual beli rokok yang ada hanya melarang pembelian rokok dalam bentuk eceran saja.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Radio Suara Jombang.

0: FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yakin tetap mau fogging?
2: Wah.
1: Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya?
2: Wah.
1: Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Oh no.
3: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
4: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1. Radio Suara Jombang FM.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.

0: Eh, lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
1: Hah? Serius?
0: Iya, ini ada fotonya juga. Aku share ah, biar semua tahu.
2: Ih, tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
0: Belum sih, tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Ah, paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
3: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu nggak sih, berita itu...
4: Ih, ternyata hoax.
5: Hah? Serius?
4: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
0: Tapi kan aku cuma share.
3: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya nggak cuma-cuma tahu.
6: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop hoax, saring sebelum sharing.
7: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Talenta.
1: Mahu.
0: Anyang-anyang.
2: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mencegah demam berdarah dengan 3M Plus.
1: Radio Suara Jombang.
2: Linda Ayunda Simpatik Music.

0: Panji bareng Simpatik Musik.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Mutiara kata hari ini. Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal. Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.

0: untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
3: Cegah demam berdarah dengan 3M+.
4: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Lintas Informasi. Mitra Venezuela diguncang dua gempa bumi besar pada Rabu sore 24 Juni 2026 waktu setempat. Berdasarkan data Survei Geologi Amerika Serikat, kedua gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 terjadi hanya dalam selang waktu 39 detik. Gempa pertama berpusat di dekat kota pesisir Moron, sekitar 160 km dari ibu kota Caracas. Sementara gempa kedua terjadi sekitar 45 km dari lokasi gempa pertama. USGS menyebut gempa berkekuatan 7,5 ini merupakan yang terbesar yang pernah terjadi di Venezuela maupun wilayah lepas pantainya sejak tahun 1900. Saat gempa terjadi, banyak warga sedang berada di rumah karena bertepatan dengan hari libur nasional. Guncangan kuat, Mitra, membuat warga panik dan berlarian keluar bangunan untuk menyelamatkan diri. Sejumlah warga mengaku mendengar suara dentuman keras dan melihat barang-barang di dalam rumah berjatuhan. Meski menimbulkan kepanikan, hingga kini pihak berwenang masih terus melakukan pendataan untuk mengetahui dampak dan kemungkinan kerusakan akibat gempa tersebut.
1: Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, BBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP 2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Pedagang yang jujur dan terpercaya akan dibangkitkan bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim Menteri Keuangan Suhasil Nazara memberikan dana bantuan pada bulan September 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, setelah menelusuri sumber video tersebut menggunakan Google Lens, hasilnya menemukan bahwa video itu memanipulasi salah satu foto di akun Instagram Menteri Keuangan Republik Indonesia, Edmund Kuri. Foto itu adalah momen ketika Suhasil dilantik menjadi Menteri Keuangan pada tanggal 14 September 2026. Suara Suhasil menyampaikan program dana bantuan terdeteksi dihasilkan oleh Artificial Intelligence atau AI Hive Moderation dengan probabilitas 99,4% dan Truth Scan probabilitasnya mencapai 99%.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Monggo mumpung ini sampean ngadeg tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
4: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
3: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.

0: Dalam gak tahu tanggapan sumbangan terus. Panjane berang-berang dina iki ya mikir ya apa sih? Soalnya aku kan usaha duwe PT Horn. Lah banting setir. Cuma karepku cek ndang apa usahaku iki tambah meningkat. Sing PT cilik-cilik tak klumpukno. Tak kei panas-panasan. Tak kei lampu cek ndang gede, tak kei lampu 100 watt. Bareng isu tak tutup kate rekaman ararek mampir ono ku ape. Ararek ngomong iki apa mambu gosong-gosong ini. Sangit-sangit bareng tak buka tak pitike mateng kabeh. Ular arek gembrutu nggo kecap ditutuli ngan situ. Wis repot ararek iki. Kak kawop iki mang barian mleyor kabeh. Banyane gaya anyar yo ngene iki. Sebab lek diantar lawas tok ya apa. Dadi anyar-anyar dedek masih rusak-rusak dedek sing penting dadi pokoke. Iki sapa ireng-ireng? Ireng-ireng lho to gondol teko dani ya.
1: Kartala.
0: Sinyo kenjeran.
1: Angger metuk kon ngenyek terus.
0: Kak teko dan kok ngilap sing ngilap ngapane?
1: Iku batu eh.
0: Oh tapi sampean lak wong barat asale.
1: Lho kok iso ngarani wong barat?
0: Soale omongnya Jawa tapi pawakan barat.
1: Iya. Iya, dadi ke barat-baratan.
0: Iya. Paling teko Greges ngono.
1: Hah?
0: Kok Greges?
1: Lha apa?

0: Are cepet ngrek ke sini. Ini gono. Barat iku wong teko luar negeri.
1: Kakak Maito, budare memang ketatap lawange nirwane.
0: Lho, mosok kon gak ndelok kadane iki.
1: Iki kok nggo kunci bareng apa?
0: Lho,
1: kunci apa iki?
0: Lho, iki kunci.
1: Eh, kunci apa?
0: Lho, iki kunci kanggo anu,
1: kanggo
0: bongkar pasang motor.
1: Lho, penek ku ngerti motor ta?
0: Lho,
1: mulan kok gabul gemuk mari lape.
0: Mari ke glondong. Kami ya mari bongkar pasang loh.
1: Lho, penek bongkar pasang motor?
0: Lho, ya apa sih kene?
1: Biyen sekolahmu iku apa?
0: Apa nek sekolah aku laporan konta?
1: Lho, gak ngono, tak cocokno sekolahmu biyen iku apa?
0: Ya STM. Gak percaya Mbak Dekon?
1: Percaya, percaya.
0: Jurus sedino nang gurune nek gak percaya. Bapak ta?
1: Enggak, STM jurusan apa?
0: Ya benowo tandes.
1: Kok jurusan?
0: Jurusan mesin.
1: Mesin apa ae? Mesin apa?
0: Macem-macem.
1: Mesin pancal?
0: Ya iku sing pertama.
1: Pancal sapa?
0: Mancal baresmu. Mancal sapa? Lapo nyetel mesin pancal iki?
1: Oh, mesine motor.
0: Motor.
1: Mesin pabrik.
0: Heeh.
1: Mesin mabur.
0: Hah? Apa?
1: Mesin mabur.
0: Lah aku ya apa le nututi? Kene ngawur ae.
1: Mesine kapal terbang lho,
0: Cak. Iya, tapi nek montore wis mandek kapal terbang.
1: Iya.
0: Kapal terbang mandek.
1: Iya.
0: Kari ndelok. Apa sebabe gak mlaku?
1: Apa?
0: Kitirane gak ono. Kene ngawur, kitiran.
1: Sane kitiran digawe apa sih mesin mabur iki?
0: Gak tentu, kadang-kadang karton. Ya ameni wah, repot. Golek wong gak lulusan SD.
1: Saya aku takon, apa sebabnya ya awake pesawat itu sing digawe kok teko aluminium, kok gak teko waja?
0: Soale enteng.
1: Oh.
0: Dadi mibune kan cepet
1: enteng.
0: Heeh.
1: Lah apa sebabnya undhone kok digawe teko glepung?
0: Lho iku kok coba lempung. Gak payu. Lah sakno wijene kon iki. Kon iso bare iki.
1: Lho. Kena STM ya ngurusi wijen barang ngono ya.
0: Gak ngene STM. Kok menjurus nang gone bagian panganan sih?
1: Soale lek sembarang riku berarti penak wong pinter.
0: Oh,
1: ya. Tapi memang duduan nang
0: uom alron. Alron iki istilah e.
1: Dadi nek ngono penak duduan wong sembarangan
0: piye? Anae alron. Kok kono iki? Ya nek wong biasa,
1: ya, terus mur anu iso diutake gak kena kok sebab mur kok diutake.
0: Iku karaten. Acarane gak karaten. Dikeki minyak.
1: Minyak apa?
0: Ya minyak jarak ya gak apa-apa. Minyak rem.
1: Oh, bae minyak samin.
0: Lah nek minyak samin,
1: iya.
0: Tambah ono ambek rempeyek. Cek tambah enak.
1: Oh, barang karaten iku mur iki isane gak coplok kadang-kadang karaten ya.
0: Iya karaten.
1: Tapi lek mur ndi sing
0: iku nek mur mursing ditangkep sik buri iki. Kon iki mursing ndi?
1: Oh, baut karo mur iku padha apa enggak?
0: Oh, siji.
1: Oh, lek
0: baut iku kanggo nglebokno mur kan sing muter iku.
1: Lah iku lek alat carane iku oleh muter mbek apa, Cak?
0: Gak tentu, kadang-kadang digigit ae puter dhewe. Ya barek tangan.
1: Oh iya ya.
0: Tangan.
1: Tiba-tiba bongkar mesin iso no?
0: Iso.
1: Didunuk kape?
0: Didunuk kape.
1: Terus balik no?
0: Ditinggal. Oh diku ya. Ya dibalik no.
1: Apa mau motor rusak sanggup?
0: Sanggup aku.
1: Wah iki ono anu.
0: Kon ono pandangan ta?
1: Ono pandangan. Motor rusak nemen iso.
0: Lu nemen?
1: Iya.
0: Dan ini panjangnya didandani lah ada di dal perotolan.
1: Lho enggak kate didandakno mbek wonge, lek penak sanggup tak aturno karo wong. Wong iki wong kok duduk sembarang lho, Cak.
0: Iya,
1: iku tedak R.
0: Oh, tedak R.
1: Memang iku montor riwayat.
0: Ngono kok sampe nemen ri saya. Iku wis pirang bulan kon ndelok montor iki.
1: Kira-kira nurut keterangane dia, ya, dia orang.
0: Dia orang ya, ya dia orang.
1: Iku pengakuan wis ana 18 tahun.
0: Dia orang mengatakan 18 ya.
1: Iya.
0: Nek 18 tahun,
1: iya.
0: Dia orang mengatakan begitu.
1: Iya.
0: Kita orang enggak bisa. Waduh katik dia orang kok malah merono sih kan ini
1: malah ini
0: ya apa ya apa
1: jaluk tolong balik aku di kartu lo menikah kalau wau kalau rumian menikah anu ngono
0: kan ikut teko solo pek bang iku ya
1: eh
0: kromo inggil lah.
1: Biasa lek wong niku tekan ndi, menawa mesti iso nepak.
0: Mesti Jawa Tengah.
1: Iya.
0: Mesti Jawa Tengah iku.
1: Iya, lek gak teko Jogja teko Solo.
0: Ya teko Beratan kono iku. Iya, Jawa Tengah Solo.
1: Aku sungkan karo wong e penae tak jak rono. Lah kok kena iso dep-depan dhewe cuma ngedepe aja nemen-nemen, Cak. Iya.
0: Apa nek didepi nemen-nemen?
1: Wong mlayu.
0: Sangat no medeni ta. Aja lah nyeluk tukang nek ngono.
1: Nyeluk apa?
0: Kok wedi karepe dhewe. Pokoke iku dibarung gawe ae.
1: Ya ijazane ndi ijazane tak dudu wong.
0: Ijazah iso apa?
1: Ya. Ijazah STM iku ndi?
0: Sik durung lulus aku. Tapi nerusno. Tapi nerusno kan kebulet wong pangkal iki. Ya apa wong dhewe gak ono. Tapi kelas luru entek.
1: Tapi kangelan Cak. Rupane montor rusak nemen gak didual, dijarno tiga riwayat. Iki ono borongan, gelem ta?
0: Apa sih?
1: Ngedekno sepur.
0: Ngedekno sepur.
1: Iya. Sebab sepur kan kebian lah si merangkang aja.
0: Merangkang aja.
1: Anu karpe didekno.
0: Lah ni ngedekno. Dimulai tekan dasi apa mburi. Soalnya ngedekno sepur ini. Lah apa sepur didekno itu?
1: Loh kayak kejutan. Pernah saya tanya nih kak.
0: Ini sepur rada repot itu dindelok pembukuan. Iku lah anu bukunya dewe-dewe lah.
1: Oh sing sing ngarep anak tekennya bon-bonan ngono.
0: Wah bon-bonan bon simpen pinjem. Sangat renten nandai apa kan?
1: Lesing pernah aku, sing kok isani motor apa?
0: Motor, sepeda motor,
1: truk,
0: truk, iso,
1: sepeda mini,
0: sepeda mini, pilih hasilnya. Ya. Lah apa sepeda mini di dandanu? Dolenan Raden Saleh lah wis. Wis gak ketok motor. Lah ngapa omane sing anyar enak?
1: Iku dudu nek ku nek uwong kok.
0: Nek uwong?
1: Iya nek uwong.
0: Oleh sing dicili.
1: Cilik kon ndi?
0: Tak cekelno pisan. Kon iku wae wong kon dadakno nang nggonku.
1: Nobina kadek nggih biru-biru ngene, Cak.
0: Iya, panjenengan tahanan hutan kotor.
1: Tahan kotor.
0: Cepat kan campur gemuk.
1: Iki rupane wingi kok dipepe nduk Mbagong ngono bae dudu nek penoi.
0: Sing apa?
1: Ya sing biru-biru. Kok ana wong mepe nduk Mbagong kaya iki wingi.
0: Iya, aja rame-rame iku tak seling panjenengan. Kayak pantes-pantesan lho. Entek kabeh wae panjen yo berat.
1: Guyon-guyon saiki ngene ta, nek panjen peno gelem nang stasiun iku ana wong butuhno.
0: Ngono.
1: Nek stasiun ana wong butuhno.
0: Stasiun butuhno apa?
1: Iya, la peno di kon rono iku ana barang rusak. Iku lah ana wong gak iso mlaku loro niku.
0: Soal
1: nemen iya. Mulane njaluk tulung peno.
0: Aku dikon teko rono. Maksude cek supaya yo iku iso mlaku.
1: Iso mlaku. Ya apa iku apane kira-kira sing diwasudi sik.
0: Lah iku dengkule. Cek tambah nemen. Lah wong wong gak iso mlaku kok kon cilik. Sangkal potong ta ya babi.
1: Dari pernah iku all round sembarang iso mesti pernah iku duwe ilmu.
0: Iya ilmu jiwa nyen.
1: Oh iya.
0: Heeh.
1: Ya sering-sering
0: ndang wong iku ru.
1: Oh iya. Kayak aku ngene kira-kira ya apa?
0: Gak isoan kon. Temen gak isoan.
1: Tapi biyen ya saya iku iso terus.
0: Hah?
1: Saiki gak isoan, saya iso terus.
0: Iya kabeh iku lak ono perubahan lho. Gelak-gelak dibijuki.
1: Iya.
0: Iya bener. Lah terus nek panjene ono wis tangguk aku lak ro dhewe bare awakmu.
1: Iya.
0: Lah ono duwe PD ta istilah e lho.
1: Apa PD?
0: PD jire payamu lak ono ta.
1: Oh iya ya. Uang makan lah.
0: Iya, uang makan nak didik. Upama uang makan saiki payu 100 kan 10% lah.
1: Iya ya.
0: Ayo padha mangan lah wis.
1: Iya. Lah kare dipangan.
0: Iya. Aku mau ya durung mangan. Iya. Kari sing dipangan kono mali iming-iming sing enggak.
1: Wis saiki nek tretek ae, tretek dinane kan rusak. Iki wis dibongkar ae kok gampang.
0: Iya. Dibongkar montore cek liwat iya. Iya. Lah sing bayar iso apa nduwe tretek iki?
1: Lah ya kono takono sapa sing duwe iku ayo digoleki ngono Cak.
0: Digoleki dhisik.
1: Aku melok peno ngono lho.
0: Dadi sak durunge gak dibongkar dhisik ya.
1: Iya.
0: Golek wong e wong e dhisik.
1: Iya.
0: Wong iki gak wong luar Jawa ta.
1: Jare aku kurung kabar wong gedangan kene Cak.
0: Wong gedangan
1: cuma wong kereng.
0: Lho.
1: Wong kereng lek ketok wong diagak sing buletan ngono gak usah ditakoni.
0: Ngono gak perlu dipeduki ngono. Lah golek perkara malian ngono.
1: Pergolek peno gak takonno, kenal pisan mesti bulet.
0: Lah iya, mulo iku.
1: Lah iya.
0: Lah saiki ngene, aku lah nggo kunci pas. Apa sing perlu dibongkar? Tak bongkare.
1: Iki gong iki rod.
0: Hah?
1: Gong iki rodok silet iki.
0: Rod sik silet.
1: Iya.
0: Go nang pandi tutuk ana. Cek cemet dadekno bereng ta apa kon? Malah ngeramal nang gone gong barang.
1: Gak aku nduwe motor Toyota, tapi tahun 77.
0: Iku
1: lek iso gentenono, lah lek gak iso memang iku ono sing rewel, Cak.
0: Apa niki?
1: Kenapa?
0: Bane. Unik bane kan gampang.
1: Bane kan bunder isane dadi mesagi iku kan Iku kan enak tumbakne tapi nggak kejutan.
0: Iku kan itu duit tuku gobang. Ere sono gak waji-wajian. Kono mari berobat ban gajah. Nek ban iku kan ono anune ono iya. Benangi.
1: Lah wong seni lak seneng nyentrik iki.
0: Iya iya.
1: Nduk embok waduh montor sapa lho. Lah ketok gerondal gerondal lek wong kan delok.
0: Iya lan mana ya isin. Ate lepasin bane jalan peleng enak. Jadi kan ngrusak Kota Madya jalan iki. Kono iku dididandakne ya.
1: Wong gak ngerti lak kudu njaluk turung karo wong sing ngerti.
0: Iya.
1: Lah peno kok ngono.
0: Lah nek mengenai mesin iso nek ban-banan yo gampang iku.
1: Iya.
0: Nek kampas entek kan dikani sirno.
1: Oh iya. Upama iku entek kan sire.
0: Kan sire entek yo dilem kenek iku.
1: Mau dilem gak kenek
0: ngono. Teplok naspal. Yo apa kok ngene. Aku jurusan mesin apa kok kae.
1: Aku ngerti pernah iki, pernah gak kunci mek kanggo anu tok. Pernah ku jane sing dandane pinter gak dandane montor, pernah ku masang untu.
0: Hah?
1: Pernah iki rupane tukang panggur biyen iki ya.
0: Biyen nom-nomane biyen. Kabeh lak kudu dilakoni ta.
1: Iya, iya. Iki ana kanca, lek panjene penak ahli mesin. Wah cocok, bodine karo kulit-kulitane cocok.
0: Iya,
1: arek ireng,
0: arek ireng,
1: arek ndoko Kupang.
0: Siapa? Iki Sapari iki. Sapari.
1: Iya.
0: Lha iki apa?
2: Blontang.
0: Iya.
2: Pare.
0: Waras.
1: Rih, kon turu senden, Rih.
2: Turu senden apa?
1: Lah turu karipan. Mari karipan ta?
2: Loh, mari karipan ta no. Ya enggak lah awakmu blontang iki. Kan durung betah ta.
1: Ngawur wis e.
2: Lho nek durung betah tak jak.
0: Aku lulusan STN.
2: Wis tepa wis, amal kernet aku.
0: Loh, STM ta STN? STM kok kon kernet?
2: Lho kernet. Kapa dah
0: di mana? Kok nyekel apa sih?
2: Tukang batu.
0: Lho, aku sing ngejer lo lho.
2: Iya, istilah kan kernet.
0: Kan tak tuturi aku luluri anti.
2: Ya kok iso anti ya?
0: Tau nyekel lulul terus buduran.
2: Waduh,
0: wong STM cekel lulu.
2: Lho, gelem ta gak gelem?
0: Dia niku masuk kanok.
2: Wah, repot rek nyambut gawe saiki iki nek gak sing ngecak repot lho.
0: Iya.
2: Aku ingin lak golek utangan ta. Berarti kayak duit gawan sepeda motor.
0: Hmm.
2: Ha iku kan gak ada ndek ndi.
1: Nek tak blondang nek tak.
0: Iya, Mas. Lah sik iso mlaku ta.
2: Ya iso, Dang.
0: Aku gelek ngono, tak cekel terus gak iso mlaku sepeda.
2: Iya.
0: Lah tuku rasoan malian ya?
2: Enggak, sebab dewe iki abot-abote lak ngingoni bojo loro ta.
0: Loro lho kenceng lho.
2: Iya.
0: Dia bojo piro kan?
2: Loro.
0: La la la. Kendele tadi.
2: Yo kendele omong lan yo kendel ae.
0: Jane koyo ngene. Bojo loro.
2: Tapi ekonomiku yo apa ekonomi iki lak lemah ta penghasilan kurang. Bingung mari tanggapan oleh gula tak kene sing keluar.
0: Wis dibagi.
2: Wis tak kene sing keluar ya.
0: Lah sing kidul.
2: Wis kidul nek tanggapan.
0: Gak ono kopi ae sing kidul. Tadi nek gawe kopi cek bedu-beduan ngene lho. Wah kon iku ono to ah.
1: Cari iki anu lek urusan mesin-mesin lu pinter deh.
0: Iya,
1: aku mesin didol barang ngomong nang iki.
0: Kok yo aku.
1: Kok digolono lebon.
0: Ngono lho. Ih gak bener pas kok ngedol mesin. Lama kelaran malian.
2: Bisa nanti mesin?
0: Iso.
2: Mesinnya robot.
0: Hah?
2: Mesinnya robot.
0: Mesin robot.
2: Iya.
0: Jupuke nang ndi sih barang iku?
2: Yo jupuke yo nang luar negeri kok ono ya.
0: Lah kon sing nyangoni iku.
2: Iya, lah perkara transport saya sanggup tuk aku.
0: Oh tuk kon.
2: Iya.
0: Barang
2: Jepang. Jepang.
0: Ni Jepang.
2: Di Korea. Bisa bahasa Jepang sih.
0: Hah?
2: Bisa bahasa Jepang.
0: Iso.
2: Masa tak? Karena ni Jepang. Terima kasih yo.
0: Lo. Terima kasih sayonara.
2: Sayonara selamat tinggal lo.
0: Apa?
2: Sayonara.
0: Apa?
2: Lo bahasa Jepang masa gak iso.
0: Biar ni iso saya kira tuk lali ya.
2: Siapa itu?
0: Kopi jiwa. Selamat siang.
2: Kok iso aku.
0: Ini. Aku selamat-selamatan tak sing tak apal.
2: Gak iso.
0: Hah?
2: Terima kasih bahasa Jepang gak iso.
0: Gak iso.
1: Loh. Sabari lho pinter sabari.
0: Apa kon?
1: Sopo
2: pelabuhan sing pinter?
1: Lho kon lah kon kon gak iso.
2: Lho mbok tak kono Jepang kok ono.
0: Ari ari gatu.
2: Nek tukang batu iso bahasa Jepang aku.
0: Apa?
2: Noto boto.
0: Apa?
2: Noto boto.
0: Cara Jepang itu tukang batu iki.
2: Noto boto.
0: Ya gak sepiro gak kon iki Jepang kesurupan ta ya apa lho?
2: Enggak, iku bahasa ngono.
0: Oh,
2: nah, gimana nek sira, sira gundul.
0: Apa?
2: Iku bahasa Jepange.
0: Apa?
2: Iku. Siroroto.
0: Siroroto.
2: Heeh, siroroto. Nah, roto kan gundul.
0: Lucu nek kira. Wah, male menu lu kan.
1: Blontang basa Jepange gampang.
0: Iso. Apa?
1: Siro budak.
2: Kayak iki ula ya. Ula nang Nagasaki ya.
0: Ula nang Nagasaki.
2: Iya.
0: Ula pun nang Nagasaki.
2: Lah ibu bahasa Jepang ya apa?
0: Ulo no Nagasaki, gak ngerti ya.
2: Iya, karep. Apa nih? Ya, Nagasaki itu. Naga kan ulo.
0: Ada ini rodok pase ya. Cara ini jepang rodok pase. Oh, gila, gak ada sandal plastik kan dari ini ya.
2: Udah aku mangkalan gue baca.
0: Ya, gak mangkal ya.
2: Ini loh, aku lamar itu ke Jakarta kan.
0: Iya.
2: Nah, ini membutuhkan cerita. Tarsan kota, kok Tarsan itu pak?
0: Wah. Kau di sini Tarsan asli ya?
2: Lo enggak, Tarsan gak apa bodimu tepak weh.
1: Oh, karena Jakarta lo, sebab Tarsan Jawa Timur di Jakarta. Lah aku ronggo kembar pulian.
0: Iya, enggak gak enak dimangane kekeran ya.
2: Iya. Iya, iya. Tarsane Kartola ya.
0: Iya, iya. Iku butuhno Tarsan tok.
2: Lho, loro.
0: Lah ya, terus?
2: Nek orang hutan apa kan menjiwai koyo orang hutan.
0: Oh, tambah loro ya. Situ orang hutan.
1: Aku Tarsane kena orang hutan. Tarsane lak sik dimong orang hutan ah.
2: Iya,
1: aku manjik-manjik orang hutan.
2: Gak apa-apa, pundak-pundake gak apa-apa weh.
0: Gak apa-apa. Apa masih nanggone irunge gak apa-apa asal gak mimisen ngono lho
2: kare awak dhewe mau sajane wis keplebet gak nyambut gawe ta
0: iya
2: metu ikon iki jane tak jali pendapat
0: ayo
2: golek penghasilan sing mesti
0: ambri apike ya apa
1: blondang iki pendapat
0: lha iki ya duwe pendapat wong pendapat tok ae nek iso ya nek apik digawe nek elek ya saya digawe nek didandani ya
1: elek yo gak digawe.
2: Wah elek kok digawe yo gak digawe.
1: Elek di gua.
0: Lho. Lah tuku mana malian?
1: Mari bahas.
0: Elek api ayo digawe ngono lho.
2: Iya iya iya.
0: Lah iki pendapatku. Wong nyambut gawe syarat iku kudu mangan kok.
2: Iya, nek mangan luwe ta.
0: Lah iya.
1: Iki mesti njujuke nang mangan. Liyane iku gak iso ta?
0: Lho ana wong nyambut gawe oleh rong dina terus nek mak.
1: Iya.
0: Oh, mak.
2: Halo, mama.
0: Mama. Mas apa? Mae Fatima ta?
2: Ola opo?
0: Ma- iya,
1: penyakit weteng. Ma- Male diumbar, ya gak diperiksakno, gak diobati jadine leher.
2: Apa?
0: Apa?
1: Liver.
0: Oh iya iya.
2: Kok iku mase-mase nopo leker iku?
1: Liver,
0: liver. Liver. Liver iku nek cara jawane kuning-kuning.
1: Jare sapa?
0: Hah? Jare sapa? Jadi ini ternyata sopir-sopir juga.
2: Mana pun butuh nomangan ya, malu aku.
1: Ini ngajak terus, ya mandu di.
0: Nomangan ya, gimana ya kemana? Biar
2: namanya warung konco Dewi Sokran.
0: Gak mikir si Duni, si Duni.
1: Gampang soal si Duni, kok awak Dewi.
0: Iya, ya, mani, ah?
1: Iki apa
2: ya? Gila, kerici-kerici gila.
0: Kok ini ngomong kunci?
1: Lah ya kunci ini, kunci ini kota itu. Cuma kunci ini kota itu Singapura.
2: Oh. Aku ngelok emak.
0: Dua ini Australia. Kok muji-muji kan?
2: Tadi ini naik, di itu ngedisi ente emangan ini ya, cok susu.
0: Iya, iya, tadi
2: aja dikira-kira disi.
0: Aja sampai jadi pekorot emangan ini
2: ya. Ini orang tulis kecoto, ya terus menu wedang kopi. Biro, ente biro kira-kira.
0: Ndelok kopi nih, kok nembo tau enggak? Lah kok nembo?
2: Nembo sih.
0: Lho, lah ada uang wis kadung ketagihan itu.
2: Ya, sak cengkir, sak cengkir.
0: Oke, sak cengkir lagi apa?
2: Kira-kira biro?
0: Hah?
2: Kira-kira biro?
1: Udah koro, bongso, bongso.
0: Ini 10 ente.
1: 10 apa?
0: 10 ewe.
2: Kono iki mangan apa sampun ta? 10.000 lho.
0: Lha apa ya gede rokokan bareng?
2: Nah, njaluk mari ngono tuku rokok.
0: Iku ngombe tok ta, gede mangan.
2: Iya, iya we mangan iki.
0: Iya. Lah, ya sayo golek warung.
1: Kanok sing nyekel duwe. Iya, iki lah kanok nyekel duwe. Saiki mlaku-mlaku bae menawa ana wong sing apa mbutuhno tenagane dhewe kerja oleh duwe ge mangan.
2: Lho nek kok nambah aku dibutuhno wong lho, tenaga.
0: Sing gak dibutuhno lak aku ta.
2: Iki iki lho besi tuwa.
0: Lho ngono mangan wong loro ae. Wong budale wong telu butuh-butuhan.
1: Kak, iki lho lek menawa kepengin nang anu mlaku-mlaku bae pondok penggawean.
0: Iya, bae menawa oleh rezeki.
1: Kembang rawat-rawat ujare para juru rawat.
0: Iya ya.
2: Apa sih kok juru rawat iku?
1: Muk bakul sinambi woro.
2: Apa sinambi wis mam.
1: Bakul sapa?
0: Wrije.
2: Bakul liwat atau hijau?
0: Lah ya, bakul liwat lah, hijau.
2: Bakul macam-macam, ada bakul gedung.
0: Iya, iya, iya.
2: Ada bakul kacang.
0: Putu bareng anak.
2: Iya.
1: Lek panjangnya sampai ini karu panganan ngerti lah. Apa kena kadek nyekel montor, nyekel mesin? Betul panganan apa? Nah,
2: pangan lupa seri cekel anak KB.
0: Lah, kok ini, wesh, campur gemuk, malah gak payu lah.
1: Lek bagam. Lek dagak nyambut kayak ini berat.
0: Iya.
1: Golek pasaran nangis, ya susul jajan aja.
2: Ya.
0: Jajan di batine piro lah.
1: Tapi lek tambah suwe tambah suwe tambah umum peno, blonang tetul jajan.
0: Iya.
1: Apa ndunde apa utute? Kan ngono.
2: Ah sungunen lek kathuk belubel ta sak sungun. Bab penel wis butek separo ta. Dadi tempe wis mapan kok ngono.
0: Ya nek mapan nek kepreset tempe. Lah rusak jajane. Lek kon iki
2: bandel ae
0: lho. Ya gak bandel sih. Sing gandeke tempe iki wis klicin ngono. Kene macem.
1: Ya ngene lho, Ri. Isane gak mreset, kan digawe gombel sarung diulul kaya uleng jaman benjare uleng.
2: Iya uleng.
1: Iya. Kuwatir kulek gathek uleng ya, bek menawa ndundur entek wis kadung seneng karo cak blontang, dicandak wae lho. Gila-gila terima nondo.
2: Tapi ya totalnya cacan gak payu loh.
1: Gak payu.
2: Nek kecuali kau nambah aku adalah ane wong ganteng-ganteng.
1: Bersih.
2: Mesti sing tuku nyerang terus.
1: Iya. Nek kau apa? Gila. Oh jaga dia didelok di parani wong kata ikam pro. Gak pekorokono kape. Gak mau rezeki dede.
2: Aku neng kau wong sombong.
1: Iya.
2: Kekirim batok nang buri.
1: Gak kekenang garap nang beteng. Lah carane penuh. Penuh tadi bos ae, gak usah penuh ngluyur percuma cak. Tadi bos.
2: Ya nglompok-nglompokno bos-bos iku.
1: Ha. Bos diklompokno. Bos diklompokno. Terus ditangi gar sithik ngene ta. Wah, kan. Enggak, sementara iki bondo dhisik. Sebarang kok kudu bondo omah didol nggih perusahaan jajan. Lho, marane disebarno. Didol murah-murah dhisik kok kanggo golek pasaran. Biasa satu didol selawi. Wah, akeh entek cak.
2: Iya.
1: Akeh entek.
2: Heeh. Tapi bondo 10.000 cukup.
1: Padahal gulane nyeget.
2: Iya.
1: Didol nyelawi
2: entek
1: gak sampe sedina iku. Kene dipekara wong duwe teko rae.
2: Tapi langganan akeh.
1: Langganan akeh.
2: Langganan akeh, gampang utang-utang.
1: Lah sing dadi tarsan kota sapa? Gak mali awak dhewe.
2: Kok dhewe yang ngono lho ngekek pandangan gak cocok.
1: Mbok sing tepak apa
2: ora? Wis nek ngono omahku dibongkar marang apa nang.
1: Oman ndi?
2: Ya omah peneng. Karang rejo iki lho.
1: Wong omah kontrak kok iki.
2: Kontrak lho. Kontrak wis mari ta?
1: Meneh ku entek pisan.
2: Makane kok ngelibek golek
1: duwe. Entek baringi poso pisan. Panjenengan wis gak kena rezekine
2: apa ya.
1: Gak perlu ngresiko
2: sak. Iya.
1: Pekara uang aja kuatir. Aku duwe uang nganggur ndok omah.
2: Ya.
1: Ya iku ae
2: gak modal. Uange bedas iki sing mati wis ana kari loro. Lah iku gon muleh.
1: Digon muleh gawe medeni arek-arek.
2: Iya. Kayak ngene nek panjenengan kontrake omah peniku sentek.
1: Iya.
2: Wis tak kei gratis pirang tahun gon ana sonder tak tarik sewan.
1: Kon ditemen ta.
2: Iya
1: iki njopo jero cak.
2: Tol Jenowati.
1: Oh, gak iku buku-bukane kene.
2: Isare nggon ana.
1: Oh, lak mari gak karu-karuan. Ya apa mangan ta?
2: Ya mangan. Iki lho dicak, iki lho dicak.
1: Anu mosok gak lu rupane wong cowong gak
2: iki. Oh, iya iya.
1: Tapi seger kok seger.
2: Iya delane pancene
1: iya.
2: Sehat pancene.
1: Iya. Oh, sehat. Ketoke sehat, tapi weteng muni. Iya.
2: Mosok ana dhuwit gak itu panganan gak iso
1: iki. Lho iso nang dhuwit.
2: Mati iso ngono.
1: Lho iya, tapi Bate apa wis mroto li bate omongmu
2: wis saiki ngene
1: ya ngono
2: mlaku-mlaku ae ben ono butuhno tenaga ayo ditandangi sing penting kamu gak nganggur temen lan sopan santun
1: iya bener panjenengan iya
2: nek ono tak blonang nduk ngarep aku ndek tengah pun nduk mburi
1: iya
2: dadi diantem wong dhisik
1: ayo ayo ayo

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
3: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
4: Aku jaluk kolok.
5: Kolok ta? Ya kolok beton.
4: Mangane dhisik ke sekolah.
5: Ya cek adem dhewe gak nyiram beteng ya ada dia.
6: Iya ya bener iki. Bener iki wong.
4: Wis apa?
6: Kone kapan durung sarapan iku kudu dikeki adem-ademan sih.
5: Lah kok ngene iki gak duwe teori apa?
4: Jatet-jatet ta ojo ngeling ae.
6: Kolok apa? Kolok apa?
5: Ah masih kolok duren nak gelem.
6: Heh?
5: Kolok duren.
6: Durung ndo.
5: Hah?
6: Durung ndo.
5: Ya kulit ae campurin kono gak apa-apa. Pokoknya mambu durian ini
4: lho. Sokran sistem, cak bloneng tari terus mbak aku ditarik.
6: Iya, tadi kita kan disuruh biasa lho, doya namu sekerja.
4: Iya, tapi malih, wong malih.
6: Iya, iya.
5: Catetono, tak catetono cek ini.
4: Kalau nono, Sen.
6: Apa?
4: Pokse.
6: Pokse? Ada pokse lawan itu cak rawo.
4: Pokse.
6: Eh, pasal gak ada pokse yang mandu itu.
4: Wah, lambat diteken cak sopo, ada Surabaya masuk.
5: Iya, cak ada pokse.
6: Masa warung cak sokran ngono, rek?
4: Eh, buah-buahan kan, buah-buahan. Buah-buahan.
6: Oh no,
4: kecacil.
5: Mana no, pok kecacil ni.
6: Ane kon kecacil lewat di jeruk kikitri kan juga.
5: Kon gak kula keres.
4: ada nih manuk cipret ae kok.
6: Wong telu jalane dhewe-dhewe rek.
5: Panganan sing ana gisine ngene lho.
6: Oh, busi.
5: Hah? Busi. Ada platina. Kok niku busi.
4: Bergisi.
5: Gisi bergisi.
6: Oh,
5: bergisi. Gak tau sekolah.
4: Dang, iya.
6: Ya wis ayo kon jalu.
4: Gak cak blonteng lah kurang vitamin C ya sing mengandung vitamin C.
6: Iya,
4: sing
6: ana vitamin ini. Wanu, wani vitamin C iku wani blimbing wolo.
4: Iya.
5: Sing kecil-kecil ta.
6: Ceme.
5: Ceme, kurang kecil.
6: Apa sih? Kurang kecil kaya kicil.
5: Kurang kecil.
6: Apa?
4: Sampai muni kecuit.
5: Ya apa nih aku kon kempit ae.
4: Apa? Muni ngomong apa?
6: Cepalo.
5: Iya, ya wis.
4: Yes, tiga ini sayur-sayuran yang mengandung zat besi.
6: Iya,
4: kangkung.
6: Lo gampang. Apa sayur-sayuran?
4: Iya.
6: Mengandung zat besi.
4: Kangkung.
6: Bayam.
4: Iya.
6: Kayak kunci Inggris.
4: Bayam.
6: Apa? Bayam. Bayam kayak kunci Inggris saat mengandung besi.
5: Iya, nek kurang kuat tambah notang.
6: Halo, Bila.
5: Oh, apa sih dombe?
4: Nek njogok jajan delokan sing bareng sing
5: jajan diwon gak apa-apane ngene.
6: Iki
5: kok ngono kan.
6: Lah njaluk apa ta?
4: Eh toples sih?
5: Lah njero kok ngono apa? Njero ngene. Hah?
6: Hah?
5: Nang

0: dolan apa ini?
1: Keren. Kalau no jajan sih kayak rel lho keren apa keren.
0: Kayak rel sih.
1: Lapis-lapis lho. Iki gamo, iki gak tedas iki.
2: Iya sih gamo gamo.
1: Wong sini sih tetel katut ja untune.
2: Lah sampeyan kok sik pupak sih. Pupak bathukmu kene.
0: Wong sing itu pupak. Kok masa gak iso beda-bedakno.
3: Itu wae keren.
0: Aku wis pupak buser iki.
3: Wis ndak ape. Sing doyan pernah aku menjiwai.
2: Tapi pernah cap rendang apa
3: sih? Kinco.
2: Kinco wani pacir iki kene. Cap rendang menone nang warung kok njaluk kopi. Wing mandi gawe kopi panas kok jimprak-jimprak.
0: Lah gak didodokno tak sosro bali ke panasnya. Masanya
2: untune kari gusine teng kok
1: panas. Pernah ki yo mbok golek ewang, kanca-kancane. Riamin pok ojak rene.
2: Heh?
1: Riamin.
2: Wani riamun.
3: Oh, wong golek rewang kok sing mau.
1: Coba tak mau jajan dulu.
0: Iki. Iki apa?
3: Bubur.
0: Iki pirang dino jajane atau jare?
2: Lho iki kecepet iki.
0: Hah?
2: Kecepet.
0: Kon jenenge tak mangan terus timpong jero ya.
2: Lho. Iki ndo de anak-anak cepet jero.
0: Iya, tapi nek atos-atosan gak.
3: Ya carane.
1: Apa dibebek?
3: Dikum nek batang kopi sik.
1: Dibebek dhisik, kok numpang.
0: Ati mangane. Lah kurang lembut, ra no montor ae. Dadi iki nglambuti no embong.
2: Dadi mangane ati numpang barang, ati ndi peno tak dulang odol.
0: Iya. Lah male dadi pabrik prodhen aku.
1: Ayo, kono sing ngomong-ngomong tak bagus sing mangan tetep mangan. Yes, banyak ngomong
3: ae. Anduk kan.
2: Heh,
3: anduk.
2: Kono santai sak. Apa ngombe teh sak cing njaluk anduk. Seru-seru. Rumah kamu kelas.
0: Kau nak jalur aduh tak kai cebuk, iya. Latu so.
3: Mari kau natus.
0: Pak, kau ni mau turun mangan natus. Man siapa?
2: Eh,
0: man,
2: mana? Man, man gimana?
3: Eh, ibu,
2: pernah main? Kena
0: sekolah. Gimana lo kena?
2: Gimana lah aku lagi?
0: Oh, malah kena. Ojo ramai-ramai kau gimana sih tak utah ni? Kira.
3: Keren. Sini turun kau siapa? Lemu.
2: Siapa?
3: Sinturu lemu itu apa?
2: Bojoku.
3: Hah?
2: Bojoku.
3: Saya tak parah nanti.
2: Hei!
3: Oh. Tak gugah, tak kan ngedol yang arah ini lho.
2: Aja Allah rokok.
3: Bisa ya.
0: Cekake, kan ini marung tak ngelompok no pasen. Cekake, kan turun no bono.
3: Iya. Karipan ya.
2: Kenapa gaduh-gaduh tak?
0: Iya, gaduh-gaduh. Iya, ayo.
2: Ayo nanti.
3: Eh, pernah aku mangan dan ngejalan teman-teman.
0: Jadi dia kurang sereget.
2: Tak pernah ngomong ayo untune geget. Kene wedi.
0: Sing geget apa?
2: Lah iku, sing dokter
0: pun daging padha daging kae. Ngawur ae.
1: Eh, blontange iku lho.
2: Hah,
1: godhokno rancak. Wah, iki paling gamis karo rancake Pak.
2: Apa nak rancak ta?
0: Ya lah lebono pawon gawe lekas geni ya.
2: Pas temen
1: kok. Ya banyak.
3: Mana padanya.
2: Iya.
3: Iki gado-gado iki garpune iki cakot ndi sejak bae anu blondang. Lah mek peno cakot tak surunge teko ngarep.
0: Iya. Ini gleceran tari iya. Ra modhe barek batakno untu. Ayo tare mang tak iki. Ana kanca semaput jare ya apa.
2: Man, gimana? Gaduh-gaduh lho, men?
0: Kat manci lho, gimana? Gimana ini harus leren, kaya apa? Kok gak metu-metu sih, barang?
3: Pelayannya gini.
0: Ya, panjang repot-repot tahu kayak ada mut-mutan.
2: Paman lah. Kami ini ngemut permen.
1: Ya, warung mbak nyetel-nyetel kaset, terus mosok sepi-sepian ini.
2: Lho, tak setel kaset, kan joget, gak payu warung kulaan.
1: Nah, warung-warung mbak nyodel, kan apa aja gak marung tok aja.
0: Ya, aku duwe karpes gini. Warungmu ini soder.
2: Kok buka warung, kok buka tuang soder.
0: Ya, ya lah, aku ini sobat ini sokran.
3: Tapi buka bengi tak, awan tok?
2: Awan bengi non stop.
3: Loh, tapi kenapa ada bengi ini tak pas?
0: Gak turu-turu.
2: Oh, jelas apa sih
3: ini? Nah, bengi ini apa no? Timbangan itu pernah
0: jambi lah
3: bengi ini.
2: Siapa yang ini?
1: Blondang.
2: Oh, tak tutup lah lagi.
3: Lah apa?
0: Ya tak bedar.
3: Nekat.
0: Oh, marum nutup. Lah, gak oleh dua kan?
2: Ayo lah, berinjurnya
1: bang. Ren, saya apa mau nyewa organ, Ban?
2: Eh?
1: Nyewa organ.
2: Organ, disewa uang gak dibalik sampai saiki.
0: Siapa? Sokran.
2: Iya.
0: Ya wano organ gak dibalekno.
2: Gak dibalekno.
0: Wis pirang dino?
2: Seminggu.
0: Kapok kon.
3: Lho, wong waru takon regon.
1: Lek boto sing ngurus urusno blontang mari mesti balike.
2: Iya, iya apa?
3: Nek boto SIM takono kene.
2: Wis kon aku.
3: Dur seneng kok.
2: Kok tapi regane?
1: Lho, wong barek kanca lho.
2: Regane iki
1: sampeyan kendaraan apa sih?
2: Heh, ono kendaraan apa? Kendaraan niku, sepeda motor.
1: Lah wis tak gawane apa tak dalu.
3: Pada gini nekat tau nih
2: bahkan ngedol tok ah
1: itu urusan organ sih urusan
2: lah iya ya mau ngomong-ngomong gak apa-apa yang sampai mangan sampai disambi iya
1: sawan gak?
2: Ya iya mau leket mangan bisa
3: aku tak balik siaran
2: ya balik ya
1: balik ta
2: patron
3: pamit nama nih ut tak balik
2: siaran iya ayo ku nih apa? Iya nyengkir aja nyengkir
1: apa?
2: Kayak ngadiman
1: apa nih?
2: Duit aja lho lho,
1: duit ngomong mampir ngomong di duit wah kok duit
3: cerita kan duit tak
1: kira kalau pengaruh
3: kalau konca ya
2: kalau pengaruh
1: kan kok hitung-hitungan sih lho
2: konca tak berontek lagi dagangan hari ini
1: lagi dagangan lah si mangan siapa?
2: Ya benang
1: aku lah keloponir dong aku
3: ya tapi mangan, benang mangan
2: iya kelopon dukure tapi ini sore kue lapis
3: eh, yang salah itu ntar-ntar
1: lalu melaku kok ambil melaku
3: kok ngambil
2: iya, salah kan enggak lemes-lemes lambe ta
1: dan nyata mampir lah warung sing kono mangan gak nyekel duit tata
2: no lho weh, lho gak bisa lho, gak nyekel duit apa ya
3: ini kita
2: lho gak pedenteng apa orang ngandut lho gak kanker duit
1: kok ini dilepot no dihukum juga
2: kenapa?
1: Orang meneng-meneng kok nampir
2: lho, gak wis lu merasa wong maruk itu ngampir no
1: iya, tapi lu kan ada duit-duit kok gak duit kan pecah lho, kok
2: gak ada duit kok pangan
1: lho, pila-pila no kan jodohan mangan
3: iya, maruk itu kan
2: gak bisa, bayarin gak
1: duit
2: kayak ini kan, pelontan, celonan, caplon lho,
1: kan seneng aku liwat kuburan mulia gak bisa ngamak nang celonan jodohan
3: terang-terangan iki gak usah nyekel duit tapi nyekel duit lah
2: wis. Ya wis aja rundeng sekarang ini lho saiki tak rundeng ya. Iki wong iki bakal nunggu tok.
1: Iya.
2: Lah iki lah dagangane dagang bojoku ta iki. Iki dagangane bojoku. Lah aku lah bakal nunggu tok. Ane kapan gak ada duit dagangan tek. Lho lak jogrok banjari.
1: Saiki apa? Karemu ya apa?
2: Saiki ngene wis kon gak ada duit temenan. Wis salah situ ae kancamu tinggalin kok kene.
1: Lho, kesanggungan. Dadi pilih kan mosok anu, wis pirin sakaremu.
3: Sopo milih sopo?
1: Ya pilihin.
2: Oh iya tak pilih apane?
1: Aku kelompok tok kok.
2: Pala-pala kelompok ae.
3: Iya, tapi entar wong janjang meno.
1: Iya,
2: tak apa. Sopo saiki karepmu sing ditinggal kok kene?
1: Wis ngene lek panjane. Masalah duit iki gedhe.
2: Iya.
1: Iki lali kanca berarti. Sok keren lali kanca. Masalah ngene kanca wis ditinggal. Teko kon, teko keren.
2: Lho aku teko
1: kok biyen.
2: Teko soal dagangan
3: iki. Sopo? Kartol ta, kartol.
1: Ono oh, aku sembarang wis.
2: Sopo? Sopo kartol?
1: Pokok kuat ngingoni lho ya.
2: Kartol ta?
1: Manganku sing dinoping mau lho.
2: Oh, doyan mangan penggawean gak doyan kon. Aja kartol.
1: Iya. Aku.
2: Gak liyane wis.
1: Aku. Entar tak entar.
2: Sopo tinggal kene?
3: Aku.
2: Oh, kon doyan turun. Wis dadi penggawean doyan turu kon.
3: Tapi gak apa-apa ta, kan kepercayaan.
2: Kepercayaan to lo lantek aku tangane. Blontange tinggal.
1: Kon tak kandani aku dhewe loro beri-beri. Kon iki agak kuat gawe kan tak turu.
2: Wis blontange iki nek kapan ngangkat banyu sak pikul kena kuat sih.
1: Ayo balik pimpira sedina.
2: Elah ping songo.
1: Iku borongan malian makon iku ya apa?
2: Wis blontange tinggal kene.
1: Iya. Upama enggak ya apa?
2: Lho gak iso.
1: Wah dadi perkara.
2: Nang tanggon.
1: Lek diampir ojo nyang.
2: Saiki kon golek dhuwit. Lah nek kapan kon oleh dhuwit blontang tebusen.
1: Lah entek pira lak ngono.
2: Delok lawase.
1: Lho iku. Entek pangan iki mang pira sing dipangan?
2: Heh,
1: aku kelopot tok situ. Ya apa iman?
2: Oh pala-pala kelopot tok ae.
1: Sing mangan akeh kartol kok iman. Lah iya sing dibayar penolak bener ah.
2: 5000
1: iki. Gimana lu?
2: Iya, enteng ente.
3: Gak pernah tinggal kene, gak senepis dilelang nong dulu.
1: Mau coba ayo dilelang gak?
2: Kau tinggal kanggo percayaan aku sapi api nampak
1: kondo. Tetep lo ya.
2: Iya.
1: Tetep sampai tiga sakwiya wiya.
2: Kau wis tak ingune sak lawase.
1: Itu bus ni.
3: Iya.
1: Ojo sampai kau itu bus.
3: Anak kancan deh, situ
2: ini. Oh, usir lah.
1: Tepusin temen ya?
2: Iya.
1: Tak tinggal cak ya?
2: Iya ya.
1: Pernah mentol cak.
2: Kau nak dolek duit lo?
1: Tak tinggal dah. Iya ya. Lah tepusin lo cak.
3: Iya. Boleh kan?
2: Iya ya. Nang tepusin lagi.
1: Oh cak sampai lali.
2: Iki ada kau tepus entek sak bodak iki.
1: Wong situ emosi entek sak bodak kok kau ni.
2: Yoka. Wong iku wong ngomong-ngomongan cak pun aku. Lu kena pernah apa?
1: Weteng kulo.
2: Ah, turung-turung wis lara weteng.
1: Sapa ngerti wong lara mesti kena dipeksa ta?
2: Ah, males dikongkon iki tak direk obat kene nduk kene.
1: Iya wis direk obat. Iki nek gak mlayu wae gak karu-karuan nanti.
2: Loh, melayu wae. Loh.

0: Ya aku iki sing diarani urip swarga donya ya aku iki. Jarane nom saiki urip bahagia. Enten iki anjene. Sembarang cukup anjene. Lah wong sing diarani wong urip aku iki koyo sawah sak munambane, tegal sak munambane. Seneng wis. Tapi asale sawah emang biyen niku ciut sawahku emang. Bareng aku tuku sawah-sawah Kang Sabin. Ya iki tambah ombo. Adik tegal sebelah lor iku tak tanduri kembang sak munakee. Gak kembang tok, adik ngingu jaran aku. Jaran werna-werna, jaran teji ana, jaran balap ana, jaran jawi ana, jaran kepang ya ana. Lah apa ngingu jaran kepang iki? Tapi gak dadi apa. Cuma sing tak pikir anak iki. Gak duwe anak kepi duwe anak sitok liyane nyiksa batin tok ae. Karepe ku yo apa karepe?
1: Pak.
0: Eh sapa kon? Loh.
1: Sampe ngene kene, Pak.
0: Lah nek ndi?
1: Jarane ocol.
0: Eh?
1: Jaran.
0: Tak aku tarik ni dah, aku cancang mang.
1: Yo gak iso pak, itu bagi aku sembakan lu selus lah sampai ana.
0: Ya aku dah.
1: Iyo.
0: Lulus jaran tok. Ngawur lah ya tak no.
1: Gua je di
0: delayar arek.
1: Masuk
0: enggak?
1: Hilang.
0: Eh?
1: Hilang.
0: Yo gak sila apa jaran hilang. Wong aku ser, aku sing ngerusak jaranku itu.
1: Iya, apa sih jaran? Sobone ada kok.
0: Lah aku dolek arek-arek lah ketemu yang jaran ae tak no.
1: Sama niku pak, oleh mleki nemen.
0: Apa?
1: Mbok golek pembantu. Masa ngurusi kembang aku.
0: Lah ya apa kon anakku?
1: Iya tapi yo kualahan pak, om sama nukai.
0: Yo gotong royong mbak aku setin ngurusin yo gak cukup, ah kono ngawur ae kono iku.
1: Di sawang wong iku gak pantes pak.
0: Gak pantes ya pak.
1: Mosok mari ngurusi kembang, ngurusi jaran.
0: Iya.
1: Bojo kembang moyong-moyong ngurus sepeda.
0: Iya.
1: Wingi kerubuan.
0: Durung nek anu kon delek suket aku.
1: Iya toh? Lah pak.
0: Lah iya. Sing enak ngene lho Tin ya.
1: Ya apa?
0: Timbangane urip wong loro ya, aduk golek pembantu ae.
1: Eh biyen lak ngono, sampeyan iku perhitungan tok ae.
0: Lho, ana perhitungan ekonomis. Ekonomis, ngerti ya?
1: Iya, tapi ya gak ngene carane iki jenenge mulo soro awak.
0: Lho apa dak tok ya?
1: Jaran.
0: Heh?
1: Jaran apa maneh?
0: Jaran plongko ya rupane iki ya.
2: Sopo? Kulo sane jaran.
0: Lho, ngawur iki kon iki.
2: Oh.
0: Oh. Ngono uweng, eh wong ngawur ae.
1: Oh.
0: Moga-moga. Moga. Waduh, itu ganteng ya.
3: Medhae nang India, hati-hati.
0: Ora ngajar rupane.
2: Kak ngestokno lho, ditamoni kok ndiluk ae.
0: Lho. Tin, kaya lore iki merah putih, Tin. Situ yang ganteng kok sinyu. Sinyu cantung tir. Mulus-lus aku kukune ireng lho ta. Masalah.
3: Kadhe kepangge sing enggak ada griya.
0: Lho. Nggih. Saya kula nak.
3: Oh, sampean ni?
0: Enggak.
3: Sing gak ada kira ni?
0: Enggak.
1: Mending cocok lah mas kok ngeliu.
0: Napa sih? Napa sih?
3: Langgi kok ganteng.
0: Oh, enggak, kepian kok lontok lah sih.
3: Enggak.
1: Lontok apa pak?
0: Lontok hidung. Kalau ono aja ngerti, kok melo aja kan mas?
3: Kenalkan pak?
2: Oh, my mewah.
3: Mewah.
0: Oh, so oke deh.
2: Bagi barang utangan buat.
3: Luri. Wah, kon wong.
0: Waduh, hari ngomong.
3: Wong suke kok barang utangan. Kulo kenalan pak?
0: Oh, monggo.
3: Kulo Kartolo.
0: Oh, Katrol. Sinten?
3: Tibake.
0: Sinten?
2: Wong iki seller.
1: Sing banter, Mas.
0: Sing banter, sinten?
2: Nek ngomongi cidhe irunge lah.
0: Mboten mangkene sampe jeneng
3: Kartolo.
0: Oh, karambol. Nggih.
3: Oh, sampel.
0: Wis suwe sampel.
3: Kartolo, Pak.
0: Oh, Kartolo. Lah, ini satunya nih siapa nih?
2: Saripa.
0: Oh, petok iki ya.
2: Saya ini mula sapari ke sampean Saripang.
0: Dan apa ikut tekku di sini? Gendeng itu
3: sampean cinten?
0: Loh, masuk karo kan.
3: Oh, enggak. Tekan itu ngarep.
0: Nah, itu lah ikut tekan.
3: Oh, ini sih wongnya jenis Pak Bajak. Wah.
0: Bajak kata ada. Masalah Bajak.
3: Ngarep lah ini.
0: Aku ngono Pak Basman.
3: Oh, nggih lah. Niki namanya sin
0: niki. Oh, iki anu iki.
3: Cinten?
0: Anakku iki.
3: Oh, yo kamu.
0: Yo kamu dengkulmu ngono.
1: Oh,
0: yo kamu. Apa? Oh, ra diku udelmu ngono. Ngawur anak. Anakku nah.
3: Nggih. Anu Pak, kula niki rupane sampean wong gadang nggih.
0: Iya ya, terus.
3: Baik kekurangan tenaga.
0: Heeh.
3: Kula kepengin enten mriki.
0: Oh, ngono ta?
3: Nggih.
0: Waduh merkabe. Ini ya.
1: Iya, Pak.
0: Aja ngetek kae kono lho sing sopan lho.
1: Lah mang rundingane lak ngono sih,
0: Pak. Wis temenono dhewe, temenono.
3: Bapak pun gegeran, Pak.
0: Pak gegeran ngono.
3: Nyampan enten dayo gegeran mboten napi.
0: Iya, gak pantes.
3: Konangan sing berwajib dadi pekara.
0: Jangan perkara apa iki? Wo, oh, pekara kula.
1: Gelut mang
2: ngono enten perkara, Pak.
0: Ini nek pancen arek lur golek penggawean, mau tak rubuke anakku. Aku mbutuhno tenaga.
2: Lho, kula kelan sampean dirembuk
0: ngono. Dirembuk dengkulmu ngono ngawur ae. Aku nang omong-omongan bare anakku rundingan lho.
2: Oh, musyawarah.
0: Waduh, apa yo? Musyawarah. Oh, musyawarah.
3: Musyawarah napa?
0: Golek tenaga.
3: Urusan sampean.
0: Lah iya.
3: Iku urusan sampean. Lah napa kula sampean njak musyawarah? Urusan sampean kalau anak sampean.
0: Mari kita ublek bae arek rek.
3: Sakno. Nulang urusan sampean.
0: Iya urus aku bare anakku musyawarah mang lho.
2: Terus bantu ngono
3: lho. Sik kados pundi, Pak?
0: Wah, padha pati ya omongmu. Ah nek pancen kon golek penggawean tak terima nak ya.
3: Lho diterima?
0: Iya tak terima. Iya. Ya nak ya tak terima ya.
2: Lah
0: kula. Oh iya tak terima yo, Han.
2: Tapi ana bagiane,
0: Pak. Ya wis dhewe bagiane ya penting
1: iki. Iki kok mringi sae Pak sing
0: situ,
1: Pak.
0: Seneng atine. Mringi sae.
1: Ya apa, Pak?
0: Hah?
1: Kok bas rusak kabeh kembang
0: iki. Gagah, mringi sing lirik kono ae ngono lho. Ngono ngawur ae kono iki.
3: Nggih, Pak, pun lek kula nyambi dalem mriki, bayaran niku genah timbang rame mburu iki paling rame ngarep.
0: Oh, ngono ta?
3: Mburi rame mburakane.
0: Oh. Kau ikut ramai buru, ramai buru ada.
1: Buru mana ramai, mana tan bawangnya mas.
2: Nyambut kaya cokon dano dirimu, kau nongeng doko nongi tinjang telung puluh ewu sabulan.
3: Iya tapi telung puluh ewu sabulan, uang makan ni sedino telung ewu. Kan? Iya
2: kari biro.
3: Is.
2: Nota lah.
3: Iya, pinter mak sampean total
2: berapa? 5 wani kilo sabulan.
0: Eh?
2: 5.
0: Tak kau nasi bayar ikan aku takon. Eh?
2: Langgi sampean wani tak boten.
0: Iku mempeng aja kari dano.
3: Pun dokoro pinten pak.
0: Wah, dokoro barang.
3: Enak jelas-jelasannya.
0: Ya, ya, ya, ya.
3: Yang persekoti pinten, kari ini pinten.
0: Lu kari persekoti aja kan ini.
3: Lu ini tanggapan
0: lah. Lu tanggapan tak no. Kau ini tak nak bercakap kayak ini. Tak bayar bulanan kenek, mingguan kenek, tengah bulan kenek. Tapi sih enak tak kayak bulanan naya.
1: Bulanan pak.
0: Iya, mangan pintu
3: naya. Pokoknya bulanan dungandung betul.
0: Oh, bulanan dungandung ngawurai.
3: Nyanyian ni.
0: Iya.
3: Sabun pinten.
0: Tak kayak petang puluhan, ya.
3: Nge.
2: Tanggul.
0: Iya.
2: Larang
0: ni. Larang-larangi
3: ngawur aja. Waduh nyambut jahit di rumah bayar ar lonceng.
0: Kok larang-larangi
2: kok tadi. Bayar larang kok petang bulu lah.
1: Pak, terus mangane ya apa, Pak?
0: Yo mangane.
1: Melok sapa?
0: Lho, melok sapa melok kene sih nak.
3: Mangan jero ta?
0: Gak ono mangan kok prapatan.
3: Lho. Ngai melok sampean.
0: Iya melok aku mangane.
3: Datang dhewe, napa melok sampean mawon?
0: Ya sing datang yo anakku sih lho.
3: Nggih, melok mriki.
0: Iya, iya. Oh, tapi
3: tanggung jaga supaya pegawai ini tetap sehat. Mangane kudu diatur, Pak.
0: Iya, iya, iya. Makan
3: sayur,
0: ndok, iya, iya.
1: Ijo-ijoan,
0: Mas.
3: Buto ijo, ulo ijo.
0: Kodo ijo.
3: Ijo-ijoan. Pokoknya nyandung vitamin.
0: Vitamin.
3: Tapi lo bagian ambutan apa, Pak?
0: Kon tak tetek ngene taman bunga.
1: Taman.
0: Kembang-kembang lo, kembang-kembang.
3: Wani taman sumpek atau taman sedih?
0: Wah, kudu lah, sumpek sedih ku.
3: Taman bunga, oh taman kembang.
0: Kembang.
3: Kembang kembang pundi? Sing kula nggoni.
0: Kembang Jepun. kembang pundi ya takno. Masalah rek, Tegal lur lah kembang tok sih. Lah iku kembang iku ramuten.
3: Niku Tegal sinten lur?
0: Eh?
3: Tegal sinten?
0: Dari Tegalku. Kono ngawur ae.
1: Lah iya
0: Tegal
1: sampean.
0: Lah iya sik takon maneh.
3: Lah kok jare?
0: Lho, ya
2: opo sik jare? Kok Tegal maneh di?
0: Eh?
2: Kalimat
0: itu. Kau ngawur ae. Pak Ijar iki mule gak karuan lu pengare kita to.
2: Sampe
3: tumbas menan.
0: Ngucek ku iku.
3: Budal esuk mule jam pinten dadi kan karuan.
0: Lah iku budale mari mangan sarapan, budal nyiram-nyiram kembang sing godhonge garing diputihi pisan.
3: Budal jam 11 awan mule jam 12.
0: Kan nyambut gawe karo remak kan niku.
3: Oh budal jam 7 mule
0: jam
1: sore.
0: Lah awan yo mule mangan.
1: Ha usah Pak aku wis ngirim Pak.
0: Kon sing ngirim. Kok kok kesemen kan ngirim. Eh?
1: Ya gak apa-apa niru iki lho Pak.
0: Eh?
1: Nek susah
0: ambek
1: untung.
0: Waduh.
3: Nggih, kula untunge lah sampean sing rugi.
0: Oh, wis ya iki ya lakon iki. Coba iki. Kon bagian ngeramut jaran.
2: Lho, jaran diramut.
0: Iya.
2: Wong kula ngeramut anakku lho mboten kober.
0: Wis mulya jarane neri. Aja tekan iku.
3: Yo, apa jarane? Jarane ireng napa kuning napa apa? Apa
2: jarane dicelonoi?
0: Lho, dicelonoi jarane iku udore. Goblok iku.
3: Lah iki jarane ireng napa apa?
0: Jarane kono sing plongkon, sing dawuh, ono sing apa.
3: Tapi lek sing ireng sampe rumah dhewe, Pak.
0: Iku
3: mboten anu, kuwatir.
0: Iya, iya.
3: Lek niki rumah jarane ireng,
0: wong
3: jenenge sampeyan lak mboten pati awas ta.
0: Iya, iya, iya.
3: Pas numpak jaran.
0: Iya.
3: Wong jarane
0: padha ireng iki. Kok padha ireng pas kita tumpaki lak iki. Apa niku lho, kok ngawur ae.
3: Takon ngrumate ya apa jarane.
0: Ngrumate ngerti ya.
2: Napa utama nganggo dijamoni bareng jarane.
0: Ya dijamoni sih, jamoni ndok iki. Disabun terus ngedusi nek cara ben ngedusi tuntun nang sak ngene kali didusi saiki ndak disemprot
2: dur kamar
0: dengkulmu ngono wong dus jaran dur kamar
2: lho disemprot lha iki pundi
0: ana nek selange disemprot nyemprot tetep kok ngarep
2: mboten nggih
0: engko jarane dibagi beras
2: oh iya
0: ngedusi jaran nyemprot teko mburi
2: iya
0: kan iya semprot terus ana suara prekotok ya Waduh ya apa kon kuwi nyopri iki cari.
2: Namanya teori ini enak.
0: Lah iya. Lah iya terus
2: semprot digembur ijen.
0: Iya.
2: Carane kaku.
0: Lah iya apa?
2: Siplang buri jejak dial. Apa niku lak golong kumi.
0: Wah cilik api ya, Mas.
2: Nyemprot digembur sampe serakan bakat to.
0: Waktu waktu mau bakat to tunggal ngawur ae.
3: Eh jarane ya. Ya jaranku tahu, jaranku disemprot disabun. Diucek terus di PP digantung
0: iki. Iku jaran kok digantung kan diucek ya. Oh ngawur ae lak pakeane jaran iku. Eh jaran temen kok diucek ya, Nggih. Ada. Nek mari kon cuci kok semprot. Nonton iso nonton jaran kon.
2: Saget kula teng arep.
0: Lho,
2: kula teng arep jarane teng mburi.
3: Kon lho.
0: Ya apa.
3: Ya bener.
0: Ya bener iku ri.
2: Ya bener
0: lah niku. Eh kon mburi jaran lho. Lho ya gak. Kowe kok jowo sambang iki lho. Jowo sambang. Lah ya jaran lho karo kon mburi kok ditonton jarane kon karep. Ya.
2: Jaran dicancang.
0: Ah.
2: Tinteni nek kayu raja.
3: Bapak pun,
0: ya, ya, ya.
3: Sing penting kan ini pokok kalau nyambut damel sing teman.
0: Iya lah, iya lah.
3: Kalau tak, anu.
1: Aduh, tuh nama sih kalau. Kalau pengen terus kembangannya.
0: Eh, cara lo kedokan. Mau cari si olah ini cara nih. Ngawur aja. Oh, cepat wes. Enteng nih natural nih.

0: akibate salah ucap akhirnya aku gak karu-karuan. Ya apa atas iman kelopo situ yang malah gak karu-karuan. Pegelati ku amblas saya.
1: Awak dhewe kudu nyekar mana ri wong budale ya gak nyekar nang besaran wong tua lah saiki saran penggawean ya ayo nyekar saja
2: iya, supaya selamat lah
1: iya selamat
2: ndi kuburane iki kita
1: iki iki nek mbah lah nek bapakmu ndi
2: iki kok sebelah iki kok
1: de bapakmu sing ndi
2: cidek sukro
1: ri apa pejungul pejungul
2: anak tegak iki
1: mawon petek talkun
0: sangat jelangkro kan.
1: Loh.
0: Ya apa?
1: Loh. Lah kono kene.
2: Lontang.
0: Ya apa aku mlayu aku.
1: Lah apa mlayu?
0: Loh, lah wong nduk kono duwas yo nyambut gawe terus ae. Dadi aku mlayu.
1: Wis nyambut gawe ta?
0: Ya nek kuburan kene nyambut gawe apa? Mangan gak mangan iso apa jare maesan iki aku.
1: Dadi nek kono ben durung nyambut gawe terus mlayu.
0: Mlayu aku.
1: Lah saiki nek kuburan kene.
0: Iya.
2: Tapi rezekine akeh kuburan.
0: Dadi nek ana wong ijing barang
1: ngono lho. Lah karo wong ijing.
0: Karo wong ijing ya ngenteni nyapu-nyapu lah ana sing welas ta.
1: Waduh.
0: Ya karo sing welas disapu wong.
2: Ampun. Luru kembang
0: hah?
2: Luru kembang di dal mana?
0: Lho lah, pung saben dina kembang sing ngirim iku akeh kok.
2: Terus lha
0: nek kon kula tak pekno kon. Kon niku kon tak marakno perkara iki.
1: Apa?
3: Lho, sokren. Lho, sokren.
0: Ya apa sing duwe warung?
3: Mana ndur, mana ndur, mana.
0: Ya ngene iki, marakno gak
3: tau disaluk. Mana ndur? Kok sing
0: kan? Lho,
1: ya,
3: lho,
1: ya apa waduh, man. Ya apa barangku yang tak titip nopo ini?
3: Lho, cel,
1: eh,
3: cel.
2: Kakon kayak mangan, bay, mangannya garu.
3: Mangannya garu ya.
2: Mangan apa sih? Mangan apa sih?
3: Jurut tak kayak mangan soto.
2: Macam mangan sih, gue itu.
3: Sopo, mana apa?
2: Kroto.
3: Rumah sama udah cara
1: apa? Tapi mana kan kepedok uangnya nih apa? Untuk burung-burung kan.
3: Lho kamu murang-murang ya apa lah, duitku terus dibalik nah duitnya ngelarung hari ini
1: murang-murang aja
3: lho gak iso
2: apa nyekat tau kan?
3: Hah?
2: Apa nyekat?
3: Lho saya kita bus lho mana apa?
4: Anakku sokra
3: wah aku loh
4: iya terus kocok tadi hatimu nak ya
3: nge
4: aku ngerti singkong golek iku
3: lho tambah cida
0: kon lah kaping golek cak blontang ta.
3: Lho kok terus lho.
0: Ya wong kon kandhani wis. Mbah iki wis sak durunge pinara.
3: Nggih, Mbah.
0: Kape kon gepuki.
3: Enggak jenenge kula tagih duwe warung niku dereng Mbah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Balidha lan krono arai iki. Arai iki wong kang luweh sampurno. Tegese tiang ingkang sampun tumugi makom pakok. Kala dawuh sapa musannifu musannif. Wa qad qala lan teman-teman dawuh. Sapa Abu Bakrin.

yakni Siti Aisyah dituduh zina. Ala lisani Rasulillah ing atase lisan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sing ing atase Rasul iku baro'ah. Ayat baro'ah. Ay fil Qur'anil Azim. Ya Aisyatu, niki dawe ayahnya, dawe Abu Bakar. Uskuri terima kasih siro Rasulullah ing Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Liana baro ataki krono setune lebaran iro, kebebasan iro. Iku sababua utawi sebabi baro'ah iku Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bala tahsululan ora hasil apa baro'ah illa bi barokatihi kejubo sebab barokai Rasulullah. Mulane fayastahiku mongko ngahaki soporu Rasulullah ngahaki asukro ing disyukuri diterima kasihi mingki saking siro siro Aisyah. Pakolat mongko matur sopo Aisyah. Wallahi demi Allah, la askuru mboten syukur sapa kula. Mboten terima kasih sapa kula illallaha angin ing Allah. Kenek nopo Siti Aisyah kok sampe ngoten. Mboten purun terima kasih teng Kanjeng Nabi. Mboten kersa terima kasih nek mboten teng Allah. Di anaha kustune Aisyah fi dzalikal waqti ing dalem mengkono waktu. Mengkono waktu, waktu itu mboten kok waktune terus-menerus mboten. Iku ibatun ilang sirna an ikhsasiha saking perasaane. Perasaane ku indranya. Mun romi satun turkang kerem fil anwari ing dalam piro-piro nur tauhid. Lam taro ora ningali sapa Aisyah wairallah ing sakliyane Allah. Iki jenenge makom fana. Iku tenggelam di dalam nur tauhid yang dipandang hanya Allah. Dalam nuduhaken ha ing Aisyah sapa Abu Bakar radhiyallahu anhu nuduhaken alal maqam ing atase maqam al akmali kang luwih sampurna maqamil baqai tegese maqam baqa al muktandi kana terapi li isbatil athari maring netepaken pira-pira makhluk. Menek wis tekan makom bakok, itu baru mengakui adanya makhluk. Nek makom fana mboten ngerti, nek ana makhluk niki mboten ngerti. Apa wis tekan makom bakok mengakui keberadaan makhluk. Ain nadori tegese ningali lil khalqi maring makhluk. Bamin jumlatihim laniku setengah saking jumlahi khalqi, gulungani khalqi, Rasulullah utawi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ewis tekan makom bakok, iku ningali Allah iyo, ningali makhluk iyo. Termasuk makhluk sing ditinggal,

Ali Rasulullah. Dadi anake Siti Aisyah ora gelem terima kasih ning Rasulullah iku sebab waktu iku ora bisa nyawang Rasul. Sing disawang mung Allah. Wa muktandun nadzuri lan utawi patrapane ning Ali ilahi maring kholqi iku syukruhum nyukuri khalqi kapane waruh makhluk ya nyukuri makhluk mergo makhluk iku dadi lantaran sumasta dalam moko kari-kari ngalap dalil sapa musonef ala annahu ing atase setune kelakuan iku yang bagi sayukjo apa syukruhum nyukuri khalqi bikaulihi kelawan dawe musanef wa qadqala ta'ala dan teman-teman dawuh sapa Allah ta'ala anishkurli tegese syukura sapa sira li maring ingsun di samping nyukuri ingsun ya wali-wali daika maring wong tuwa loro ira awakmu ku sing gawe ku aku. Ora ana aku ya ora bakal ana. Wis senajan aku sing gawe ya liwat ibu bapakmu. Ibu bapakmu gregeten, ibumu gregeten. Akhire terus tarung. Nggih, kupu gajah, kupu tarung, kupu gajah, kupu tarung. Barang ibu bapakmu tarung terus metu awakmu. Dadi yo syukura ning aku, syukura ning ibu bapakmu. Bakalan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaskuru ora syukur Allah ing Gusti Allah bin nasbi klan diwaca nasab Allaha Allaha iku wa fa'ilu syukri utawi fa'ile asyukru fa'ile yaskuru wa ya fa'il iku al-abdu kawula wa rafi lan diwaca rafa nek diwaca rafa Allahu aila yusibu degesi orang ganjar sapa Allah Gusti Allah man ing wong layas kuru kang ora nyukuri sapa man anasa ing menungso bala yardo lan ora ridho sapa Allah lahu maring man dalika mengkur mengkono syukur payam bagi moko saejo payam bagi moko saejo sapa man saejo syukurullah ing nyukuri maring Allah liannahu krono setune Allah iku aladzi dzat harroka kang ngubahaken sapa landi qalbal abdi ing atine kawula. Di samping nyukuri Allah wa syukrul abdi lan nyukuri maring kawula terima kasih. Lianna hukrastune abet iku wasitotun kang dadi lantaran. Wadur utawi kang bahaya agen. Sing bahaya no. Wa ya adur ikwal wukufu mandek mahu ing dalam satane abet mandek ning abet tok sing diketok imung lantaran ora ketok Gusti Allah winginane contoh sing panjang bareng disuntik dokter waras rumangsane sing marasaken dokter duduk Gusti Allah iku yang sangat berbahaya. Mulane diarani syirik jahri. Wal ghaibatu lan samar sirna ani robbi sak nyawang pangeran.
Wa kanat lan ono sapa Aisyah wa iya ya Aisyah ai Aisyah tu fidali kal waqti in dalam mengkono-mengkono waktu iku mustolimatan tenggelam kerem an syahidiha saking pandangane Aisyah saking pandangane ai makhudatan degese dijupuk an ikhsasiha saking pengerosone Aisyah wa ibatan turkang ilang an hukmi basyariyatiha saking hukum kemanusiaane Aisyah di sifat-sifat kemanusiaane hilang bal istilamu utawi istilam kerem iku halatun tingkah kahanan tak tari kang teko apa hala alabda ing kawula minta jalillahi krono saking ngedenge Gusti Allah ali ngatasi abet wis Allah iku ngetok bisifatil qahri kelawan sifat meksane Allah ku jenenge tajalli sifat padahibuhu mengko nutupi apa sifat kohru ing abet an ihsasihi saking pengerasane abet wa ibatan turkang ilang kang sirno anil asari sak nyawang pira-pira makhluk bahwa mutawi asar iku al makhlukatu pira-pira makhluk falam tasyad mengko ora ningali sapa Aisyah ilal wahida kejaba ing zat kang siji al qaharo kang bisa meksaaken wa fi qawlihi an iku ing dalem dawe musonef wa kanat fi dhalikal wakti lafat wa kanat fi dhalikal wakti isyaratun utawi isyarah ila anna dhalik maring setune mengkono-mengkono istilam tenggelam ngono iku iku laisa ora ono apa dhalik oraniku halan tingkah laziman kang tetep ngeroso tenggelam di dalam nur tauhid iku gak langgeng diluk tok diluk tok mboten dangu pun bisa memandang pada makhluk lagi mulane safaru tadalli perjalanan turun niku cepet. Sesi ambek perjalanan naik cepet. Laha kedua Aisyah fi jami al-qotiha ing dalam sekabiane pira-pira wektune Aisyah. Batarokot balik ningkat sapa Aisyah anhu saking isilam ila maqamil farqi maring maqam farqi pisah wa huwa utai maqam farqi iku ru'yatul haqi bisa ningali zat kang hak ma'al khalqi sartane nyawang makhluk waqala radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika Allah menurunkan ayat yang menerangkan kesuciannya dari tuduhan-tuduhan orang munafik yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hei Aisyah,
Bersyukurlah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah menjawab, demi Allah, saya tidak akan bersyukur melainkan kepada Allah. Abu Bakar menunjukkan kepada tingkat kedudukan yang lebih sempurna, yaitu Bakok, yang mengakui adanya makhluk. Karena Allah telah berfirman, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ayah bundamu. Juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia. Tetapi Aisyah radhiyallahu anha ketika itu sedang terpengaruh dari perasaannya. Terpengaruh dari perasaannya itu perasaannya hilang. Lupa dari semua makhluk. Sehingga tidak melihat sesuatu kecuali zat Allah yang Esa dan Maha Kuasa. Para Bapak, kersane langkung jelas nggih. Nalikane Sayyidah Aisyah dituduh zina. Ini bukan main nggih. Di keluargane Kanjeng Nabi niku nggih nate dituduh zina. Saman seeling Gus Dur mulai dadi presiden dituduh zina. Nun. Nek saiki wis suruh kaya ngene mripati ben melek. Sudah berapa hari Gus Dur masih ribuan nggih sing berziarah teng makame. Masa uniku wong zino. Para Bapak, memang banyak tuduhan-tuduhan sing maksudnya menjatuhkan nama baik. Para Bapak, nopo malih Gus Dur. Wong Siti Aisyah mawon nate dituduh zina. Para Bapak, para Ibu, kalau tak cerita niki dhisik. Mangke keterangan hikam nggih, pertemuan depan nggih. Insyaallah. Dene pertemuan depan gak teko ya gak komanan ngono. Para Bapak, wonten hadis Bukhari. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bercerita. Cerita, sing cerita Siti Aisyah piyambak. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku menawi badhe tindakan rehne garwane niku kathah. Sopo bakale sing derekno? Nek teko Kanjeng Nabi dawuh, kon sing melu, kon sing melu, nggih garwa riyane gak enak ati. Nggih. Setiap badhe tindakku garwane niku diundi.
Sama nanti ngundi wonten Mak. Sing diundi apane yai bojo sitok plek iku tok. Nyane gak ono meneh. Diundi setiap badhe tindak niku mesti garwane diundi. Sinten ingkang medal undiane niku sing dherekaken Kanjeng Nabi. Sinten ingkang mendapatkan undian niku ingkang dherekaken. Dalam suatu perjalanan badhe perang. Nggih. Badhe perang jenenge perang Banil Mustaliq. Perang-perang Banil Mustaliq arane perang. Kan Nabi ngundi garwa-garwane. Bareng diundi ternyata sing oleh undian aku. Nggih, undikane Aisyah. Banjur aku yo terus metu ambek Kanjeng Nabi nderekno. Nalika iku sakbakdane diturunaken ayat hijab. Diturunkan ayat hijab, ayat sing kudu gawe aling-aling antarane lanang wedok. Kados niki ngaji niki jenenge hijab. Antane wedok ambek lanang dibatasi nganggo selambu. Ku dibatasi cekne sing lanang ora ndelok sing wedok, sing wedok ya ora ndelok sing lanang. Tapi aja owok-owok lho. Lho para bapak turune ayat hijab niki, niki sanes dawuh Aisyah, keterangan kula. Niku beberapa hal usulane Sayyidina Umar niki cocok nggih. Badane Sayyidina Umar usul niki terus turun ayat niki beberapa hal. Saking hebate Sayyidina Umar. Lono apa biyen niku sadurunge turun ayat hijab. Dadi nek dahar iku nggih saajang bareng ngoten niku. Nggih laki nggih perempuan bareng. Suatu saat ngepasi pas Sayyidina Umar ku badhe mendhet panganan terus kedisian tangane wong wedok. Akhire tangane Sayyidina Umar ku nyenggol tangane wong wedok iku. Ternyata itu membekas krenyeng. Berpengaruh. Berpengaruh. Di bareng nyenggol niku tangane wong wedok ku berpengaruh. Sayyidina Umar niku terus angen-angen. Dan yang ini terus rak bahaya. Niku sahabat yang hebat maupun si krenyeng. Apa mana niku lo sampein mesti krenyung niku. Masya Allah. Akhirnya usul datang Kanjeng Nabi. Lembungih Kanjeng Nabi antane jalur esri niki enten tabir. Mboten dangu turun ayat hijab. Tinaliku bepergian niki Sayyidah Aisyah nderekaken Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niki sak badane turun ayat hijab. Barniku pun buten enten, wong lanang roh wedok, wedok roh lanang buten enten. Upamane iyo, oh, niku ngangge cadar, ya, ngangge cadar. Para bapak, ceritane Sayyidah Aisyah kula terusno. Aku ditumpano sekedup. Sekedup niku omah-omahan cilik, sing didele dhuwure unta. Iku jenenge sekedhup. Nggih. Kangge yup-yup niku, Pak.
Zaman sing tau haji tengene Arafah niku kok kathah unta disewakno kon numpak diluk dipoto-poto nggih. Oh niku sing ditumpaki niku omah-omahan cilik niku jenenge sekedhup. Aku ditumpakno sekedhup dideleh ning gegere unta. Banjur terus budal dateng medan perang. Nggih, pelaksanaan perang Siti Aisyah mboten cerita, disingkat. Bareng wis perang selesai, perang Banil Mustaliq. Mustaliq kanggo qaf dudu mustalih. Mustalih ra jenenge wong. Mustaliq. Oh Bapak, Kanjeng Nabi terus kondur bareng kalian bala tentara menuju Madinah. Bareng wis cedhek ambek Madinah, cedhek lho, cedhek niku cedheke wong kono, Pak. Nggih tasik puluhan nggih kilometer jauhnya. Banjur Kanjeng Nabi mengumumkan budal engkuk bengi, berangkat engkuk bengi. Jadi rombongan batentan niki ngumpul dhisik. Terus Kanjeng Nabi memberi pengumuman berangkatnya nanti malam. Napa para bapak? Daerah ngriku niku panas mboten karuan. Wingi kula umroh Ramadan teng Madinah panase 55 derajat. Semonten teng Indonesia iki 30 mawon sampean sambat pun. 55. Niki nek teng padang pasir bukan main para bapak. Indonesia niku rok kathah tumbuh-tumbuhan tepi jalan. Nyawang sawah niku kaya babut permadani menghijau. Gunung-gunung menghijau. Dan timur tengah niku gunung-gunung nggih watu nggih. Pasire nggih pasir geragal niku nggih namung pasir nyel ana suket arang-arang. Panas. Mulane berangkate dalu. Para bapak bareng dalu niku mulai berangkat Kanjeng Nabi sak bala tentara. Nuwun sewu. Lah kok Sayyidah Aisyah iku kebelet. Nggih. Mengerti kebelet mboten? Bareng kebelet niku terus misah saking bala tentara niku pados panggonan ingkang tebih. Perlu nekodil hajat. Kondil hajat piyambakan nggih. Mboten ngajak kanca. Bareng piyambak ini ki kondil hajat terus sekedupe Sayyidah Aisyah niku diunggahno teng unta. Nggih, monggo badhe berangkat. Lah sing unggahno niku mboten ngerti nek Sayyidah Aisyah ku mboten teng sekedup. Nggih. Lah apa yo gak krasa abot apa piye? Sayyidah Aisyah dawuh, wektu iku wong wedokku gak ana sing lemu. Gak koyok wong tambak beras ngono. Kanok wong lemu, wedokku kuru-kuru mergo dare titik. Dare titik dadi wong wedok ku enteng-enteng. Itu enteng kalian lemu niku penak pundi, Pak? Ya penak sing enteng nek gotong-gotong iku kok enteng ngono.
Dawe Sayyidah Aisyah mereka dariku titik-titik waktu itu. Jadi mulane nalikane rombongan iki ngangkat sekedupku ora krasa nek aku gak ana. Berkono aku mbek gano aku ku bedane ora pati ketara. Kok panjenengan aku yo enteng disambeng aku yo jik wenom. Para bapak nggih. Wong Sayyidah Aisyah baru Kanjeng Nabi usia 50, Sayyidah Aisyah jik umur 5 tahun lho, Pak. Nggih. Payoh ngono. Lah Syekh Budi kok diuyel-uyel. Para bapak pun bareng tiang-tiang padha budal sekedupku digowo ora ngerti nek aku ora ning jerone sekedup. Tur aku nekane hajatku wektune rada suwe. Dadi jarak perjalananane rombonganku ya wis adoh. Banjur akhirnya aku pengen balik, pengen nenggone panggonanku sing ana sekedupku. Lah kok aku grayah-grayah guluku, lah kok kalungku ilang, pedhot. Kalung nopo niku? Jenenge kalung muntene tanah Adhfar. Kalung munte, para bapak, kalung iku bagus. Merupakan batu, nggih. Batune warnanya hitam, enten urat-urate putih. Warnane hitam, urat-urate niku putih. Akik niku ora ngoten, Pak, kadang ngenten urat-urate. Niki urat-urate putih. Jadi urat sing putih iki tok cetha, mergo panjen batune ireng. Para bapak, kalung sing saking muntene negara Adhfar niki enten khasiate. Kados wingi kula aturaken enek akik niku kanggo tulak napa racun. Nah, kalung munte niki niki nek enten wong kok mulai ngelarani babar, badhe babar. Nggih. Terus niki munte niki kok dibuntel kalian rambut, rambute sing badhe babar terus ditaleni. Niku babare niku lancar. Nggih. Gelis. Babare niku gelis. Para bapak, di samping niku kalung-kalunge Sayyidah Aisyah bahane niku wau. Niku bener batu tapi ambune wangi. Nggih. Niku ambune wangi. Oh, bapak direntengi digawe kalungku nomor siji pancen bagus, pancen indah, di samping indah gandane wangi, di samping gandane wangi ono khasiate, nggih, kapane ditalekno ning rambuti wong sing badhe babar niku langsung terus metu oe oe. Dan ini pedot, para bapak. Pedot. Madosi ini ngembetahkan megdal malih. Dawi Sayyidah Aisyah bareng ketemu kalung iku, terus aku moro ning panggunane bala tentara. Ternyata kuwabeh wis berangkat. Wis gak ana wong siji-siji yo. Akhirnya aku balik ning panggunanku dhewe. Ning panggunan mau ternyata sekedupku wis ora enek, terus aku meneng tok nang kono. Wis babah tak meneng wae ning kene. Paling-paling konek teko omah aku gak ana rak balik goleki ngono. Para bapak lan para ibu, lajeng
bareng mendel mawon teng panggonan niku. Terus Sayyidah Aisyah niku ngantuk. Bareng ngantuk terus sare. Sare. Sare ning padang pasir piyambakan tek wedok pisan. Wedok tek ayu. Ayu ku gak elek lho, Pak. Wedok ku gak lanang lho. Ayu turu izin. Pun mendel mawon, akhirnya keturun. Terus sahabate Kanjeng Nabi setiap perang niku enten sing ditugasi di baris belakang. Niki tugase niku meneliti barangkali ada apa yang tertinggal. Napa enten wonge sing tertinggal, napa peralatan sing tertinggal, napa dos pundi para bapak. Niku pancen tugase teng belakang, nggih, teng belakang. Niku jenenge sahabat Sofan Ibnul Mu'attal As-Sulami. Sahabat Sofan Ibnul Mu'attal As-Sulami. Bareng tindak ya, sahabat Sofan iki. Akhirnya sampai tekan panggunanku sing tak nggoni turu. Bareng sahabat Sofan iku ndelok ketok ana ngergemeng-ngergemeng manusia. Gua peteng, Pak, peteng. Jadi ana wong turu, ana wong sari ketok ngergemeng-ngergemeng. Bareng ditingali kok ternyata Sayyidah Aisyah. Sahabat Sofan iki mengenali aku mergo sadurunge tumurune ayat hijab sahabat Sofan iki wis weruh aku. Wis weruh aku dadi kenal. Nek wong-wong lanang sing petuk aku sakwuse ayat hijabku gak ana sing kenal. Nah, sahabat Sofan niku wis kenal sak durunge temurune ayat hijab. Bareng ndelok kok aku turu ijenan. Maca istirjak banter, inna lillahi wa inna ilahi rojiun. Sebab wacan inna lillahi sahabat Sofan aku nglilir, aku terbangun. Terus akhirnya sikile unta sing ngarep didek. Nggih. Unta niku ngerti nek sikil ngarep didek en dikongkon doprok. Bareng doprok banjur aku numpak ning sekedhup, unta ngadeg melaku sahabat Sofan sing nuntun. Dadi dadunge unta ki dituntun ambek sahabat Sofan. Terus bala tentara niku ternyata mboten langsung teng Madinah. Tasik istirahat dhisik. Bayangaken para bapak, berangkati dalu. Nggih. Berangkati dalu. Niku bareng sampe sesuke panas sing banget niku bala tentara padha istirahat. Niki kan berarti perjalanan kan satu malam lebih. Perjalananku satu malam lebih. Waktu puanas, bala tentaku podo istirahat. Neng kono, banjur aku mbek sahabat Sofan niku nyusul. Sahabat Sofan nuntun untaku, aku neng sekeduk. Yo neng koneku satu kejadian. Rusak, siapa yang rusak? Dan terjaga, siapa yang terjaga? Para bapak, pertama kali sing menuduh aku zina ambek sahabat Sofan ku jenenge Abdullah bin Ubay bin Salul. Gampangane cara diomong.
Ya mesti ae sahabat sofan jik enom ganteng. Aisyah yo jik enom ganteng. Ayu kok ganteng. Nek Kanjeng Nabi kan wis tuwa. Ya mesti wae golek sing enom ngoten. Ora bapak. Mergo Abdullah bin Ubay bin Shal niku nggih seorang pemimpin nggih. Seorang pemimpin. Jadi ngomong ngoten nggih cepet semebar. Akhirnya tiang-tiang podo berbincang-bincang. Aisyah teko sahabat Sofan, anu. Para bapak. Akhirnya pun terus neng Siti Aisyah waktu itu dari ngerti nek tiang-tiangku sampai nggih bicara panjenengane niki mboten ngerti. Akhirnya bareng tekan Madinah, aku loro. Perjalanan jauh para bapak, nggih. Melewati padang pasir siang malam. Sayyidah Aisyah gerah. Wektu aku loroku suwene sesasi. Aku sakitku suwene sesasi. Dalam waktu satu bulan niku masyarakat wis padha nggih kondo-kondo padha masyhurna soal peristiwaku. Banjur bareng wis tekan Madinah. Aku yo ora ngerti. Ning aku kok rumangsa ora penak ati. Kanjeng Nabi ora kaya biasane. Biasane aku pinuju loro, Kanjeng Nabi ku ketok, sayange ku ketok. Kok selama satu bulan iku sayange Kanjeng Nabi kok rapati ketara. Ora kaya sadurunge biyen-biyen. Iki ndadekna aku krasa enek apa? Kanjeng Nabi kok berubah, ngoten nggih. Para bapak ceritane Siti Aisyah sak teruse. Bareng aku wis rada waras, nggih. Rada waras iku waras tapi durung sempurna. Wis rada waras. Pada suatu malam aku ngajak umumistoh. Ngajak apa? Ngajak kodil hajat. Waktu niku nek kodil hajat para bapak, para ibu. Mboten kaya zaman sakniki. Zaman sakniki jenenge jamban utawa WC toilet niku sanding omah. Kadang teng sisih tengene omah, kadang burine omah. Sakniki tambah cedhek malih para bapak jerone kamar. Ane sakniki seneng mangan suane ngising penak. Ing jerone kamar karek buka ngetungenge. Lho wektu niku mboten dawuh Siti Aisyah. Dadi kapane badhe kondil hajat niku teng nggih. Panggenan sing bebas ngoten aduh ambek omah. Lah wektu iku aku bareng mbek umumistoh. Nggih. Dadi zaman iku dawuh Siti Aisyah kapane kondil hajat gak ono, awan ku gak ono. Mesti bengi. Timbang metu kondil hajat iku bengi. Ora ono awan, nggih. Ya mbuh nek kebelet piye nek murus ngono. Dawe ngoten, dawe bengi. Para bapak, jadi adat kebiasaane sahabat waktu iku koyok kebiasaane wong badui zaman biyen. Jadi kapane kodil hajat yo nenggone padang pasir aduh saka omah. Bareng aku budal lambek Umumistoh binti Abi Ruhm. Umumistoh
binti Abi Ruhm. Banjur umum misto keserimpet selendang. Barang keserimpet selendang, banjur kepleset. Barang kepleset, dah kok munine gak innalillahi wa inna rajiun. Tapi munine ta'isa misto. Ta'isa misto ku celaka misto. Terus Sayyidah Aisyah ngelingno, loh kok elek temen gunemanmu, kok ndungakno celaka neng misto, pada misto ku orang yang mengikuti perang Badar. Wong sing melu perang Badar kok mbok cilaka-cilaka no. Aisyah, nopo penjengan dereng pireng? Dereng pireng apa? Nggih sing di kandak-kandakaken kalih masyarakat niki pun rame kok jeng ngoten nggih. Nggih. Jeng niku ayu, nggih, Raden Ajeng, Raden Ayu, Kajeng, nggih, Kayu, Melajeng, Melayu. Yuyu jeng-jeng. Masya Allah. Padha ngomong apa wong-wong tentang aku? Cerita. Umum mistah niku cerita. Umum mistah. Mistah aku ibu e. Jadi mistah aku putrane, putane dhewe. Kok dikandakno celaka. Bareng dikabare mbek mistah, asale aku wis rada waras, aku dadi nemen maneh loroku. Kaget. Banjur terus tambah nemen. Terus aku balik ning omah ning Madinah. Kanjeng Nabi rawuh mlebu omah. Kanjeng Nabi uluk salam mung dawuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banjur mung dawuh kaifatikum. Kaifatikum, bagaimana keadaanmu? Namung ngoten tok Kanjeng Nabi. Dadi selama iki kapan petok aku nggur uluk salam terus takon kaifatikum. Bagaimana kondisimu? Ora koyok sing wis-wis. Sing wis-wis ku Kanjeng Nabi ku tampak nggih. Saya tampak bersemudi. Di setiap niku namung ngoten tok. Bareng Kanjeng Nabi rawuh kula matur ya Rasulullah. Kula nyuwun izin panjenengan. Izin napa Aisyah? Kula tak wangsul teng dalemi bapak mbek ibu. Ya wis tak izini. Dawuh Sayyidah Aisyah, aku nyuwun izin Kanjeng Nabi aku mulaiku arep ngeyakinno berita iki. Apa temen apa ora berita iki. Bareng Kanjeng Nabi ngendine banjur aku terus sowan ning ngone ibu bapak. Terus aku matur ning ibuku, "Bu, napa, Bu? Sing didamel omong-omongan masyarakat. Tiang-tiangku padha omong-omongan apa?" Terus ibuku ku dawuh, anak wedokku, ya, anak wedokku sing isih cilik, panjenengan cek cilik Sayyidah Aisyah. Para bapak, umur 18 niku bocah wedok pun gedhe napa dereng? Pun nggih. Sayyidah Aisyah ditinggal sedo Kanjeng Nabi ku sik umur 18. Sik kenteng-kentenge. Oh saiki nikah bocah wedok umur 30, 32. Ya sedeng wis kempes. Wedokku kenceng-kencenge nggih sekitar umur 20 sampai 22 niku kenceng-kencenge. Wedokku kaya kembang, nek kesuwen gampang layu, nggih.
Bapak bapak, asing ibu ini kuda wongeten ya bunayatu ya nak wedok cilik. Ya, ya wis to enteng-enteng no atimu. Senajan wong-wong podo ngomong anu lan anu, wis atimu digawe enteng wae. Mergo wong wedok isih enom rupane ayu, duwe bojo lanang. Bojo lanange garwane akeh, berarti marune akeh. Iku biasa to marune ngomong anu lan anu. Nggih ngoten ta, Bu? Wong wedok ayu isih enom dadi garwane wong lanang. Padahal wong lanang iku garwane kathah. Kanjeng Nabi garwane iku sing beto teng Madinah 9, Pak, nggih. Sing sedo teng Mekah niku 3, nggih, 3. Lah niki dawuh ibu iku ya mesti ae to. Maru niki padha ngomong anu lan anu. Wis to, ya. Ya sabarno wae. Para bapak, akhirnya Sayyidah Aisyah kudawuh subhanallah. Dadi kaya ngono wong-wong padha ngomongno aku, nggih. Sayyidah Aisyah terus dawuh, "Bar aku krungu dawuh ibu, iku air mataku gak iso mampet." Aku gak iso turu. Suwene sedina rong bengi. Sedina rong bengi air mataku gak bisa mampet, tur gak iso turu. Bareng aku pas nangis ning daleme bapak, ning daleme ibu. Kanjeng Nabi nimbali Ali bin Abi Thalib, nimbali Usamah bin Zaid. Kanjeng Nabi jaluk musyawarah, jaluk pertimbangan ning Usamah bin Zaid kalian Ali bin Abi Thalib. Bergopo kok jaluk pertimbangan, sebab wahyu satu bulan niku mampet mboten turun wahyu. Para bapak, padahal biasane sekedap-sekedap turun wahyu, kedap turun wahyu. Iku satu bulan wahyu mampet. Jaluk pertimbangan, ya apa nek Aisyah iku dipegat. Masya Allah. Wis susah kaya ngono. Kanjeng Nabi njaluk pertimbangan Ali mbek Usamah, ya apa nek Aisyah ku dipekat. Nek Usamah memberikan isyarah datang kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya apa sing Usamah ngerti? Ngerti kapan keluargane kanjeng Nabi ku mesti terbebas dari perbuatan itu. Jadi ngerti apa sing dheweke iku ngerti disampaikan Kanjeng Nabi. Ngerti nek Kanjeng Nabi sangat mencintai Aisyah, sangat mencintai ahli bait. Nggih. Usamah niku matur ngeten, "Ya Rasulullah, ahli panjenengan kula mboten nate sumerep napa-napa. Kejaba ingkang kula sumerepi sae-sae mawon. Mboten enten kula ningali mboten sae." "Ali, ya apa li pendapatmu?" Sayyidina Ali matur, "Ya Rasulullah, mugi-mugi mboten enten kesulitan kangge panjenengan. Wong tiang estri liyane Aisyah niku kathah mawon." Niki para bapak, asal mula Sayyidah Aisyah mboten demen kali Ali. Mulane bareng Ali dadi khalifah pernah diperangi Sayyidah Aisyah. Jenenge perang Jamal.
Lho niki para bapak nggih. Ya sebab ngendikane Sayyidina Ali niku nggih, mugi-mugi mboten mempersulit panjenengan wong tiyang asri niku kathah sak liyane Aisyah nggih. Ngaten mawon ya Rasul, pengen nyuwun pirsa teng jariyah amat panjenengan. Amate ku jenenge Bariroh. Terus Kanjeng Nabi nimbali Bariroh. Bariroh apa sing mbok ngerteni tentang garwaku Aisyah? Sing kira-kira ana sing dadekno kemamanganmu. Bariroh niku jawab ngeten, demi zat ingkang ngutus pengen dengan hak. Kulo mbotenati ningali saking Aisyah sesuatu yang meragukan ya Rasul. Nggih. Mbotenenten sesuatu yang meragukan buah bar pisan. Paling-paling nggih upama digoleki rada eleke niku krana Aisyah kan tasih nem ya Rasul. Tasih nem niku kathah tileme namung ngoten tok. Jadi cara upama ning ngelokno cacat niku namung kathah tileme. Dadi upama gawe jladren roti ana wedhus mara mangan jladren gak ngerti mergo keturon. Lare pondok niku nggih enten Pak sing turu ae sampe digotong lho gak tangi. Asing akhiripun Kanjeng Nabi nyuwun tulung kalih tiang-tiang. Nyuwun tulung nggih takon-takon soale Abdullah bin Ubay bin Salul. Niki sing nyebar-nyebar berita kebohongan niki. Kanjeng Nabi dawuh sapa sing gelem nulungi aku? Kanggo ngawerwi wong lanang sing larakno keluargaku. Fa wallahi ma'alimtu merko demi Allah aku gak ngerti sapa ahliku kejaba sing apik. Sing elek iku gak tahu. Banjur terus tiang-tiang niku sami matur enten tiang jalur ya Rasulullah. Enten tiang jalur ingkang nggih bicaraken niki. Lajeng tiang jenenge Sa'ad bin Mu'ad Al-Ansori. Sa'ad bin Mu'ad Al-Ansori matur ya Rasulullah kula wallahi nggih badhe nulungi pengen. Nek pancen tiang niku saking kabilah Aus kula potong lehere. Nggih. Iku jenenge Sa'ad bin Mu'ad. Kula potong lehere. Nek pancen tiang niku saking dulur kula dhewe saking kabilah Hazrat nggih duka pengen perintah nopo kula laksanakaken. Akhiripun jenenge Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah niku pimpinane kaum Hazrat. Nggih. Para bapak biyen enten kaum Aus, enten kabilah Aus, kabilah Hazrat. Niku sebelum Kanjeng Nabi diangkat menjadi nabi niku terus berperang terus mboten tenerene. Lajeng akhiripun Kanjeng Nabi dados nabi. Dados Rasul niku jadi damai. Supaya jadi damai, jenenge niku dipindah. Saka Hazrat sing ikut Kanjeng Nabi dijenengi sahabat Ansor. Dijenengi sahabat Ansor. Saka Hazrat sing melu Kanjeng Nabi dijenengi sahabat Ansor. Kapan jenenge wis dadi sitok, niku dadi rukun. Lah mergo peristiwa niki badhe perang malih. Antosipun Aus kali

Nggih. Wallahi lanaktuluhu fa innaka munafiqun tujadilu anil munafiqin. Pasti akan saya bunuh. Kamu itu munafik, membela munafik. Nah, para bapak, peristiwa niku sampai badi perang malih. Antaisipun kabilah Aus kali kabilah Hazrat. Kabilah Hazrat pimpinane Sa'ad bin Ubadah. Kabilah Aus pimpinane Usaid bin Hudair. Usaid bin Hudair. Saka Asad, Asad iku singa, nek Usaid singa cilik. Dawe Sayyidah Aisyah bajul akhire bangkit dua kabilah. Satu kabilah Aus, dua kabilah Hazrat akan bertempur. Kanjeng Nabi perso langsung munggah mimbar. Kanjeng Nabi meredakan mereka, akhire kabeh padha meneng. Terus Kanjeng Nabi terus meneng. Wis aku nangis terus. Delok peristiwa sampai kaya ngono. Niki para bapak nggih. Bahayane wong sing seneng adu domba, nggih. Bahayane wong sing seneng nggih ngeler-ngeler cacat padahal mboten cacat. Sebarku aku wis gak iso mampet sing jenenge eluh. Nggih ngonten niku tiyang estri, Pak. Tiyang estri niku nek mung susah namung nangis. Gak doyan mangan, gak doyan ngunjuk, gak iso turu. Cece mbek wong lanang ku nek susah gawe kopi sing kendel ngerokok ji samsu terus. Benten aja ini benten. Daiki aku sampe rong bengi punyo sedino ku gak iso turu. Malah aku menduga tangisku bisa mecahno atiku. Sampai atiku pecah, ya, liverku pecah, iki berbahaya. Tolong Bapak, suatu saat, Bapak, Mbak, Ibu, iku pinarak, sandingku, aku nangis terus. Lah kok ana wong wedok saka sahabat Ansor iku terus mlebu. Banjur njaluk izin. Tak izini, banjur wong wedok iku terus lungguh nangis pisan. Ya, ngerimangi aku nangis. Dinangis dikancani nangis. Dalam kondisi yang seperti itu tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mlebu. Mlebu ning daleme bapak. Banjur terus pinarak. Kanjeng Nabi ora pinarak ning sandingku. Lho bapak piye rasane ati. Ora pinarak ning sandingku. Semenjak ada berita macam-macam, Kanjeng Nabi ku gak tahu lungguh ning sandingku selama satu bulan. Terus selama satu bulan gak ono wahyu sing temurun, sing beritakno masalah aku. Banjur Kanjeng Nabi terus maca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Terus dawuh Aisyah, aku krungu berita awakmu jerene ngene lan ngene lan ngene. Saiki ngaku wae ya. Nek panjang siliramu ora terbebas saka perbuatan iku, mesti engko Allah bakal bebasno. Tapi nek pancen awakmu nglakoni temenan, yo njaluk ngapura ning Gusti Allah, tobat ning Allah, lan Gusti Allah iku demen.

wong nglakoni tobat. Dawe Sayyidah Aisyah, bareng kanjeng Nabi dawuh ngono, lagi iso mampet air mataku. Bergono kata-kata, nek pancen awakmu ya bebas saka perbuatan iku, gue mesti Gusti Allah bakal bebasno. Krono kawula iku kapane ngakoni dosa. Banjur terus gelem tobat, Allah iku gelem nampa kesonompo tobaté. Bareng kanjeng Nabi wis ngrampungno dawuhe, lagi air mataku mampet. Wis aku ora rumangsa ana air mata yang netes lagi. Terus aku matur ning bapak, "Pak, jawaban kanjeng Nabi makili kula." Panjenengan jawab kanjeng Nabi makili kula. Abu Bakar dawuh, "Mbuh, aku gak ngerti ngomong apa ning kanjeng Nabi, gak wani." Moro tuwa gak wani mek mantu. Wallahi saya tidak tahu harus ngomong apa kepada Rasul. "Bu, nek bapak mboten ngreso nggih jenengan mawon." "Aku yo ngono gak ngerti. Kudu matur apa ning Rasulillah, aku gak ngerti." Sayyidah Aisyah terus dawuh, "Aku iki wong wedok enom, isih sangat muda. Aku ora akeh apal Quran. Banjur aku ngucap temenan demi Allah. Aku ngerti nek sampean kabeh iki ngurungu apa sing diomongno masyarakat. Apa sing diomong masyarakat wis mlebu ning atimu. Awakmu benerno omongane masyarakat. Iki seumpamane aku muni ora, mesti sampean kabeh gak percaya. Mergo berita iku wis mlebu ning atimu, wis nyokot ning atimu. Nek aku muni ora, aku terbebas, mesti awakmu kabeh ora benerno aku. Tapi nek aku ngakoni nglakoni iku." Padahal Gusti Allah ngerti ini aku gak ngelakoni. Maksud aku kudu ngelakoni, ngakoni apa sing aku gak ngelakoni. Dadi sing paling pas kanggo awakku iku mung dawe nggih Nabi Yakub tentang Nabi Yusuf dengane dawuh fasabrun jamil. Fasabrun jamil. Ya wis sabar wis sing apik. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Terus Bapak Sayyidah Aisyah nerusno cerita. "Bajur aku ngalih neng lemekku. Aku arep-arep ana ayat kebebasan saka Allah. Nanging wallahi aku tidak menduga Gusti Allah bakal nurune soal aku. Nurunake wahyu sing bakal diwaca. Pergo apa? Menurut aku ku wong ino. Yeah. Menurut aku ku wong ino. Yeah. Ora bakal Gusti Allah nurunake ayat kok tentang aku, ku gak bakal. Pak leh andap asor kaya ngoten. Yeah. Aku wong ino. Orang mungkin Gusti Allah kok ngendikan soal perkaraku. Tapi aku tetap berharap kanjeng Nabi saged mirsani dalam impian. Impian sing nggawa berita nek aku terbebas saka perbuataniku." Para bapak dawuh Sayyidah Aisyah. Terus kanjeng Nabi nejo maring tempat duduknya. "Wala kharaja hadun min ahlil bait
Kanjeng Nabi tidak menghendaki pindah dari tempat duduknya. Dan satupun dari ahli bait tidak menghendaki keluar. Tegese napa Kanjeng Nabi dereng sampai pindah tempat duduk, keluarga dereng enten sing medal tiba-tiba diturunkan wahyu. Bukan wahyu. Bapak, wahyu niku kapan turun teng Kanjeng Nabi ketokku berat. Kaya setengah-setengah melek, setengah-setengah sari. Sampai pilingane Kanjeng Nabi niku medal. Jenenge keringet niku sak mutiara-mutiara. Keringet. Saking berarti nampa wahyu. Para bapak, pada waktu itu waktu sing adem, Kanjeng Nabi nampa wahyu iku kok kemeringet. Bareng Kanjeng Nabi sadar, Kanjeng Nabi terus mesem, guyu. Pertama kali kalimat yang keluar dari mulut Nabi adalah beliau berkata, Aisyah, pujilah Allah. Karena Allah telah membebaskan kamu dari tuduhan-tuduhan bohong. Langsung ibuku terus ngadeng, Aisyah, ndang syukur ning Kanjeng Nabi. Terima kasih ning Kanjeng Nabi. Menjur aku muni la wallahi. Bu, kula mboten badhe ngadeg manggi Kanjeng Nabi. Kula mboten badhe muji sinten mawon kejaba namung Gusti Allah. Nggih. Pak angzalallah innal ladina ja'u bil ifki usbatum minkum al ayat. Sak temene wong-wong sing padha nggawa berita kebohongan itu adalah gulungan saka kowe kabeh. Dan iki gulungane wong muslim dhewe. Usbatun iki para bapak nggih. Tembung usbatun minkum niku tegese serombongan orang sing jumlahe 10 sampai 40. Jenenge usbatun. Gulungan sing jumlahe 10 sampai 40. Lan Gusti Allah nurunaken ayat niki sebagai pembebasan Siti Aisyah terus Abu Bakar nggih. Niku lha kok dawuh ngeten. Padahal mestoh niki para bapak niku mulai dari kecil nafkah niku sing maringi Abu Bakar. Nggih. Napa mawon sing maringi Abu Bakar. Lah kok justru Mistah bin Usamah niku justru sing ngeler-ngeler berita kebohongan. Nggih. Muni ngeten Abu Bakar, wallahi wis mari iki aku gak bakal ngewahi nafkah ning Mistah selama hidup. Ajeng nggih Aisyah niku matur Abu Bakar soalé termasuk Mistah niku sing termasuk niku wau. Terus insyaallah langsung nurunaken wahyu. Wala ya'tali ulul fadli minkum basaah. Sampai dawuh Allah Ghafurur Rahim. Aja sumpah-sumpah wong sing duwe kelebihan. Lan duwe kejembaran, ojo sumpah-sumpah orang wae infak ne wong fakir. Langsung Abu Bakar jawab, wallahi bala wallahi inni la uhibbu ayaghfirullah li. Demi Allah aku seneng di ngapura Gusti Allah. Akhire kata-katane ku dijabel. Wis mistah biar tetap menjadi anak asuhku, tetap tak nafkahi. Para bapak, terus Kanjeng Nabi takon ning Zainab binti Jaksin, takon-takon persoalane Aisyah. Zainab, apa sing mbok meri tentang Aisyah? Ya Rasulullah,
Kulo niku njogo kuping kulo. Kuping kulo kulo sumpet. Kulo njogo peningal kulo. Pun waktu niku kuping kulo nggih mboten mirengi napa-napa, mripat kulo nggih mboten ndelok napa-napa. Lanten wallahi ya Rasul, kulo ningali Aisyah niki mboten enten kejawi namung sae tok. Nggih. Para bapak niki peristiwa-peristiwa sing terjadi teng Siti Aisyah. Mulane hikame dari kula terangno critane tok. Wis meh jam 11. Ben ngaten riyen bismillahirrahmanirrahim.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Kata inspirasi hari ini,
2: Nurhalis Majid berkata, agama bukan simbol, melainkan tanggung jawab moral. Pertanyaannya, seberapa jauh nilai itu benar-benar hidup dan tercermin dalam diri kita?
0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2026 pukul 17.07 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Dadang, warga Dusun Konto, Kecamatan Tembelang, yang melaporkan adanya kebakaran rumah akibat puntung rokok mengenai kasur. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Damkar Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar manfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar unggahan video di media sosial yang mengklaim jurnalis yang hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau telah ditemukan. Faktanya, klaim bahwa jurnalis yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau telah ditemukan adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Hingga 16 September 2026, 5 jurnalis dan 3 orang lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan di perairan Selat Sunda. Adapun berdasarkan pemeriksaan DNA yang masih berlangsung, jenazah tanpa identitas yang ditemukan di Pulau Enggano, Bengkulu juga belum teridentifikasi sebagai bagian dari rombongan tersebut. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, Ali Al-Amrat, menuturkan pihaknya mengoptimalkan pencarian melalui pembagian sektor dan pengerahan berbagai unsur SAR, mulai dari Basarnas, TNI, Polri, maupun potensi SAR lainnya.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2026 pukul 17.07 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Dadang, warga Dusun Konto, Kecamatan Tembelang, yang melaporkan adanya kebakaran rumah akibat puntung rokok mengenai kasur. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Damkar Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.